Tau Jesus dalam sempama untuk kejakup buku orang tu, bakal kena usui utang apa? Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansaunya. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak, gaji terdebrek ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang mayuh minyak. Minimum wage, kau kita dia tu. Nama kurang itu, itu tak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu, bala pekerja pan bekerja, diri memakit anak kuli, tialai tuan termumpu kebun oleh ngambil sedap gawak. Lalu, hari cerita tu kita medak pemalat sedap kuli itu guna ke pengawak. Sampai ke pukul 5 lemai pan, agi megak bala bisip diri memakit pekerjanya. Nanti tak boleh pengawak, nama utai kena sedak melih pemakai ke sedak sebidik lemahnya dah. Pasal gaji, nadai sedak tidudi berunding kia. Asal besi pengawak, ngau sebarang gaji. Sedak udah lantang. Lalu bala kuli itu, ianya bala kelas orang pekerja di pemadu ia baruah, mayanya menyok. Tak dekumbai baruah, hari bala ulun. Siku tuai pengarap keliok ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama tu cukup berserti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah piok, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal reti pengarap Kristian tu benar. Keterubah, nenak semama tu Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai nitih ke Jesus udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu teka terubah nitih ke Jesus. Kebuah pihak, laban pemua Jesus semua murid ya, bayak kenitih tumu, tau kenitih dudi, ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tak laban kelama udah bersemiang gereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kita ke diri terbumpu gerejanya. Lalu hari nya kita dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi tak pastor tigawak dia. Penglama nuan udah bersemiang, dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu, ngajar bala orang judah. Sida orang judah, nemu diri orang tu dah dipilih halatala, the chosen people. Tangko Jesus, tu dah tahu ngasuh sida sumung. Lalu merenang rendah orang bukai, tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi beiklesia ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah, ndak ngasuh merenang rendah orang bukai, ti samon biya Allah Taala serta de kredo ke yo. Nyalai dia tu menyadi kumai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemaya itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita yang medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita yang mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia dan sedia nerima kita, lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah ke ya. Semua derundiang Allah Ta'ala berga magang. Nadai lebih, lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia, Jesus sudah merik nyawa diri mati atas kayu regang. Tang sepama tu megak, tau nunjuk ke gaya Allah Ta'ala, ngelalu ke kita di pulai ridunya tu. Menjadi, nadai milih maya nuan ninggal kelunya tu,
lalu dari milih penembuk pengawak di kerjaan wan dalam dunia tu, Allah Ta'ala tetap menerima kita ngau basa, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita mendak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli terdekat serta dapat bekerja, tang nadai tertemu ke orang terdekat ngambil sedap kerja. Sampai ke sedap diambil orang ngawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakal orang terbepuk kebunnya. Tusah mendak kita tetap gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinuk lepas kita merinsak, tegal tidak boleh pengawak. Amat meh kita kok gawak. Lalu ketiga, kita mendak pemurah hati Allah Ta'ala dengan kita mensia. Tu tahu diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya meri gaji dengan balok kuliah. Lalu berjalai ya di meri gaji, kita mendak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Nanti yang meri sidak kurang rinyok, tentu tak cukup kena beli pemakai kepala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama blok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak, nerima ukai nga pematut ya, tang ketegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talam nyadi. Ia beri kita utai, ukai ketika kita patut nerima ya, tang hari pemesai pengasih ya, hari pemesai pemurah hati ya. Nadai sikuk kita terpatut boleh selamat. Talaman pengasih ya, Allah Ta'ala dan beri selamat ke kita, duduk hari ya temeri anak tunggal ya, datai ke dalam dunia tu, serta mati, datas kayu regang, kena nanggung dosa kita. Menjadi, buat mualah talam, semua pengawak mana tidak kerja kita, tidak kena nolong eklesia, lalu kena nolong mensia megak, terpedak sebaka buat mualah talam. Tu megak sebaka dengan pemerik kita sualah talam. Allah Ta'ala tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemerik kita, tang gaya hati kita tidak ngerja, ngau hati kita tidak merik. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit, lumrik seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen, lalu merik semuanya. Allah Ta'ala muji pemesai, pemberi nembiak temerik 50 sennya, lebih haria temerik 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya merik 50 sen, merik hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talo. Utai tidak keberat kalah talo ianya spirit keraputi ya. Kita tinggerja dengan kita timri. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi arilah talo. Tiap duduk arif pengasih toko grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada siku kita patut nerima ya, tang Allah Ta'ala udah beri setiap iku kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau hadiah, tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalap hidup kita bakal keminggu tu dalam kok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik balap peninga sama dia jenua, serta lu sama ngaku bersampi ngagai lah talo tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta Nuan ngap pengasih, ningo kesemiang nemiak ti nyampi ngadap Nuan. Asuh sidak nemu lu merti kutai terpatut gagak sidak. Lu beri kesidak berkat ngekuasa. Awak kesedak tak ngaga utainya, engkau benar. Oleh Yesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, tidup setiap perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus.
Danglah talah seku ajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi, matu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak, ngap penghidup kita. Lebih lagi, berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

Tebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita, abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni katok pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyati semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisik megak laki ke penglemi nah ya. Siapa anda dari penglemi nah ya.
0: Oh, yeah.
1: So tiap ikut mensia megak bisik penglemi. Dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jaku orang. Okey, anang tak komplain komplain aja au. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantu laki ya. Ngemetul oleh ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Okey, ngalah kata ya. Okey, tengingat ketanggungjawab ya. Okey, ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuh yakin tuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngami tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Okey, kena ujung ke sebuah pengarah pagi kita ke Sarito kita dekat Ninga ke program Tungkat Semangat Bukalangah Pastor German Ujang Udah Terlegit. Dan sebenarnya kita Ninga ke Senanala berlagu merindang kita Jalai Pengidup Jalai Pengerindu Tua.

Shalom, lalu selamat bertemu baru bala kita buat program Tungkat Semangat. Sari tu aku ngemaik kita berjakuk pasal tema Tuhan ti berpengerai atau ke Tuhan ti pengerai aku. Bak Bob Jeremiah 30 ayat ke-17 ngagai 20 nyak baca kita lalu ayat ke-17 nyebut utai munyi itu. Tak sebenar aku macam tu bala peninggal mana kita bersampi dulu lalu nyerah ke program tu ngagai Tuhan. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami buat program Tungkat Semangat. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkat ti berlimpah dikenatai ke hari nuan siku aja. Nuan Tuhan ti badas, lalu pemadas nuan ukes minat disebut, tang diasai ke kami. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut kami, ngau berkat ti datang hari nuan, dalam nama payana, ngau Roh Kudus, aku dah bersampi. Amin. So Jeremiah 30 ayat ke-17 nyebut menyitu bala peninga, aku dekat ngasuh kita suman baru. Aku dekat ngerai keteliah kita. Aku ti Tuhan udah berjakuk. Tuk mah semaya Allah Ta'ala bak leka jakuk ya, ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan kita ukai semina pengagak serta pengelepas. Tangia megak pengerai yang ingin dekat ngerai ke kita. Bak Jeremiah 30 kebaru dah baca kita ingat tadi. Ya orang Israel bak mayanya sidak ya teliah, sidak ada perisa, sidak ada kemedias. Lalu sidak ya dibuai ari menua, sidak empuk tegal dosa. Tang Tuhan ngubah semua pemediasnya ngagai pengelantang. Ya bersemaya mutal kepenusah sidaknya, bah namarti jakuknya menjadi dalam Tuhan. Tuhan ngubah pemerinsa ngagai penyamai, sumpah ngagai berkat, penyai ngagai pemadas, pemedias ngagai pengelantang, penyakit ngagai pengerai, pemati ngagai penghidup. Sidak tik jauh ngejang ari Allah Ta'ala, dia tuk sidak pulai baru ngagai Allah Ta'ala. Tuk mah Tuhan kita, Tuhan tik penuh pengasih, pengasih yang meruan belamaya. Ya nak berubah, ya sebaka kemari, saritu ngau belamaya. Ya ngerja utai tik mana, kedulu kelia, dia tuk ngau kebelama-lamaya. Ya nak berubah. Bak Bub Luk 1 ayat ke 37 nyebut tu, nadai utai ti nak ulih dikerja Allah Ta'ala. Berarti jakuknya tiap semaya leka jakuk Tuhan dekat dikamat kaya leka jakuk ya enak ngelebu kita. So empat itik dekat disebut aku dituk bala peningan. Nombor satu, Tuhan nyadi ke penyuman. Bak ayat ketiga 17 tadi au, aku dekat ngasuh kita suman, aku dekat ngerai ke penyakit kita, aku Tuhan udah berjakuk. Nah, bak Bob Jeremiah tu berjakuk pasal semaya Allah Ta'ala. Semaya yang dekat nyuman ke sidak hari semua macam penyakit. Ingat, Allah Ta'ala nak kalak bola. Dini kita medaknya, bak Titus 1 ayat kedua, pengharap ngau penemu ti berduduk bak pengadang ke penghidup ti meruan belamanya ti udah disemaya kalah tala. Allah Ta'ala enda kalak bula. Kenyau ari sebedau penumbuh dunia. Erti jakuk tu bala peninga, Tuhan dekat ngamat ke semua semayanya. Tuhan nak mungkil ke semayanya. Ya nak mungkil ke semayanya sekali-kali. Nama utai ti semaya kaya nyak mah utai ti nyadi. Kita jakuk Tuhan madah kita semina. Ya datai ngagaya ngau pengharap. Lalu berpegai bak pengamatnya. Lalu dia semayanya dekat diasai ke penghidup kita. So nama arti jakuk itu Tuhan ulih ngerai. Ngerai ke nama bala peninga. Tuhan ulih ngerai ke tubuh kita ti sakit. Tuhan udah ngerai ke emosi ya, ngau hati tik sakit. Amin. Ya mayuh orang ketegal, mayuh penusah ngasuh emosi, ngasuh nyau stres lagi lalu nyak tik ya ngasuh sidak ya nyau hati dia nyau kai main penusah tang datai ngagai Tuhan. Tuhan kita ya dikumai kita merik kita shalom, merik kita pemai, merik pengelantang. Amin. Lalu pihak megak nama tekat geraya. Nanti kita putus kawal ngau pangan diri ya, ngau kawal putus kawal ngau Allah talapan. Datai ngagaya. Amin. Tuhan ti penuh pengasih, ngasuh kawal ti putus, dia tu dijantil ke baru, di kemana ke baru. Pihak megak nanti kita sakit penyakit rohani kini. Erti penyakit tu
ianya kita nyo nak ibuah ke Allah Ta'ala jauh hari ya, lalu kagik ngemerat ku te bukai menjadi dalam Tuhan. Ingat lebuh maya kita terkelincil bak dunia tu datai ngage Tuhan. Tuhan tau dikarap ngampun nuci mersi penghidup kita. Lalu ngumai kawal kita pulai baru ngau ya. Pihak mega orang ti putus asa kegagalan ya ekonomi bak ruang bilik nyak tusah. Ingat menjadi dalam Tuhan. Tuhan oleh mantuk kita, oleh ngemetul, oleh ngelurus, ya oleh ngemanah ke semua utai. Nama utai terpatut dikerja kita dah. Utai kepatut dikerja kita, ya, ianya datai ngau pengharap. Sebukun janduknya baru, datai ngau pengharap. Tuhan oleh ngerai ke semua penyakitnya. Pengawak kita seminak datai ngau pengharap. Pengharapnya di kekunci, kerja aja datai bak penghidup kita. Itu disebut bab Mazmur 147 ayat ketiga. Ia ngerai ke orang ketusah hati, lalu malut telih sidak. Lalu bab pemansut 15 ayat 26 megak nyebut tu. Aku tu Tuhan ti ngerai ke kita. Nah, tu semaya jakut Tuhan tau. Amen. So, awak ke kita itu datang ke yang ngau pengharap, lalu berpegai bak pengamatnya. Ada ke yang ngerai kenuan tekalamnya atau ke bermaya bukai. Amen. Pengerai ianya bak jari Tuhan. Ya, gerai enyak bak jari Tuhan. Namun kita kena pelajar kita di tok bala peringa, baik semua penusah kita ngagai Tuhan Jesus. Pengerai datai lebuah kita belabuh nyerah ke penghidup ngagai ya siku aja. Nyerah ke ngau pengharap. So pengharap muka pintu ngagai pengerai datai bak penghidup kita. Poin kedua bala peringa, Tuhan merik pulai nama ti udah lenyau. Aku nanduk je baru. Tuhan merik pulai nama utai ti udah lenyau. Bab Joel 2 ayat ke-25 nyebut utai ti menyitu. Aku dekat merik pulai baru ngagai kita. Utai ti udah lenyau ari jari kita. Dalam berapa tahun bala buntak makai utai ti ditanam kita. Indah bak jaku English madah 7 kali lipat ya dekat mulai ngagai kita. Nah bak dunia tu mayuh macam buntak, mayuh macam langau, mayuh macam burung. Ya, ya ti udo ngacau, ya ti ngambil nama benih ti badas bak penghidup kita. Berkat ti badas. Tengdinga bala menyari dalam Tuhan. Dinga mana-mana. Tuhan dekat mulai kenama utai ti udah lenyau. Sekali nak ku nyebut datai ngagai ya ngau pengharap. Bak Jeremiah 30 ya ayat ke-18 ngagai 20 simpul ya dia. Jakut Tuhan dituk bersemaya dekat merik pulai baru nama utai tu dah lenyau. Amin. So Tuhan bersemaya dekat merik pulai baru nama utai ku dah lenyau. Nama utainya ianya menua ti rusak, Tuhan dekat ngemanah ke baru. Ya ruang bilik ti pecah, Tuhan dekat berjantil ke baru. Amin. So pengagau ti udah lenyau, lebih kita pulai ngagai Tuhan. Tuhan dekat mulai ke pengagaunya baru. Yang ya anda ngasuhati kita tusah belama, Tuhan merik kita pulai pengagau kita baru. Bangsa ti rusak, ya dia tu dekat diberkat udah Tuhan. Lebih bangsa nya datang ngagai Tuhan, ngaku pengalami, ngaku penyalah, ya lalu ngemaruah ngensuruak ke diri ngagai Tuhan. Ya dekat merekat menuanya baru. Masa depan ti gelap, dia tu nyadi cerah. Ekonomi ruang bilik ti rusak, dia tu di kemanakah? Amen. So nama titik selalu merusak ekonomi ruang bilik. Lebuah maya kita titik nak nemu ngatur duit ringgit kita ya, atau kengerja utai titik nak patut dikerja kita. Tang lebuah kita datang ngagai Tuhan, Tuhan nemu ya negu hati kita. Lalu dia kita ngelurus ke penjalai kita titik bingkuk ngemana ke ulah kita ya titik dulu subak nuju ngagai pengerosak. Tang dia tu Tuhan ngelurus lalu ngemana ke ulah kita nyak baru lalu dia. Lalu mulai ke ekonomi kita ingau mana bak ruang bilik. Dingau balap dingau. Tuhan ukai seminak dekat muai pemedias kita. Tangia dekat merik pulai baru semua utai ti udah lenyau. Indah reta tenggira kita. So nama utai kita pelajar kita di tuk balap dingau. Nadai utai ti nak ulih dikerja Tuhan. Nama-nama utai ti udah lenyau. Tuhan dekat mulai kaya baru. Pengawak kita semina datai ngagaya ngau pengharap. Bak buk Mark Injil Mark 11 ayat 24 madah enti kita Arab semua utai udah magang. So tu jakut Tuhan enti nuan Arab semua utai ulih
magang. Tang adang nguji Allah Ta'ala. Amen. So anda sekali-kali nguji Allah Ta'ala. Datai ngau insurua. Datai ngau atiti barua. Ya. Lalu amengkang Arab. Arab kayanya. Alai datai ngegepuan ke nombor tiga tu. Bebayak ngau Allah Ta'ala. Labanya multai kerkerinduk Tuhan. Ianya kita itu pulai baru ngagaya. Pulai datai semak ngagaya Tuhan. Lalu ia dekat datai semak ngagai nuan. Ia mengkang ngetuak pintu wati nuan. Lebuah nuan muka pintu wati. Ia dekat tamak begulai sejalai ngau nuan. Penginginan hati Tuhan dekat ke kawal kita majak semak sesemak ngau ya. Entik kawal kita udah jauh ngejangari Tuhan. Datai ngagaya. Bak Jeremiah 30 ya ayat 21 ngagaya 22 simpul ya. Nuan dekat nyadi ke anemia aku. Lalu aku nyadi ke nemia Allah Ta'ala. Atau aku macamnya baru. Ya nuan dekat nyadi ke nemia aku. Lalu aku nyadi ke Allah Ta'ala nuan pihak ku jakut Tuhan. Allah Ta'ala nyadi ke Allah Ta'ala kita. Ya lalu kita itu nyadi ke anak ya. Nyadi ke nemia ya. Lalu kawal kita ini bakal apai ngu anak. Tuhan yang nyadi ke apai kita. Amen. Kita itu nyadi ke anak ya. Lalu apai ti bekeni ti nak ngematal ke anak. Okay. Apatah lagi Allah Ta'ala kita. Mengkang ibuah. Mengkang ambil berat tentang penghidup kita. Dengar tu pala menyadi dalam Tuhan. Kerja jiah tau ke pengerai ti paling besar ukai pengerai tubuh tang kawal ngau Tuhan. Bebayak ngau Tuhan nyak mah kerja jiah ti paling besar. Ya laban ti kita jauh hari Tuhan kita itu nyadi mangsa dunia tu. Nyadi mangsa penglemik kita empu. Ya nyadi ke dengar tu Tuhan nyadi ke puan pengerai pengerai kita. Jesus datai ukai semina dekat ngerai ke tubuh kita tang ia megak dekat ngerai ke semangat kita. Kawal kita ngau Allah Ta'ala. Bak 2 Korin 5 ayat ke-19 nyebut dalam Kristus Allah Ta'ala udah mai semua dunia berbayak ngau ia mpu. Amen. Nak ngituang, nak ngira penyalah sidak. Lalu ngasuh kami nusui pesan pemayaknya. Seperti ke rekan Jakub bak 2 Korin di Tok Bala Peninga. Kristus ya mai kita berbayak. Kristus ingat Jesus. Ya. Ngemai kita berbayak ngau Allah Ta'ala. Ngemai kita berbayak ngau Tuhan. Ya nak ngituang penyalah kita. Ya nak ngituang nama utai ke pengelemik kita. Ya lalu utai kereka ya. Inyak kita datai ngagai ya. Lalu lekai yakut Tuhan dituk megak madah. Pesan tik bakatuk tik patut. Dipadah ke kita ngagai orang. Ditusui kita ngagai orang. Ya pesan nama. Pesan pemayak ngau Allah Ta'ala. Ya, reconciliation. Kita berbayak ngau Tuhan. Namun kita kena pelajar kita di itu. Pengerai datai. Lebuah kita bisik kawul ngau Tuhan. Nengah Jesus Kristus. Tuhan Jesus dekat. Kesemua orang berbayak ngau Allah Ta'ala. Yang asuh kita nusui pesan pemayak tu. Lalu ke penudi nal bala peringau. Datai semak ngagaya. Pengasih Tuhan amat besar yampu ngangau ke kita. Bah nama erti ke Jakub ba ditok bala peninga erti Jakub ditok awak ke kita pendiang kita lansi age awak ke kita jampat lancat age ninga Jakub ya ya anda ngaso pendiang kita nyak tulai anda ngaso kita te bakal ke diansak ke belama datang ke ya anang awak ke kita jampat ninga Jakub ya anang sekali kakang ya terima mah pengamatnya. Anda ngasuh bunyi dunia tu tik mempal, tik nyaruat ke runi yang mempal runi yang kita anang. Episode 1 ayat ke-18 Rasul Paul nyebut utai bunyi tu. Apai awak ke mata hati sidak terbuka. Bah nama arti jakut sampai Paul itu. Ianya awak ke kita terpedak ke pengaman. Awak ke mata hati kita menggang terbuka. Medak pemana. Medak pengasih Allah Ta'ala hati. Pemaduk ya besai. Jeremiah 30 ayat ke-21 nyebut utai bunyi tu. Bila peninga. Tuhan pun dekat mai anemia. Ya datai semak ngagaya. Allah Ta'ala. Seruran rindu ke kita. Seruran ngangau ke kita. Ngasuh kita datai ngagaya. Ati apai, ati ti penuh pengerindu. Jeremiah 31 ayat ketiga nyebut, aku pegari di muasida ari jawah. Kita orang Israel.
aku endang seruran rindu ke kita. Nyak kebuah aku seruran ngayan ke pengrindu. Aku tik meruan belamanya ngagai kita. Perhati kelekan jakut itu. Allah Ta'ala seruran rindu ke kita. Allah Ta'ala seruran ngayan ke pengrindu yang ngagai kita. Ya, ngambil ke kita datai ngagai ya. Indah ba Bub Luk 15 ayat ke 11 ngagai 32. Tu ianya gamal ati apai ti pemadu ya besai. Anak jakuk pasal anak yang tersesat. Ya, anak yang tersesat tu, ya, mengkang rindu, ya, mengkang nganti ke penatai anak yang tu. Ya, tajak anak yang, ya, udah muai semua duit ringgit, ya, reta tenggira, ti udah dipinta, ya, riapai wasiat, terpinta, riapai, tang apai, nak peduli ke pengawak, ya, ya, ya ti penuh ngau dosa, ya, tang lebuh yang datai ngagi apai, pengerindu apai, ngelamun semua dosa, ngampun semua penyalah ianya, lalu ya dia ya dekat dipulai ke baru, pengasih hapai dasai ke baru, ya, menjadi dalam Tuhan pengerai datai dengan nama kita pulai baru ngagai Tuhan, amin. Pengerai datai dengan nama dengan hati kita tik terbuka ngagai Tuhan. Pengerai datai dengan nama lebuh kita mulut, muka mulut kita ngaku. Ngaku Jesus nyak mah Tuhan, Arab kaya nyak mah anak Allah Ta'ala. Lalu pengerai kita datai berkeni, lepas kita pulai ngagai pengerindu ayati keterubah, datai ngagai Tuhan. So message pagi sarito ngagai tugas mengat pagi sarito berjakup ke pasal awak kita datai ngagai Tuhan. Lalu pengarap nyadi kekunci pengerai datai, amen. So sebenar kenyurut ke dalam pu aku nyimpu untuk ngau sampi. Tuhan terima kasih kepamanah nuan. Ti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Terima kasih ke jakut nuan. Ti bersemaya ke pengerai datai ngagai penghidup kami. Berkat datai ngagai penghidup kami. Lalu utai ti badas. Penghidup ti berlimpah di semaya ke nuan. Sampi aku ngagai semua bala peninga di tok Tuhan. Awak ke nuan ngelawak tiap ikut sidak ya. Sidak ya okay, seminak ninga. Lalu nerima penemu wajah tang semua sidak ya lebuah Yakub tu datai nyak ti nyungka ke pengarap sidak ya lalu nyerah ke penghidup lalu dia sidak ngasai ke pengerai ti pemadu ya ti udah desmaya ke Tuhan ngagai tiap ikut orang ti Arab berkat tiap ikut semua bala kami ngau berkat ti melimpah. Terima kasih Tuhan dalam nama Payana ngau Roh Kudus kami dalam sampi, amen. Tuhan berkat. Bye-bye.

0: Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahawa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as they are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal begitulah. Sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remain.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Sekarang ini sudah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan adalah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk cari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembeguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam pada itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme, dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut, hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tukas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Said Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
6: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati orang di sekeliling kita. Bijak berbicara, tinggi nilainya. Kerana satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Melakukan promosi adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
3: Wah, best benar gini tu kita boleh dengar sidaknya penyampai-penyampai Miri FM melalui telefon je. Jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang, RTM Klik wajib ada.
0: Dompet dah menipis? Jangan panik, jom ikut tip bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa

0: Jumpa nanti.
1: Okey, assalamualaikum. Salam hujung minggu kepada kita orang yang mendengarkan kami orang di Mirai FM Marito. Alhamdulillah. Apa khabar kita orang hujung minggu tu? Hari Ahad hari tu, 20 hari bulan 9 2026. S1 menemani kita orang di geng pagi Miri FM. Ada juga yang ketika tu tengah santai-santai bersama dengan keluarga, duduk-duduk, tengok TV. Ada yang tengah main basikal, ada yang tengah memandu kereta, pergi ke pasar, baru balik dari pasar. Jadi apapun aktiviti kita orang di hujung minggu tu, S1 doakan semoga dipermudahkan. Okey, untuk kita orang di jam 9.30 minit pagi kelak, kita akan kongsikan ramalan cuaca bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Jadi kita orang jangan tukar siaran kita orang untuk kita orang dapatkan perkongsian daripada rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk kita tahu apa cuaca hari tu. Adakah hujan, adakah panas, adakah jerebu. Musim gini tu musim si tentu nak. Kalau kita orang rasa si sehat, kita orang pergilah ke klinik. Sebab kini tu hujan panas bahaya juga sebenarnya. Jadi apa-apa pun terus kita orang layan geng pagi di Miri FM. Jangan tukar siaran kita orang. S1 akan putarkan lagu tu sebelum kita ikuti ramalan cuaca untuk sekitar bahagian Miri sepanjang hari tu. Okey, terus layan geng pagi di Miri FM dengan lagu daripada Haziq, ya, Haziq Rosabi, iaitu Norlela.

0: Alahai, Nolela.
1: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka. Ikhlas daripada kami di Diri FM.
2: Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita orang? Jadi, kita ketika tu 9.30 minit pagi. Jadi, kita dah dapatkan rakan kita Syahmi di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk berkongsikan. Hello Syahmi.
3: Hello.
2: Apa khabar Syahmi pagi tu?
3: Sehat, Alhamdulillah.
2: Hujung minggu tu nak Syahmi. Pagi-pagi dah berpesik.
3: Dah.
2: Macam ni cuaca hari tu Syahmi. Di Miri Syahmi. Adakah ceria seperti Syahmi? Jadi teruskan Syahmi dengan perkongsiannya.
3: Okay, baik. Terima kasih. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, di kawasan sekitar Miri berjerebu, manakala sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian, itu saja info cuaca pada pagi ini.
2: Okey Syahmi, terima kasih atas perkongsiannya. Selamat bertugas Syahmi di hujung minggu tu nak. Waalaikumsalam.
3: Okey.
4: Info cuaca di Miri FM. Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
2: Hi guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Anda sihat atau cuma belum tahu? Dalam diam, penyakit boleh membunuh. Semua ini boleh berlaku tanpa gejala. Bila rasa sakit, mungkin sudah terlambat. Jangan tunggu, pergi cek sekarang. Kesan awal selamatkan nyawa. Lindungi diri, lindungi keluarga. Lakukan pemeriksaan secara berkala. Kesehatan anda bukan perkara kecil. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okey, baiklah. Itik gamble. Untuk kita orang dah kini tok 9.37 minit pagi. Okey, jam 10 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM, di Limbang FM dalam segmen Halu. Di jam yang kedua kelak jam 10 pagi. Okey, sabar. Mungkin ada yang nak buat pesanan, mungkin ada yang nak buat panggilan ke telefon kita di Miri FM. Jadi kita orang boleh call kami orang di jam yang kedua kelah untuk berkongsikan salam kepada rakan-rakan kita orang. Jadi jangan tukar siaran kita orang, terus layan geng pagi di Miri FM. Tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu positif pagi, iaitu berubah dan berhijrah lah. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu ini, lagu permintaan daripada DJ Eli kita. Eli memang minat lagu tok katanya. Lagu Gila Abayang untuk kita orang di geng pagi Miri FM.

0: Sisi Pagi 2B.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita.

susah dan menzalimi orang lain, semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang buruk

0: pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dibenci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra, Bermakluman.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positive Party, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM. Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
0: Catahis Miri FM. Revolusi muzik terkini.
1: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
7: Tahukah anda minum air kosong sebaik bangun tidur boleh meningkatkan metabolisme badan anda? Apalagi amalkan ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. 4 maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terlibat dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas Barisan Hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dah mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja di hujung minggu. Mungkin ada yang bekerja walaupun belum gaji, tapi apapun, teruskan semangat bekerja anda. InsyaAllah tak lama lagi gaji kan. Okey, jadi kita di jam yang kedua ini, seperti biasa setiap hari Ahad kita akan bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Halo, kita nak menyapain dulu di Bintulu FM dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. S1.
1: Selamat pagi. Z to the A to the N to the A. Zana di sana. Apa khabar
2: Zana?
1: Zana
2: hari tu. Alhamdulillah Zana sehat. Namun cuaca di Bintulu tu S1. Cuaca cerah tapi jerebu kembali lagi. Di Bintulu. Masih lagi berjerebu tu.
1: Masih lagi jerebu. Alhamdulillah. Macam di Miri. Saya dah jual.

0: sihat Zana?
1: Alhamdulillah, pagi-pagi dah cerita pasal gaji.
0: Si, sebab ada pendengar kita yang ada bila nak gaji hitung hari sebenarnya.
1: Siapa? Bersabarlah.
0: Ya, bertabahlah. Jadi Zana, kita nak menyapa rakan kita lagi seorang. Di bin di Limbang FM. Halo.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum Iswan dan Zana.
0: Waalaikumsalam. En, apa kabar En? Apa kabar Biskita?
2: Sehat hari tu.
1: Hari tu tema Black Mamba hari tu.
0: Semua hitam hari tu.
2: Macam janji hari tu.
0: Ambai. Apa mimpi kita malam tadi?
2: Mentang-mentanglah menghitung hari, kata S1N.
1: Si, bukan apa S1N. Nangga beg duit kan gelap aja.
0: Yalah teh. Bila buka je beg duit nak keluar kupu-kupu-kupu-kupunya keluar. Berterbangan kupu-kupu.
2: Berterbangan kupu-kupu. Betul.
0: Okey, jadi En dan juga Zana, sebelum kita apa Ramada, sebelum kita nak menyapa rakan kita yang lain, mungkin ada sidaknya mau menyapa kita melalui panggilan ataupun sidaknya hantarkan salam di media sosial kita melalui WhatsApp kah, melalui Facebook kita kah. Jadi kita nak hiburkan sidaknya dulu dengan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Okey, boleh? Kita terus layan.
2: Okey, silakan.
1: Halo.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okay, halo, halo, halo.
2: Wow. Halo, halo.
1: Dompet dah menipis. Aku suka mainlah apa nama PSA tu bila tengah-tengah bulan lu cetok dah. Ngenang diri pun Eh apa kalau bukan main sengih-sengih mentang-mentang ada speedboat dekat sini nak banyak program dilimbang nak
2: Yalah banyak program dilimbang tu S1
1: meriah sekali je saya nanggar speedboat ya. Semadi flight kami dua sana hari delay. Munsik memang kami dua pergi.
3: Benar ya Iswano.
1: Okey, sebenarnya kita menunggu pemanggil kita N dan Zana. Jadi mungkin setidaknya kini tengah busy, ada yang baru bangun tidur. Maklumlah hujung minggu belum ada lagi ada pemanggil di talian. Jadi kita nak bacakan salam daripada Di Asan tu katanya. Assalamualaikum DJ, layan je halu pagi ni. Tiga stesen Amiri FM, RTMB Tulu dan juga Limbang FM. Nak dengar lagu orang putih katanya. Mun ada khas buat semua. Thank you. Layan 10 hingga 11 pagi ni. Layan menerusi 97.5 FM katanya. Yalah. Antara satu salam yang ditinggalkan di ruang komen. Jadi kita nak angkat pemanggil kita dulu. Enda Zana. Boleh?
3: Ya, teruskan S1.
1: Alu silakan. Tutup. Alu tutupnya. Alu si jadinya call. Jadi mungkin lepas tu nya akan coba lagi kena rasa macam berduit-duit rasa. Okey, jadi sebelum mungkin kita nak trailer dulu. Coba. Okey. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam Borneo Utara, Ketika Cesen, DJN, DJ Zana, DJ S1 juga. Kami ada nunggu. Kau kemarin ada kita ada ngangkat. Kami putus-putus. Taliannya sibuk gagau DJN. Malum lah. Orang tengah tu, orang tengah banyak undangan tu. Banyak pasien tu. ada kami. Call kita putus talian dapat situ disambung. Putus kasih sayang Tuhan saja yang tahu.
1: Nasbia bukan main lagi panjang pantun Nasbia.
4: Maklumlah bukan sibuk tu. Sinuli kami.
1: Apa di busy Aspia? Sepia apa di busynya?
4: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 putus sudah. Kami ada lagu. Kalau kita sih tahu kami nyanyikan Adang Dut Reggae.
3: Dengar tak teruskan.
2: Okey, silakan.
4: Danah DJN.
3: Ya, teruskan.
2: Okey.
3: Si sabar S1 ya, si sabar S1.
1: Nak dengar ya.
3: Si sabar ada S1.
2: Nak dengar.
4: Semua ketiga punya salam sebutara.
3: Okey.
2: Okey, silakan.
4: YF2, YM2, FN. Dangdut reggae, dangdut reggae.
1: Hebat.
4: Tentap buat badan bergoyang.
1: Asyik.
2: Amboi.
4: Menari sambil berdangdut, dangdut reggae zaman sekarang.
1: Iyalah
4: malu dan rasa segan. Ikutlah rentak, kaki gerakkanlah badan.
1: Asyik.
4: Rentaklah
3: sampai pagi.
4: Goyang pinggul digoyang.
3: Sampai malam. malam.
1: Sampai subuh.
4: Goyang. Goyang. Kalau kakak ada yang ajak kakak anda Sofia tekan nok macam mentol lampu ya. Apa kita minta lagu dangdut Azalea Hamid semua ada. Semuanya bebas kelab terlayap kilak kita singgah kedah. Semuanya bebas tekan aja lampu lampu. Semua lagu apa lagu-lagu semua ada. Bebas lagu ya kan.
1: Iyalah teh.
4: DJ yang bertugas. DJ S1 semua DJ YFN, DJ N, DJ Zana. Kami ada pantun.
1: Pantun lagi. Mah boleh.
2: Okey, silakan.
3: Teruskan.
4: Kalau aku tahu pria pahit. Seumur hidup ku kenang juga. Kalau ku tahu budimu baik, seumur hidup ku kenang juga.
1: Kena sana sambut.
4: Sofia menghiburkan semua sama terhibur. DJ N, DJ Ivan ada. N, no, cuti.
3: S1?
2: DJ siapa? Ya.
4: S1, N, cuti.
2: Gagau yang melihat pesta.
3: DJ S1?
2: Hari ini gagau ya melihat pesta.
4: Awak dapat sah ramai anak buah kita nak ramai kan? No apa teh digatakan ramai.
2: Digata Limbang.
4: Kelimbang ada sekarang selalu sudah kelimbang. Ada kadang-kadang ada kelimbang juga balik kelimbang juga JJN. JJ sana. Okay. Buat dia yang bertugas selama menjalankan tugas. Segala dipermudahkan. Semua DJ di Kriya Tesen. Dalam hujung minggu. Pada semua DJ, DJ Pak Jojo, DJ Mall, DJ Elwa, DJ Pas, DJ Tia, semua DJ lah. DJ Leo, kami meminta lagu.
1: Lagu apa ya?
3: Lagu apa ya?
4: Apa sajalah. Apa bunga-bunga cinta ada?
1: Kelak
2: Misha Uma. Bunga cinta.
4: Misha Uma.
3: Misha Uma.
1: Insyaallah.
4: Mesti saya nak sebelah tengah buat apa? Bibas tak keluarga, ada bibas keluarga. Kak Sadah tak keluarga. Kak Nas tak keluarga di Merudi, Wabas Awang Basa tak keluarga yang ada di Limbang. Usur Rosli pada kucing. Itu saja. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Salam.
3: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Okay, bye. Okay, itu dia Sapiah tadi. Penggemar. Peminat M tu sebenarnya. Minggu
2: M ni tu, M tu kau kah?
1: Bukan, M Limbang.
2: Limbang.
1: Jangan diseru, dah diseru. Ada lagi berkelip. Aku nak nyuruh Zana atau Teh, tapi ada lagi berkelip.
3: Cepat, teruskan S1, macam hal.
2: Teruskan.
1: Padam dah. Sambung-sambung sebenarnya silapnya tu nak call. Sebenarnya kita...
2: Lama nunggu kali S1.
1: Yalah Teh, lamanya nunggu. Sebab ada pantun, ada lagu. Lepas tu mungkin ada salam lagi. Jadi mungkin ada pendengar-pendengar kita nak menyampaikan salam. Okey, kita angkat dulu sebelum kita beralih ke bin dulu. Nak Zana?
3: Teruskan S1.
1: Halo.
5: Halo.
1: Yang tu
3: saya menyeru teh.
1: N silakan N. N.
3: Halo, selamat pagi.
2: N.
5: Dapat ni. Kena seru.
3: S1 menyeru teh.
1: Bukan S1.
2: Nyanya rindu teh.
1: N menyeru. N.
3: Nya tanya teh. Nenda N tu kah?
1: N menyeru N.
5: Tiada, saya ada dengar tadi. N tu kau.
3: S1 kan menyeru kan N?
1: N menyeru N.
2: N menyeru N.
5: Ya kah? Aduh, si dapat nama tidur macam tu. Kena seru aja.
1: Aduh, Zana. Susah nyemot tidur, Zana. Apa ubatnya tu, Zana?
2: Zana, mau tidur tu, Zana.
3: Ubatnya minum klorok kali.
2: Jangan, Zana. Nanti polah ya.
5: Kenapa? Si dapat kenapa? dapat na apa berdating kena seru aja.
1: Maklum lah awak tengah bahagia tu sana.
3: Awak tengah dating hujung minggu tu awal pagi dating.
5: Bestnya. Jumpa
1: calon nak mertua. Untung.
3: Di sini ya En, di sini ya En.
5: S1 tahu.
1: Ah, si tahu.
2: S1 tahu. Oh, berasia dengan S1 no.
1: Si tahu, En.
5: Patutlah si tahu tempat En tinggal sekarang. En bukan tinggal dekat Sarawak sekarang.
1: Oh, dekat Thailand nak En?
5: Jadalah dekat Thailand. Kalau dekat Thailand, saya dapat En hubungi.
1: Oh, dekat sini lah En.
5: Masa sekarang tu En dekat Johor.
2: Johor.
5: Tengok mak mertua.
3: Jauh mak mertua En di Johor.
5: Alah jauh.
3: Jauh nak dia agak pengilan tu ke lah En.
5: Tak benar lah yang jauh. Tidak dapat makan nasi minyak.
1: Oh, kalau jemput camai orang En, kena bagi tiket flight sekali En.
5: Ya dah.
1: Kalau En daripada Limbang, hanya kena 3 kali flight dia, En. Kalau macam di Bintulu, dekat sikit, En. Bintulu Miri. Kalau macam En dari Limbang, kena 3 kali flight.
2: 3 kali flight.
5: Bahaya. Bahaya JJN-nya.
2: Ay, alu bahaya.
1: Alu bahaya je, Badan.
2: Oh.
1: Aduh. En. Okay, En. En, sampaikan salam.
5: Macam tak lah. Sekejap lah. Macam salah DJ sebab pilih N nya 3 kali pakai kapal terbang. Jadi Limbang pergi ke Miri, Miri pergi ke Kuala Lumpur. Nak jadi 3 kali.
1: Betul.
5: Kalau S1 tu hanya sekali terus. Tiba-tiba nak apa, nak landing lagi. Teruslah direct terus sama Zana. Kalau Eva jangan ya. Jangan Ennya susah sikit lah.
1: Sepa boleh je En.
2: Saya ada masalah ya.
5: Ya toh. Apa khabar kita bertiga hari tu?
1: Alhamdulillah
3: sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Dapatlah En nak kelakar Sarawak tu lah tu.
1: Boleh je kelakar Sarawak.
5: Lalu kelakar KL kelak.
1: Okey, En nak sampaikan salam untuk siapa ni, En?
5: Okey, buat salam ni buat calon mak mertua En. Semoga sehat selalu. Walaupun di mana saja berada, tak lupa juga buat mak En. Hari tu, semoga sehat selalu. Walaupun mak En ada sakit kaki lah sebab jatuh hari ya. Jadi, En doakan yang terbaik untuk mak. Tak lupa juga buat bapak En. Tak lupa juga buat pakcik En. Semoga sehat selalu. Tak lupa buat dia bertiga. Tak lupa juga buat DJ Fas yang balik hari itu. Semoga hati-hati di perjalanan. Semoga sampai ke tujuan. Boleh minta lagu?
1: Lagu apa ya,
3: En? Lagu apa, En?
5: Lagu yang paling apa orang kata ya, menyentuh hati lah.
3: Menyentuh hati.
5: Lagu tu judulnya Untukmu Ibu.
1: InsyaAllah kelak kita akan putarkan, En.
5: Sebab En rindu sama ibu En. Lama sikit pulang kan. Jadi rindulah. Okeylah, ya ajalah Cici. Takut kelak orang Limbang marah.
1: Okey, terima kasih,
5: terima kasih, assalamualaikum. Selamat bertugas.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, ianya En daripada Tukau. Jadi kita dah dapat 2 pemanggil. Jadi kita nak beralih kepada Bintulu. Mungkin ada salam daripada Bintulu FM. Silakan Zana.
3: Baik, terima kasih S1. En dari Bintulu. Mana yang nak kongsikan salam, boleh kongsikan salam bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Jadi pagi tu Zana nak kongsikan salam yang Zana terima, datangnya daripada Junaidi Laing. Katanya, hello buat ketiga-tiga DJ tiga stesen, selamat bertugas di hari Minggu. Katanya salam pagi tu diucapkan kepada bapa dan mak kami, uncle, auntie kami yang berada di Pesu Tubau. Buat Mak Timah, Mak Igat, Mak B, Mak Goyen, Eddie, Mio, Pet yang berada di Bintulu, dan silupa juga buat keluarga yang berada di Kakus Tatau. Selamat berhari Minggu katanya. Dan pagi ni kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Genggam Jariku Ari Gabriel Fairuz Lois untuk hiburan semua. Dari Bintulu untuk DJ Junaidi Laing. Dan seterusnya juga salam yang Zana nak kongsikan juga pagi tu, komen yang kita terima datangnya daripada Nek Mok katanya, assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, salam hujung minggu. Katanya pagi tu nak layan apa jak lagu untuk semua sahabat-sahabat katanya, semoga terhibur santai-santai di hujung minggu bersama keluarga. Terima kasih Nek Mok. Jadi dua komen salam yang Azana nak kongsikan terlebih dulu, N dan siapa nama itu, S1, lupakan S1.
1: Boy Azana lupa dah,
2: ada lupa S1,
1: ada lupa nama saya. Okey Azana, yang tadi salam daripada rakan kita di Bintulu FM. Jadi mungkin kita nak beralih pula kepada Limbang FM. Silakan N, mungkin ada pemanggil di sana sudah N.
2: Okey, terima kasih Eswan dan Zana. Dan sekali lagi saya nak war-warkan talian 5FM 085-211-246. Baik, ada pemanggil di talian.
1: Silakan.
2: Selamat pagi.
6: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Lama menanti.
6: Lama menanti tu.
2: Oh, apa habarnya nak?
6: Alhamdulillah, kan patang atau melihat apa, nombor perahu.
2: Alu mau perahu buat ano, perahu naga?
6: Oh, kan patang je lah. Pagi ni gagau.
2: Oh, pagi ni gagau. Kemana pagi ni?
6: Nak ke mana? Di rumah, rumah saja. Di rumah saja.
2: Oh, di rumah hanya.
6: Gagau kan masak.
2: Apa menu hanya ni?
6: Menu sayur pakis.
2: Pakis?
6: Wow. Oh, pakis tu masak. Masak lemak.
2: Oh, masak lemak kau pakis oh?
6: Oh pakis, apa nih lauknya, lauk wing sih lah.
2: Oh, lauk wing.
6: Berungam. Ah berungam.
2: Okey. Di malam mana turun nih Ninat?
6: Nda, sebab ayat tu masa Nadira tu buat apa nih sound check kabar gambaran ya lah.
2: Kan
6: di JN ada dekat-dekat Facebook kan?
2: Okey.
6: Itu saya damit badannya.
2: Tapi memang damit kan badannya tu.
6: Kalau macam di TV pasal badannya.
2: Bila lihat depan-depan
6: cute benar. Cute benar ai, kita senyum lagi tu.
2: Okey. Baik Nat.
6: Okey.
2: Silakan salam dengan ucapannya.
6: Assalamualaikum. Mane buat teman sayang merupakan kakak angkat ko ya tu karukannya Habibu yang berada di Miri. I love you kak, I love you so much. Buat rakan-rakan Facebook, thank you sudi menjadi rakan Facebook. Buat yang ada Facebook tu, thank you je lah. Kalau ada post ko tengok je lah, nekan larang tu. Buat apa lagi dah, seorang marah lah yang berada di mana saja, Miri Bintulu. Anak-anak buah ko yang berada di Bintulu tu, nak ucapan bila kan kelimbang ni kan, kari rindu si Dayana. Rindu Dayana. Buat kedi-kedi DJ, dua kumbang.
2: Satu bunga.
6: Bunga tu. Oh, jangan orang pemilih ha pasangan. Jadi pasangan dua-dua kumbang ni ada apa ada?
2: Ada apa tu?
6: Ada yang punya. Ada yang punya.
2: Oh, kami belum ada yang punya ni.
6: Kang orang rumah kang menumbuk kang.
1: Jangan dicuba N.
2: Dipahati
1: sudah N.
6: Cuba sekarang di Facebook gimana buat yang nyebut hari ini beberapa siapa yang akan melihat pesta Limbang to. Melihat sekarang
2: hari ini last tu.
6: Boleh. Ini boleh, esok pun boleh.
2: Esok pun dah lagi ada.
6: Boleh. Aisok usah penutup. Pas rumah window-window tu. Dari luar kah, dari limbang kah. Sabar berniaga lah. Moga layak laris. Laris-laris. DJ berikan lagu.
2: Apa lagunya?
6: Lagu apa tu? Nadira.
2: Nadira.
6: Kalau ada lah, kalau ada zaman ni, jam 11 lah.
2: InsyaAllah. Nanti saya putarkan ya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Nan.
1: Itu dia Nan.
2: Kita Nan. Ya, Kampung Penapak Limbang. Okey, baik saya nak bacakan satu kiriman komen ni Aiswan dan Zana.
1: Silakan In.
2: Daripada Agustin Nella, selamat pagi dan salam sejahtera buat semua warga Limbang katanya. Baik, terima kasih Agustin Nella, satu pemanggil dan juga satu komen yang saya bacakan pada pagi ini. Swan dan juga Zana.
1: Okey En, kita berhibur dulu En dengan lagu pilihan daripada Limbang FM. Silakan En.
2: Baik, kita nak hiburkan dan pendengar kita pada pagi ini lagu daripada Faris Adnan yang bertajuk Aduh Geli Mama.

0: lagu Darwin Faris Adenan. Aduh geli mama.
1: Suka main en putar lagu dangdut en.
0: Kita nak mengelik begitu.
2: Benar.
1: Okey en, mungkin ada salam lagi di daripada Limbang FM en. Silakan en.
0: Okey, saya teruskan lagi Azwan. Baca komen daripada Rashida AD. Assalamualaikum DJN 5 FM, Miri FM dan Bintulu FM. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat bertugas, cuaca panas katanya. Selamat pagi dan salam berhujung minggu. Selamat berhibur dan semoga terhibur. Nak dengar lagu daripada kumpulan UK, I Love You, I Miss You. Terima kasih. Terima kasih Rashida AD. Baik, ada pemanggil tu Iswan.
1: Silakan En.
2: Ya, teruskan En.
1: Saya rasa dari Sepitang ni.
0: Mungkin juga. Hello, selamat pagi.
3: Ya, hello.
1: Saya sudah dapat anggap
2: tekaannya.
3: Kabarnya.
0: Alhamdulillah.
3: Jen.
0: Sihat-sihat hari ini.
3: Hai, atau yang baik undangan ini ya.
0: Oh. Ngam tekaan S1 tadi.
2: Benar. Ano,
0: katanya dari Sepitang.
3: Tadi kau menelpon ke Kemiri.
0: Kemiri ngapa ya?
2: Nah, S1 mesti ngangkat.
3: Dapat
1: tak? Ulah ni dengan bertelepon juga.
3: Dapat. Opat
0: tu tanah. Oh, ngam giliran ya entah itu.
1: Ngam ada dengan menelpon.
3: Plus telefon ke Limbang. Terbang ke Limbang.
1: Boleh jatuh
0: Sepitang. Sepitang ke Limbang dah jauh.
3: Ya tak.
0: Berapa minit tu kan?
3: Tetap menbejogeng datang.
0: Menbejogeng 2-3 hari tu buat datang.
3: Aduh, patah te.
0: Apa habarnya, Jas?
3: Baik ke.
0: Sehat ah?
3: Sihat-sihat saja kami di sini.
0: Kakal musim mana ke buah ke di Sepitang?
3: Masih ada lagi tu di bandar tu. Buah. Masih lagi orang berjualan buah.
0: Oh, masih meriah lah.
3: Adalah kato.
0: Cuaca buah di Sepitang macam mana?
3: Cerah, tapi macam Bandung juga.
0: Di Sepitang berjerebu kah?
3: Masih ada jerebu ni.
0: Masih berjerebu.
3: Tapi ada berapa tabal, ada sikitnya ya. Di Limbang macam mana?
0: Limbang masih okey lah setakat ini. Walaupun ada sedikit jerebu, tapi masih di tahap yang sederhana.
3: Di sini sama aja tu, ada sedikit saja jerebu. Jen.
0: Ui.
3: Bila ke Sepitang?
0: Bila ke Sepitang, insyaAllah. Kalau kena lagau ke sana.
3: Kalau kan ke Sepitang, ngamari tamu lah.
0: Sediakan duyan dulu.
3: Duit arah aku habis sudah.
0: Habis sudah.
3: Kalau di bandar Sepitang tu ada masih tu.
0: Kalau ada duyan, kami bertiga ke sana nek. S1 sama sana, mahagak sana.
3: Yang adik, kalau di bandar Sepitang masih ada arah berjual yang Agro Bazar tu. Namanya Agro Bazar, tempat berjual buah-buahan sana.
0: Di sana.
3: Kalau ke Sepitang ngam tamu bah.
0: Boleh.
3: Tamunya sini hari 2 petang.
0: Hari 2 petang ah.
3: Kalau hari 3 pagi.
0: Pagi. Maksudnya hari 2 tu ya petang. Okey, baik. Teruskan dengan ucapannya. Jas, kerana masa menjemburui kita ni.
3: Okey lah. Salam ini ditujukan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen. Selamat hari Minggu. Buat tidak jumpa juga buat DJ Pas. Selamat hari Minggu. Buat padian lah di masa saya baru selamat hari Minggu.
0: Jangan lupa kau sebut S1 juga eh.
2: Benar tu. DJ Suhan.
1: Ya saya.
3: Adi. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Hari tu kan menelpon dah dapat. Ini last dapat.
1: Terima kasih Jas.
3: Telepon ke kita. Okey ba. Gitu. Nada mengail.
1: Nada.
3: Kali Minggu ni.
1: Nada kaja.
3: Digisa mengail kali hari Minggu ni.
2: Siapa?
1: DJ Shah.
3: Buat DJ Shah juga.
0: Shah pintu lo.
3: Lupa pula. Buat DJ Shah. Selamat hari Minggu. Mana kau ujung minggu ni berjauh kangai kala. Okay lah. Tentu je lah.
0: Okay. Baik, terima kasih Jan. Selamat hujung minggu.
3: Ya, okay bah kalau kamu.
2: Ya, terima kasih.
0: Okay, bye-bye. Okay, itu dia Jas dari Sipitang.
2: Sipitang.
0: Untuk memanggil. Okay, teruskan.
1: Okay, sudah end? Nada lagi?
0: Nah, sudah.
1: Okay. Okay, jadi kita di Mir FM, kita ada Eson nak bacakan satu salam dululah. Okay, salam ini daripada Nori Jerai. Salam DJ, kami dari Tatau. Kami layan halu pagi ni. Tiga stesen cuaca dekat Tatau, panas tapi berjerebu. Sikit minta lagu Hijab Rindu dari Black Hanifah buat keluarga di Bintulu dan Miri. Semoga sehat selalu. Ya, itu salam yang ditinggalkan di ruang Facebook Amiri FM dan juga daripada Biah. Assalamualaikum DJ Tiga Stesen, katanya selamat bertugas, selamat berhujung minggu kepada semua sahabat-sahabat pendengar yang mengenali kami, nyebut nama tapi semua tak terkecuali, semoga dipermudahkan segala urusan terbaik semuanya. Itu dia salam ditinggalkan di ruang Facebook Amiri FM. Jadi kita nak beralih kepada Bintulu FM pula N dan Zana. Silakan Zana.
0: Silakan,
2: ya,
0: Zana.
2: Terima kasih S1N. Zana nak kongsikan juga salam yang Zana terima di ruangan komen Facebook RTM Bintulu daripada Andrew EB dari Tatau. Katanya halu buat Jambai, Fabian, mak bapak, adik-beradik, saudara mara. Katanya semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Dan silupak juga katanya buat Rin Awin dan Murad. Katanya selamat menyambut hari lahir. Dan buat DJ di Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew EB. Terima kasih Andrew EB. Dan kita juga ada komen yang Zana terima, datangnya daripada Julia Ayang Marikan. Katanya selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu. Ha, kepada semua pendengar setia pagi. Ini titipan komen ringkas daripada Julia Ayang Marikan. Jadi dua komen yang Zana nak kongsikan pagi tu. Jadi S1 dan N, kita hiburkan pendengar dulu macam ni tu S1.
1: Silakan Zana dengan lagu pilihan Zana.
2: Ya, kita hiburkan pendengar dengan sebuah lagu. Dengarkan daripada Syikin Azlan, Hai Hai Bye Bye.
1: Bye Bye Bye terus.

0: Ya, itu dia sebuah hiburan daripada Syikin Azlan. Hai, hai, bye, bye.
1: Boy, hai, hai, bye,
0: terhibur semuanya. Bukan apa.
1: Awal Najwa mau bye-bye, Azlan.
0: Oh, jam tu dah menunjukkan kita dah berada di penghujung siaran untuk halu pagi tu. S1 dan N.
1: Si berasa.
0: Si berasa.
1: Okey, Zana dan N, kita dah di penghujung rancangan. Jadi terima kasih N, terima kasih Zana.
0: Ya, terima kasih Swan.
2: Terima kasih juga pendengar-pendengar kita.
1: Betul, pemanggil-pemanggil kita Tik, sebab sudi berborak dengan kita dan yang meninggalkan salam untuk kita tadi. Terima kasih. Jadi untuk penutup tirai kali tu, dalam halu kali tu, kita akan putarkan lagu klasik daripada Piramli, iaitu I Twix. InsyaAllah N dan Zana, kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi di segmen halu yang akan datang. Okay, bye-bye. Kita tinggalkan anda dengan lagu ini. Assalamualaikum.
0: Ya, bye-bye. Jumpa lagi semua.
2: Bye-bye. Jumpa lagi.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: berterusan mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komunitas. Kesehatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Hai guys, satu minggu satu resepi. Dalam resepi kali tu, kami nak kongsikan kita orang resepi ikan kembung goreng sambal. Jadi kita orang mula-mula kita kena sediakan bahan-bahannya, iaitu ikan kembung, lepasnya cili hijau, cili padi, bawang besar, lepasnya garam dan gula dan secukup pasal. Okey, mula-mula kita orang kena bersihkan ikannya, siangkan ikannya, buang perut apa semua, goreng hingga jangan terlampau garing, sedang-sedang. Okey, bila dah masak siap goreng semua, ketepikan dulu. Lepasnya kita orang tumbuk ataupun kisar kasar cili padi, cili hijau, lepasnya bawang besar kita orang kena kisar, ketepikan kisar kasar. Lepasnya tumis hingga naik bau.

Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di jam yang ketiga di Geng Pagi Miria FM. Terima kasih kepada kita orang yang masih lagi setia bersama dengan kami orang. Di sini pun kita orang mendengarkan kami orang di frekuensi kah, di radio kah, di RTM klik kah, di telefon pintar kita orang. Si kisahlah di sini-sini orang dengarkan kami orang. Terima kasih. Semoga kita orang terhibur dengan kami orang. Jadi di jam yang ketiga tu, Eswan ke udara, jangan Eswan si putarkan lagu dangdut. Okey, jadi Eswan akan putarkan di jam yang ketiga tu lagu-lagu dangdut untuk kita orang di Geng Pagi Miri FM.

Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Guys, tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM. Miri FM pun ada lagu-lagu dangdut. Jom layan Miri FM. Nah, pula kata aku, Miri

0: Hey salah. Hey salah. Jangan lupa untuk kita unfollow Facebook rasmi Miri FM.
1: Dance while the record spins. DJ Black Black for the Hall.

0: sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, baiklah, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, info solat kita kongsikan pada hari ini iaitu bersamaan dengan 20 September 2026 waktu solat fardu zuhur 12:20 tengah hari, solat fardu asar 3:24 petang, solat fardu maghrib 6:23 petang, solat fardu isyak 7:32 malam, manakala waktu subuh pada 21 September iaitu 5:06. Jadi kami di Mir FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

yan, si Berasa kata orang. Baru hari mari, hari Jumaat. Hari tu dah Jumaat lagi. Baru tadi esok mulakan di jam yang pertama tadi, jam 9 pagi. Seawal jam 9 pagi, S1 dah menghiburkan kita orang dengan macam-macam lagu. Di jam yang kedua tadi, kita dah bersama dengan rakan kita. Macam-macam perkongsian, macam-macam lagu menarik kita dah putarkan untuk kita orang. Si Sangka, pejam celik, udah di penghujung rancangan. Udah kita tu. Lepas tu, tepat jam 12 tengah hari, kita akan ikuti berita YFM Iban. Dan seterusnya, kita akan ikuti siaran YFM Iban jam 12 tengah hari. Kelak siapakah akan bersama dengan kita orang dalam YFM Marito hari Ahad, 20 hari bulan 9, 2026. Hujung minggu tu, semestinya ada yang keluar bersama dengan keluarga, ada yang berjalan bersama dengan keluarga, ada yang berehat di rumah, malas nak keluar. Jadi apapun aktiviti kita orang, apapun yang kita orang rancang, kita orang mau laksanakan, okay? Semoga dipermudahkan. Mungkin ketika tu ada yang sedang busy di dapur, sedang masak mano kari, ikan kari kah, apakah menu kita orang, selamat menjamu selera. Mungkin ada yang makan awal kan. Jadi S1 akan tinggalkan kita orang dengan lagu dan juga beberapa promo yang kita nak putarkan untuk kita orang. Terus layan geng pagi di Miri FM.

y Mi FM. Baru betul, dia salahkan. Salah, kini dah betul. Jom, layan dulu Mi FM.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM Saritok 20 hari bulan 9 2026. Pansiak berkawal dengan penusah Bilun Kabang, Dutur Terbaik FDS di Long Lelang Ulu Baram Agi di Pejalai ke. Nakak kedai atuk pun enggau kebuah penusah Tok Nyadi bedau ditetap ke. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madah. Pansiaknya di Pejalai ke unit pemansiak penusah di Langit BSKU. Pansiaknya yang kawal meresa palan penusah enggau bangkai Bilun, rekod operasi serta ngeripai penerang bala kru ngau gayari. Pansiaknya megak di Pejalai kena sawup ngau sukong teknikal hari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. BSKU dekat ngeluar ke report tumu dalam tempoh 30 hari berengkah hari bulan penusah Tok Nyadi. Report tu udahnya dekat dibantai ngagai bala menteri. Jalan alun ngau jematan Siti Ari Infrastructure tik berguna kena ngangkat ke pemanah arus pejalan rakyat. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Jonadi Tuanku Jaafar Mada. Infrastructure tu megak nyungkak pengawak sosioekonomi serta muka mayu hagi peluang pemansang ngagai rakyat kelebih hagi di menua pesisir ngau menua ulu. Jalai tik manah megak uleh ngangkat ke akses ngagai pelajar ngau servis. Kalai tu dekat merik empas tik manah ngagai tikas penghidup rakyat di menua tu. Dulu agi hari tu ia bisik nemuai ngabas projek ngagak jematan rambungan di Lunduk. Tun Pehin Sri ngarap ke projeknya di Pejalai ke ngau lancar serta tembuk nitih ke timpuh ti udah ditetap ke ngambil ulih dia sai ke rakyat serta pengguna jalan alun. 6 ekonomi ti mujur masuk paket kepenudi Bintang Kecil 2026 Ukai Semina diberi latih tang megak di baik berjalan ngelantang kati dengan program berambih Bintang Kecil 2026. Kepala Penolong Director Section TV Razali Baba Madah programnya dekat merik serta nambah ke penelebak ngagai balon biak nyengkawam pasal pengawak pengarang berita radio serta ngeluar ke program TV ngau pemberindang. Balan biak megak dibaik ngagai palan tinarit ati di Sarawak nyengkawam belayar nebiang sungai Sarawak ngena River Cruise. Ia masuk ke Jakutuk, maya ngau aktiviti jom berambih Bintang Kecil 2026 di Kuching. Berbak ngaunya kerjasama strategik antara RTM ngau Sarawak River Cruise nyadi pelasar dikena merik penelebak belayar nebiang sungai Sarawak ngagai bala penyerta ngau temuai. Pengari ia Fatin Amisha Najwa Mahdi Madah belayar nebiang sungai merik peluang ngagai bala temuai medak kelai serta pemanah rampak menua Kuching ngau medak pengawak mandang ke main asal kelimpah Aridina pemakai beratas kapal. Berita tiga penudi. Pengerami tanglong disambut nintiam bulan 9 nyadi pelasar ti cukup manah kena ngiri nilai moral enggau pengelantang bak pupu raban bangsa di Sarawak. Temenggong Kuih Aik Seng Madah, nilai toleransi ti tinggi enggau berbasa ke pangan diri dipandang ke lebuh rakyat ari pupu raban bangsa enggau jalai pengarap sama berserumpu nyambut pengerami tu. Jerman Gerempuang Pengarah Buddha Sri Aman Fu Chin Sui Madah pengerami itu nyedia ke pelasar alai raban nembiak mantai ke bakat sedak. Mayu macam tanda asal serta moden nyengkawam tanda singa ngau naga serta lagu ari bala artis nembiak ngau veteran ari Sri Aman dipandang ke mujur mata penatai lebih 400 ikut orang. Tunaka berita tengah hari YFM Saritok beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Ailinda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bab masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebup jakub jadi ke masjidnya, ia berterima kasih ngagak perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke Manadi Pedak kelebagi lebo di Pedak Rizkina Sukut Maya Matari Teringkas Tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti Jalai Pengarap di Menua Sarawak.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nyak alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuah, tau ke perang tu nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nak leguna kita bermunsuah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kala Rembus, ke Panaraya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Pukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jembatan tu, di dikagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau, burung kenyalan. Penegak Jembatan Tumega disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayur curah. Pukis mina ulian dua kita nimpai tebing sungai aja, Jembatan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Benaraya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturun peniau, tiknya rapas mata, empat pemayu ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpa.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: Selamat ujung minggu Sarito kena 20 hari bulan 9 2026 bawa ngelah tengah hari Sarito kita dekat bulan aku Nancy Tambah minta kasih hari YFM di Kuching ditu. Jadi udah tu lagi dekat Ngangau pengelola program kami hari YFM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Engau Limbang di dekat sama bulan Engau aku bawa program Ninjau Sarawak nangkan ketuk lagi serta pukul 1:30 ngelah hari tu lagi nanti ada penanggul terus enggak program lagu peminta antara stesen. Jadi itu awak kena masa jam kita terus ngangau ke YFM Limbang. Hello Limbang.
1: Hai si. Selamat hari si.
0: Selamat ngelak hari. Selamat tengah hari. Nama aku ngelitin. Oh.
1: Nah, nombor sama tengah hari. Oh. Mana nebas sih? Tu mana nebas?
0: Siapa nebas? Luan aku.
1: Nah, nombor. Nak tanya tu nebas.
0: Lewat berita nak?
1: Puan tau. Oh. Amana berita tu sih? Amana berita tu? Hanya meh baca tikas pengamah angin kita pernah manah mega. Saya tahu. Tajak pernah hari hangat. Kita tengah agi uliah. Win-win situation meh menyuk kita agi uliah di lagi boleh kerja ke pengawal lebih lagi pengerami kami di Limbang di Tasik.
0: Oh, bisik pengerami dia, ne?
1: Iya, bisik.
0: Oh, gaya sebun apa kita dia gaduang ke kuning nah.
1: Neka ke baca ya. Gaduang ya sih.
0: Gaduang.
1: Baca oh. Ya itu. Baca tikas pengembangan neka kita tahu lagi gaduang. Benua gaduang tang nyap terisarik tu teniki lagi memi. Lagi niki.

0: nang sikit di sampai kita ni nah awak ke tai tu pengamah angin tu jampai nada gi meh apa menua kita. Okay nah.
1: Ini kejap bersih.
0: Ya mat. Okay nah tu terus ngangau ke kapan kita kebuka nah awak ke nak masa jam kita tu tau. Ngangau ke sidak di Miri. Hello Miri.
2: Hello Yusi, selamat tengah hari.
0: Selamat tengah hari DJ Baji.
2: Nama Vita.
1: Aku nak baca lah. Okay, fine.
0: Aku bisa cara ngangau deh nak.
1: Iya. Okay.
2: Anaknya Baji okay, hari tua nih sih.
0: Ya, aku yang ngalah deh.
1: Ampun dunia, ampun suai deh madunya.
0: Nama berita di Miri saat itu B.
2: Berita dari impu tu mana Mbak Isi berita di Gayari di Miri tu munyiko hanah me. Bapak itu mana gayari kita ini Miri leban bisi hujan semua tang tu sarito mayaku agak ke konti nyu bisi sebuan mimit tu isi
0: aku meda ikas pengamah angin apins tu 151 ne.
2: Iya betul tang nanti di prati kebak Miri tu 100 lebih bisinya isi nak dijangka ne nyu nikit baru IPO kita di menua Sarawak tu.
0: Biar meh heavy. Datai baru dah ke sarinya balat.
2: Balat datai baru. Kaget lelengau meh ane.
1: Dah 2-3 hari hujannya sarinya kena hujan. Datai baru angan.
2: Engkau bisi penginok ala alangnya hana kabako.
0: Ya bakal lagu bi.
2: Iya. Ya meh.
1: Bukan sih lebih tinya meh.
2: Iya.
0: Alam barang tersebut nah.
1: Betul, maka lagu sabiti dah.
0: Pengen nak pernah nak angkat tu nah, tekan wan.
1: Okey. Angkat saya angkat Dani.
0: Dah tinggal.
2: Oh, gaya hari kita di Kuching deh si kene.
0: Gari di Kuching nanti hari pagi tadi mana ada hujan tanya meh sebut dan segi ya nak lagi mengkang bisi agi balat di menua Kuching okey tu bi tu terus ngangau ke sida di Bintulu neh. Hello Bintulu.
3: Hello, hello si.
0: Hello.
3: Hello.
0: Nama berita Yun.
3: Yun.
0: Mana nak bunyi? Panjai bunyi hello si.
3: Kau.
2: Ya, enggak lah. Tim si Rabin Tulu kemarin ya Yun.
1: Mana mimpi di malam?
0: Oh.
3: Sampai mana?
0: Berita dirimu mana na Yun?
3: Berita diri mana? Hanya dia gaya sebun di Bintulu itu. Ani ke 154. Amin.
0: Hanya meh. Arab kendak maja. Ya mah. Boleh daripada ne dia nang berupaya gaya sebun balat atau kendak.
1: Awalah becemin.
3: Nyau melaban Bintulu di topan mayuh ngatur pengerami ke minggu baru dah.
0: Nyau meh harap
3: fungsi ke.
0: Tahu lagi nombor saya ke berita di Bintulu tu terus ngangau sibu tu Yun B ngangau Hana. Hello sibu.
4: Hello si, selamat tengah hari.
0: Tu induk darah pajak siku ke
4: jaga deh
0: jaga.
4: Kenapa ya, ya udah ngeluk bala kabana.
0: Oh ngeluk dulu ngai ke lagi ndak datang pukul 3. Hana sikit temu ku sampai pukul 3 yang aku lagi.
4: Aneh ni pun semua baji aneh hanya sikit tu dah baji nah.
0: Ya.
1: Terima kasih kenyak bagi time masih ke selampau menua nemu kami baji.
4: Ya. Apa pandai mana ente kamu dah muji gitu eh.
0: Dengar ada lagi cia ucup. Dengar ada lagi bau ucup.
1: Terima kasih ya. Mbak terima. Lagi ngesin, lagi meredus lain.
0: Dengar ada bau ujung yang lagi ensumbar.
4: Hari ni lagi kan ensumbar ya, jauh bisa.
2: Limbang aja, oh bisa. Alah, bisa sembukai.
0: Alah, sangkung dia sekali kami, Nana. Nanti dah nyebutnya lagi.
1: Okay. Ada masalah problemnya.
4: Kita nak mandi yang kena ensumbarnya, nanti ngam.
0: Nanti gak nyom. Aku nak kena sangkung, kena je.
4: Ya, nak minta sangkung dia sih. Awak kempo ya, minta.
0: Aulah, aulah.
1: Mpuan. Kita akan sumbar ke kita ada.
0: Sebun di Sibu kene gaya ada cia.
4: Gaya sebun di Sibu di Tomeruan. Tanya kuning. Nanti kita medak ba tikas pengamai angin tang. Nanti daripada aku mpo to bakal meruan petang belama lebih lagi tunggak ke menua Kenawit 2 hari tok kudah ba namanya penduduk ketinggi sekali bisa nurun baru muak ke pagi tok tadi ngagai 141 ne.

0: Mayuh mai program ke diketu ke lebih ke program ba sekolah. Lepas tu ngeluai hari 100 dia program ba luar sekolah tu sikit diketu ke sini nah.
1: Au sih dah bisi tanya neh aturnya neh.
0: Di situ dah bisi hari upis menteri pelajar punya. Ante ya udah lebih 100 kak ya nama utek udah di pramu kenyak pun diketu kena. Nya ba rengat rengat sekolah nya kok aku tu tadi deh.
1: Iya.
0: Oh, jadi bah berita bukai. Mayuah ka ngai ngai nang 8 sida 5 yang me. Pau buat kita pesta 5 yang jang kami ini na minggu pau buat itu.
2: Kita gestar yang ge. Ba mayuah ge ai tengah.
0: Ya, laban ente nuna main sepabutnya tunggak kita deh. Mayuah diatur. Au pakai ba pesta bintang sarinya na diketu ke sementara laban na ulih belumat kita ukai nya ulih medana apa pas ja laban sepun to. Denya pesta kenawit pun ya minggu baru nuna ne ente kita meda gaya anginnya tak ngam diteruskan te nak pun nge nyari ke tu deh bala juki nya ngemai sepupu no
1: amat
0: ne ingat ku tare made meang agak kita sebuah bisa meang doi kau gak ngau kuri tau pengekai nai banyak kau
1: tinggal bala na kami na nemu
0: tinggal bala na nemu bisa na
1: au sama ngan anca madah awak kesedua yang madah dirimpun eh
0: madah nge balanti nama dua
2: antui lain
0: ada tu lah ni memang baju celom kena sari tau.
3: Aku Alice. Aku Christy.
0: Ya kapan Yun kemarin?
2: Apo? Alice ngah Christy na. Nanti boleh mana tau Alice ngah Christy nya. Tanya nya. Alice antara ibu kau Christy nya kakak kau nya. Nya.
1: Dan nemu dua nyawat nuhana. Ngai di kangau ya ibu, ngai di kangau.
4: Kenapa ngai nuhana ibu? Kau ribu ngai. Ya. Ngai jadi. Anak-anak
0: kena ibu, kelalu kelihat na anti lah kena
2: kita. Sias ke sias.
4: Anti nak lu ke tau.
0: Kau yang kemarin mau ngada Yun.
3: Mau.
1: Okay, lagi kita betul sebaru nih. Alice dan Christy ngangau ke sedar Sri Aman dulu lama sedar dah nanti Sri Aman tu ni ke bunga atau ke kenai ke
0: sulai ni
2: ke sulai sulai kini tu.
1: Hello Sri Aman.
5: Hello Bungai.
1: Hello
4: dah lebih
0: ke sulai tu lagi no.
4: Ada
0: sulai
4: ni biar.
2: Mayu dia awak sana tahu pelupa ko.
1: Ada apa berita?
5: Anak muda ke sulai.
1: Anak muda
5: ada sibuk sulai lagi.
1: Okey. Nama berita apa?
5: Berita mana tajak pun pihak nama tu bunyi ko Brenda subak nama tu.
1: Exhaust na berapa?
5: Exhaust na berapa?
2: Ya mesti ke sesengok ge ya bian baru kan.
5: Pemuas ya menya dah. Pemuas ya. Mansa utek kebenarnya.
1: Tapa engkau yang minta ganti ini.
2: Minta ganti menya ibe.
5: Dini boleh sepepat eh.
4: Oh miri tu mayu ibin lagi ko pos kenuan ga.
1: Aninga ni ibe. Ibe bisi cara.
2: Temu bayinya. Lain macam temu bayinya.
5: Beriba pagi tadi pan nyorawan hati leban tikas rampak ya ke boleh ada pedak antara 50 hingga 10 meter 100 meter.
1: Nya ke di kucing yang bekenya me.
5: Pagi ngena highlight lampu.
4: Oh balatnya.
1: Amat kemari.
0: Amat balat.
1: Bekenya.
5: Dah pagi tapa tadi aja dia tu kira ya.
1: Pamogi.
5: 162.
1: 162. Hari kunil. Kami di kucing yang 165 dia tu pedak ke bapim tu.
0: Kita berapa Elias? Badai dia berapa tadi?
5: 152.
3: 152.
1: 152.
0: Ya. Umak ke ngau pun ke pagi tadi aku dah.
1: Nya ngaso kemari petang ge gama cia petang nya mah pedak ba baca ikas ya bakal ke bakal ke ndak nyampau nya ge ikas pengamang angin tang nya mah pedak mata tua tu.
0: Ya, injen ke maca nya ke ke mata tua.
1: Amat.
5: Wiper dah tuci.
1: Ya. Semua dah tuci.
5: Wiper.
1: Wiper dah tuci.
0: Baka pemukahnya dua hari tu yang pai bisa baca deh.
1: Awak leban ke?
5: Baik ya. Nama ni? Kebuat.
0: Bisa penangguh buat tanya. Ya. Kena baca nya pihak aku sih dah. Nya kesal di rep ya. Leban tenuna SKS Sarawak aku sayang kat dia. Tu minggu baru bas rekanya. Kena ikut. Nya nore baca nya.
1: Nya meh. Ngarap ke nadai kira ke nadai agi sebuan mah kurang mah minggu baru nadai darnya engko ndak gak saya kuna cia
0: Nyak muka kau. Harap kutai kau bukanya mana yang kita ini kau
1: dah? Ya, lebih lebih lagi buat pengerai kita tajak pan suah ngelalau balau pangan dirimpu ngirup mayu-mayu hai tanya mah mau dah datai baka ngi tapa nyangai nyadi ngai nyadi di tanya seleah kanya.
4: Ya. Lalu alu nyadi bahan sirak sebuatnya pama exhaust udah kurang nya.
0: Kada yang hirup
5: ya, berenda
4: nya. Mu aku nya bala amai sarinan mu keni ke bejaku.
1: Amai bagin te kena amai nuan bo ekon neh bi.
4: Nya meh kak ge ya.
2: Baba ko baba ko pas wae bana tanya
4: kena pasal syarat. Nanti kami doa ya. Tutup lama aku mic yang labah kudu batuk deh.
1: Okay, kira dah kenal mak kita sebuat dah nemu bala peningah siapa ngari ke Limbang, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Ngamiri yang kaum dikucian di tu. Jadi awak ke kita dah masa awak kita tu terus kita bawa program Ninja Sarawak tu ngagai nuan dulu anah di Limbang.
2: Okay. Alright, boleh aja. Jadi sepedau aku mic kita.
4: Hana orang dah bunyi dalam bajet atau tadi nak?
2: Oh ya, oh. Tau mak aku mah mentas ada ya, kau. Ujung lagi, emak kan ingat ya. Kau jadi
5: sepedau. Dua jam juga aku jawab je aku.
2: Kau punya kodak. Ngai ke ngelak, kenal lagi.
1: Kenapa ngalau ni, tak apa.
0: Ya, nak puji orang, nanti puji.
5: Aku puji orang.
4: Nanti nak puji, kecap, jangan lagi.
2: Siapa kena puji itu sebenarnya? Okay, oh, terima kasih kembali peninggal ke keseruan kang bulan kami bawa tik rumah tu sebenarnya aku mai kita tinggal ke berita lebih lagi tunggu ke menua utara Sarawak kita dulu aku mai kita tinggal ke Siti Lagu tu dulu.

0: Abur dalam pengrindu Lindsay Kenyalan tadi ya. Dengan lagu tadi Ben?
1: Ya, nak kalah dengan nah. Masang lagu Sino.
0: Ya, baru saya tahu ya. Lebih hari sesungguhnya. Ah, jadi terima kasih sekali lagi kepada balap peningak lebih lagi kaya pengelola program kita di Kuching, Sreman Sibu, Pintu Lunga di Miri, nak tinggal mega menyikat ke tadi kepada balap peningak kita, ke sini tinggal kita bawa ninya Sreman apa ke tengah hari tu. Jadi itu aku juga berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar aktiviti yang maya hampir lagi di menua antara Sarawak kita itu. Jadi kecuali aku juga berkongsi ke baca tikas mengemah angin kita di Liman itu tadi dalam rong jam pukul 10 pagi tadi baca tikas mengemah angin tadi 95 baca ya tadi. Jadi dia tu dari pukul 12 tadi dah di persa aku baru berwebsite tadi tadi hanya dah niki ngagai 98 baca tikas pengemah angin kita di luar. Jadi ngarap kita terus jaga diri kita, jaga pengerah kita, lalu pemka anang kurang hirup air lebih lagi. Okey, semina aja di limbang, okey semina aja di lawas tak mengapa berdiri di dindur dua kita di awal. Jadi berita tik kedua jadi kat dikunci kaku di limbang. Ianya dadah 4.3 juta ringgit dirampas di Bendamit Limbang. Operation polis 14 September tu tadi ngujung ke siku peranak menuanya. Penua itu ditangkap pengudah 84.07 kilogram bermacam bansa dadah ke berga sepenyampau 4.3 juta ringgit dirampas berjalan Bendamit Limbang. Beroperasinya, polis mujur ngerampas 81.21 kilogram dadah syabu, 2.06 kilogram dadah ketamin, enggau 800 gram tepung MDMA. Polis mega ngerampas sebuah kereta Fortempo keberga RM35,000 ke di pelabak ke dikena ngangkut bekal dadah Ari Miri ke Sabah Nengah Jalan Alun. Jadi suspek keberumur 23 tahun nada rekod jenayah. Sebenar tu dia tu ditahan riman nyentuk 22 September ngambil kuliah mantau tasat. Jadi kes tu dipansi Ari Baruah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ya, berita ketaitik kedua. Jadi berita ketaitik ketiga dekat dikunci kaku ianya sikuk lelaki mati ditimbak lebuh ngasu berulu mererap lawas. Jadi siko lelaki peranak menuanya berumur 52 tahun parai pengudah dipercaya kekena timbak maya ngasu bak kandang menua ulu mererap lawas. Jadi ketua polis pelilih lawas DSP Leong Tindan Madah penusahnya nyadi urung pukul 1.30 pagi lebuah mansa enggau dua ikut bakih nurun ngasu bak endurnya. Jadi mansa dipelabak ke ditimbak bakih ia kemegak suspek pengudah salah sangka ianya jelu main. Jadi suspek sikut laki peranak menua luar berumur 40 tahun udahnya nyerah ke diri ber-IPD lawas lalu ditan dikena mantu tasat. Jadi polis sebaga ngerampas dua senapan patah ke ditemu berpalan penusah nyadi. Jadi bangkai mansa udah dibaik ke hospital lawas kena berjalan ke pengawal buntas tasat seraya kesnya dia tu benul dipansir dari baru Seksyen 302 Kanun Keseksaan Enggau Seksyen 8 Akta Senjata 1960. Polis mega minta mensia mayuh ke besi penerang berkawal dengan penusahnya datai ke mua lalu mantai ke mengagai polis. Ya, tadi berita kita ke ditimbak mati lebih maya ngasu. Jadi harap kita ke rindu pengawal ngasu ke babas tu tadi harap kita sama belak berarti ke berita tu sama belak jaga penglikuan diri. Nah. Jadi berita ke situ tu dekat dikunci ke kau ianya lebih 5,000 ikau peranak dari 22 buah rumah panjai boleh pemayak dari klinik pengerai Sundar. Jadi lebih 5,000 ikut peranak dari 22 buah genturung pendiau ngelingik Sundar terus terulih ke akses ngagai mayuh bengkah servis pengerai dengan klinik pengerai Sundar. Kenyadi siti dari perangkat guna dalam mengenatai ke servis pengerai ngagai komuniti menuanya. Jadi perkara itu diperhati ke Sapit Menteri Pengerai Dato' Hajah Hanifah Hajah Taib rambau penemui kerja ngagai klinik pengerai Sundar berdalam waktu tadi jadi sebagi dari jelajah pengerai Borneo Sarawak Siri 4. Jadi penatanya disambut pemesai perubat klinik pengerai Sundar Muhammad Ahzan bin Ridwan bergulai inggau pemesai pengerai bagi menua limbang Dato' Noliza binti Jusoh. Jadi rambau penemuinya Hanifah nerima penerang senentang operasyen klinik enggau servis pengerai ti disedia ke bagi komuniti kandang menuanya. Jadi antara servis ke bisi disedia ke ya, ianya berubat berluar, servis ambulans enggau MECC, ngintu bakal moden, Post Bike Clinic PBC, program ngetung insa pengau bermacam pengau merasa pengerai yang kawam BSSK NHSI engau PKB 40. Ini klinik tu mega berjalan ke program pengerai nambi amin orang besar tuai engau induk ke ngandung. Jadi kena nentu ke guna pengerai komuniti buat setiap renggan umur terus diberi perhati. Jadi digaga bapun tahun 1980-an lalu berengkah beroperasian kena 1982. Klinik pengerai Sundar terus berjalan ke tanggung pengawak nyukung pengawak merik servis pengerai ngagai peranak menuanya. Jadi Hanifah mega berpeluang meda operasian kliniknya serta bergulai ngau raban pengerja pengawak pengerai. Jadi penuainya meri awak ngagai ya ninga penelebak ngau penemu bala pengerja pengawak ke barintai menua dalam nyendia ke servis pengerai ngagai komuniti. Opis Menteri Pengerai Malaysia KKM tetap komited ngenegap ke pengawak ngenatai ke servis pengerai ti berkualiti serta komprehensif kelebih lagi dikena nentu ke komuniti di menua pesisir serta bisi akses ngagai servis pengerai ti diguna sida. Jadi tu Siti lagi berita ti dekat dikunci kaku ianya tu senentang kita kerindu bermain tu tadi. Jadi nanti baka nuansi Brenda Yun ngau Chia nanti main kita main takraw ni bagi Nur kita kak bermain ni position kak kita.
2: Jadi tikong.
0: Aku nak benar nanya ibian kau ngan nanya ibian.
2: Jadi tikong
1: ya. Jadi tikong lah. Kemaya. Kita main. Kita main kemaya.
3: Amatnya. Anak tak apa lu tanya kemaya deh.
1: Oh, kami itu kak mendal.
0: Ya, wajar lah. Nanya lo nomor position lah.
2: Ya, jadi ni kak dia aneh.
0: Aku sikit jadi lipre aja aku.
2: Orang di usia kita angka dan nyepu isinya aja no. Oh.
0: Dengan kita gas tadi gara aku dah.
2: Tanya kini dengan kau main dia tanya tadi.
0: Ama udah tadi, ama udah tadi. Om tanya mak kita tadi benar nomor ini position kita tadi. Jadi itu kurang kau mata ya. Bisa latih asas itu tadi. Nanti kita udah nemu dini no position kita muka Cia tadi. Jadi tekong tadi. Nggak tahu aja Cia nya segi stiri bur, segi kuat separiang orangnya. Ini Ben.
2: Stiri separiang dia. Pedakan lipat.
1: Untuk menjadi men.
2: Aku boleh lipat jadi...
3: depan. Di fokus ya.
1: Untung jadi men.
3: Nanti aku hana. Jadi nama tu jadi penyokong aja me.
2: Ya, laban sigi kodnya ngai selicau.
3: Laban nyawa kita itu berguna mana nanti jadi penyokong ni sia. Nah, lah semua main bon, nanti semua main bon. Siapa jadi penyokong kita ni? Nah.
0: Tapi ibu nak jawab jadi penyokong kita.
3: Alah pada hanahnya nama terena. Oh. Jadi jadi penyokong dari bisik kos kini nah.
0: Bisa, pelawak kau kena cara nyerawah kini pelawak kau kena cara ngendang bisa, pelawak kau nya akan datang, nyonya kita dekat datang lah. Jadi di tahu kau dekat kunci ke berita, tipu madu mana angkup kelebih lagi angkup kita di limbang, tunggu megang angkup bala Indo kelebih lagi nembiak Indo. Ianya berita ketika dikunci ke kau, ianya 43 Indo nyerta latih asas sepak takraw di limbang. Jadi sepuluh nyampau 43 ikut orang Indo nyerta kos latih asas lomba asal rengat negeri Sarawak yang bagi menua limbang. Sepak takraw orang Indo dikenak dengan sah pengelandi asas serta mantai kepenau baru jadi pemain. Jadi program ke diatur Opis Menteri Nembia Ngau Lomba KBS bergulai ngau kelab sepak takraw Merapuk KSTAM udah diatur buat Dewan Aspirasi Sekolah Sekendari Merapuk. Jadi kos tu meri exposure ngagai peserta ngagai teknik asas tu. Asas main tu ngau cara susunnya berkeni. Jadi kelimpah hari nampak pengharap hati disiplin ngau semangat tim tertarik. Jadi antara pengandia kebisik diajar ianya sepak silam yang kita tertarik. Sepak silam kaban itu tertarik deh. Sepak kuda atau ketekong atau cia itu tertarik. Sepak cekak. Kena ni memang bua. Bukan cekak buanya, ada cekak orang. Kena ni memang bua.
1: Ya ke cekak.
0: Beri apa ngomong kena? Kena dia kena nerima servis dari tekong yang tadi. Pas tak ke ngumpan kena cara ngumpan tadi. Ngau mega nimba batu tak ke nimba. Ngau merti ke penuduk pemain nanti tadi ini position tadi patut tadi ini sepatut nanti. Maya orang tekong ini orang kena nerima servis tu tadi. Kena ya. Jadi belum serta tu, amaga berpeluang nak pelandiak ke dipelajar, berpikir sepak terkau Indo ke dia tur bawa pengunjung sesi latihan hati. Tadi sudah sila mengkost belajar ke tadi bengkel tadi, lalu sila pun lalu bisa pikir ngatur pikir mit dalam sila berkos latihan tadi. Nah, jadi program tu nyindir ke pelasar ngagai bala peserta ngerembai ke pengelandi ngau potensial sida dalam lomba ngau main sepak takraw lebih hagi ba raban orang Indo di benua Limbang tadi. Jadi penguat tu moga nyukung pemansang bakat bakat renggat baruah ngambil ke ulih ngada ke mayuh hagi pemain sepak takraw Indo jemeh ila. Jadi nanti kita berarti ke nanti kita ingat subana bisa berita main takraw ke nembia Indo di lawas. Boleh prayes atau menang main takraw tu semua. Tika nama tahu ngiga beritanya. Tika udah ketemu lagi tahu berkongsi baru. Jadi bapak aku nak tu dulu sih dikongsi aku sih. Kebisi berita aku buka tak lagi tiap si awal lagi berkongsi ke baru lagi. Nasi.
3: Okay, terima kasih Anna. Tu terus yang kanuan di Miri B.
4: Oh, okay. Okay, terima kasih sih. Jadi sebenarnya kita di Miri kapun si ke berita kita dekat perinan sedikit lagu dulu.

0: Ngi Kabuh, dekat bertemu dengan pengarang, dekat ngelala, budaya dengan pesaka menua Sarawak, semuanya Bisik Bak Sarawak Literature Festival 2026. 5 hari, ngundan mayuh macam itibiti tinggerino ke hati, baka bangsa bu, sisi dengan pengarang, bengkel nulis, berjakup bak mua mayuh, bengkel pantun iman, mandang ke main asal, pangau pemerintang, serta meka bisik bazar pemakai ngau asil pengelanik cari. Ingat karibulan tu, 23 ngagai 27 September 2026, 10 pagi ngagai 10 malam, ba Stadium Bandar Raya Miri. Lalu ke pemadu narit ati, tamak nak berbayar. Baik diri sebilik ngabala kaban, aram sama maca, belajar, berkongsi cerita, serta ngelala pesaka budaya Sarawak. Sarawak Literature Festival 2026, 5 hari, bermacam cerita. Siti penelepa ungkup semua. Anang berundang panjai bertemu Ba Sarawak Literature Festival 2026.
1: Ya, Siti program ke dikunci hari WFM Miri nya program Sarawak Literature Festival 2026 ke kreatur hari ianya hari 23 ngagai 27 hari bulan 9 di stadium Bandar Miri. Okey, jadi sebenarnya balap dinga mari selamat tengah hari ngagai semua ke bisi menyang kami sobat serito kelebagi isi di Kuching, Lucia di Sibu, pemaga kita bisi Ibian di Siaman, Sharon di Bintulu ngau Hana Kumang Bajak kita ini di Limbang. Oh, iya. Okey, mesti kemujian serito Hana pu untuk bisa nah boleh tu lagi. Pemang muji Hana aja cerita.
2: Udah take ku berkolom ni tu.
1: Oh, dah take lah. Okey. Kalau Bang Lucia ada muji nak kira kemiri pun mesti ya, mesti nyangkung. Okey, harap yang mega angagai semua ti semampai setiap gulai yang kami sebuat hari pukul 12 sampai angagai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi Siti berita ke baru dikongsi tadi nya program Sarawak Literature Festival 2006. Jadi berita ke kedua tu inya berita perintah Sarawak terus nyukung rumah sembahyang ti okai Islam. Jadi perintah Sarawak maja ngeregap ke sukung ngagai rumah sembahyang ngau komiti jalai pengarap okai Islam dengah agi belanja unit hal ehwa pengarap bukai inya Unifor. Jadi sapit Perintah Sarawak yang Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah penumbuh Unifor ngemedar ke guna rumah semayang bermacam jalai pengharap diberi perhati ke komprehensif agi ngawa setimpak ngau prinsip inklusiviti perintah menua. Jadi yang maksud ke jakutnya lebuh berjadi ke pengrami maka lemai pengasih berserimbai ngau pengrami pasca long atip inya long atip 2007 di Miri. Jadi ko ya nyentuk ke sarito tu sepenyampau 685 juta ringgit udah diagih ke ngagai Unifor, lalu 120 juta ringgit udah diungkup ke tahun tu tadi. Jadi hari penyampaunya 90 juta ringgit disedia ke ungkup rumah semayang, lalu 30 juta ringgit ungkup sekolah mission. Jadi berpengraminya Unifor merik bantu 100 ribu ringgit seraya penyampau duit keulih dikumpul hari pengrami maka lemai pengasih manggai ianya 204 ringgit hanya kaum 70 ringgit bantu hari Dato' Ahmad Douglas Ugah ya. Jadi pengrami pasca long atip 2007 tu ke diatur penglama 4 hari ianya nagib belanja urung 350 ribu ringgit. Jadinya berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti tu peringat program vaksinasi anti rabies microchip ngau lesion uduk ya. Jadi sarito hari kepenudi Ianya hari jam pukul 9 pagi nyentuk ke 4 lemai tu lagi. Ianya di Taman Bulatan Miri. Udahnya kena ke 26 ngagai 27 hari bulan 9 jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Ianya di Kolej Fajar Miri. Ianya di ngagai kita ke bisi jelu ke ditupi kita perangsang latai laban atau program vaksinasi anti rabies microchip ngau lisin tu tadi diatur tau ke di kolaborasi ngosida DVS Sarawak. Hanya di Penerang Tisili kita tau terus telefon ngagai upis DVS Sarawak. Ianya berlumbur kosong 86 411 866. Hanya dinya berita ke tiga dikunci kami di YFM Miri. Jadi Siti Gek Balap Ringa to berita ke baru diterima koto. Ianya program Jom Heboh ke dekat diatur ujung bulan tu ya. Berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi nanti diperhati ke program tu malam ini mayuh macam ke dekat diatur berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026. Jadi kena 25 hari bulan 9 ianya bisi artis dekat merinang kita Jom Local Jam. Kita bisi artis bakal menua pemegak bisi NK Yunggai ngau Olivia C, Diane O'Shill ngau kebukai ke bisi dirintai ke itu dekat merinang program Jom Heboh. Jadi 26 hari bulan 9 bisi pertandingan karaoke tau ke peket belagu ianya 27 hari bulan 9 jam 10.30 pagi. Jadi nanti nyemak kita bisi atau ke landik belagu kita tau terus bertelepon ngagai Encik Zul ianya berlumbur kosong 17930 9552 ya. Jadi tu apa kit belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu Zul ianya berlumbur kosong 17930 9552 ya. Jadi tu apa kit belagu anjuran Jom Heboh Miri. Udahnya kena ke 26 hari bulan 9 2006 ianya pekit pertandingan pakaian tradisional kanak-kanak Sarawak. Jadi tentu ya kita kelebegi ngagai sina nembia anti rindu dekat ngau berpikir ngena baju tradisi kita menua di Sarawak ya. Jadi penyertaan tu terbuka ngagai umur 7 ngagai 12 tahun aja. Hanya di nanti nyemak kita bisik manuk sabung ni tau ke ngagai nembiak ke rindu dekat ngau pekit tradisional tu sama baga tau terus telefon ngagai Encik Zul berkusung 17 930 9552 9552. Udahnya ke Siti tu ianya pekit ratu etnik Borneo atau ke di sebut ke ditunya Ratu Etnik Carnival Jom Heboh Miri 2006 ianya kena 27 hari bulan 9 2006 di Siti Palan ianya Boulevard Miri. Hanya di penyertaan tu terbuka ngagai berumur 18 ngagai 35 tahun. Pelabak aku Hana tu boleh ngau ni laban tu terbuka ngagai 18 ngagai 35 tu Hana.
2: Pakai gebiak maka tu lah rau kita. Agi boleh ngau ke tu. Jadi CF menyanggau.
1: Om si ngau lah.
2: Nyau.
1: Bisi boleh nomor lah.
3: Nomor satu.
1: Boleh.
2: Aku satu ne. Halah, sama geng murian.
1: Oh, nanti diperhati kamu sebenar tu. Nanti bakal sidak ke agi darah. Ngagai 28 aja tu. Anak Lucia ne. Dia tanya dikit ngai 35. Reti agi darah me kita itu. Ti 35.
3: Agi boleh ngau kita.
1: Agi boleh ngau ngeru air.
3: Kita emak ngai ne.
1: Oh, kita itu. Okey nama sih. Kita kan jual mahal.
2: Alam berdemuah dia bin. Dengar demuah bin.
1: Eh, laki hau me.

0: Ibian agi agi tiga lima ne bian
1: agi tu bah tu
2: dari si penunggu si pom dia nama ni
0: eh apa kau kena aw alu scan kau aneh
2: aw alu cia tinggi biar dia nama ni
0: apa kau kena kita nulis kerja nama mata kena ada di tu deh
2: kena mata tu
3: mata halus
0: nama ni yon
3: mangkuak kena ni liat balapan.
0: Ya.
3: Jadi pak belalang.
0: Kemain ada kuasa, saya nak DJ sana tu. Okay, aw, asal saja nunik kita. Ngecah ke nama tu, fokus ke game ni. Okay, aw, jadi program ratu etnik tu, nanti nyema kita munyiko kami semua tu dia. Gip ya, tu 35 tu ni. Aw, jadi nanti kita bisi talk ke landi yang berpaket ratu etnik tu. Nanti diperhati ke program tu yang madah ke umur ngagai 18 ngagai 35 tahun hanya di nadai bisik tersebut ke udah nama udah kahwin tu kena atau ke seminat darah aja tahan kita tahu terus bertelepon ngagai ke ngampu ngatu perawat tu komiti ke ngatu pengawak berkusung 12 381 6122 jadi ke penudi tu ianya bisik konsert penutupan program jom heboh tu ni nanti dia perhati ke mayuh macam artis ke bisik Rina ni tu tu artis hari Semenanjung magang bisik Nurun Miri tu nanti dia perhati ke bakal artis Flow 88 pen bisik Melina kita udahnya Nabila Razali Mam Bai tapi magak bisik Fia Julia dengan KOI ke juara anugerah juara lagu sarinya dengan PMG BC Baby Shima dengan kebukai ke BC Merina kita buat program jom heboh tu ilak ya hanya dinya segera info tak ke program di kunci kami isi hari YFM Miri tu jadi ngarap ke balap ingat kita lebih lagi di UKS Minat di Miri di Bintulu ke di Limbang tau geng ratai diri buat program jom heboh tu alaban sebenar tu jom heboh bisi ratu di kota Semarahan ni isi jadi sidak ya mindah ngagai Miri kali tu
1: ya. Okay. Siapa penanya tadi?
0: Ni penyanyi
1: kita
3: Koi
1: Koi
0: Koi Koi laban tu nama kumpulan sida ya Debin
1: iya ke Flow tadi dah
0: Flow 88 sida
3: Flow 88
0: Flow kai Flow kita
1: okay Flow tolong
0: lah nane salah ke nane salah ke Flora kita di Bintulu Melina kita
1: dah boleh
0: amin ya
3: si sponsor ya udah ya
0: tahu kan berapa ringgit serinya anak 100
3: 100
0: Flora
1: depan nak yang kasih dia.
0: Ya. Ya, selamat tengah hari Flora.
4: Okey, saya si. Tanya ngano anu hantar apa.
3: Pak ya mama ya.
4: Okey, baik, terima kasih ke berita hari Miri. Jadi tu terus ngagai kita di Bintulu tu yon.
5: Okey, terima kasih sih. Jadi seberapa aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu. Kita berperinan dulu ngau Siti lagu hari Raban Masterpiece ngarap kenuan nikal pulai.

0: Ya, yang tadi lagu kena kita berperindang jadi merik selamat ngali hari ngagaisi Ibin Cia Elias ngau Kristi bi ngau Hana di Limbang ngau mega peninga kebukai kebenuang ngau kita jam kedia tu. Jadi berita keterubah ke di baik kuari bintulu yang nyak berkawal ngau sebengkah program yang nyak Sarawak Agrofest 2026 dekat diatur bak pengelama 10 hari berengkah hari 25 hari bulan 9 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 bak Padang Binuan Lama Bintulu. Mengar ramai jakuk innovation bertanam bertupi ungkup penglikun pemakai dia Sarawak Agrofest 2026 dekat mandang kemayu macam aktiviti pengawak pemandang produk ngau innovation dalam sektor bertanam bertupi ngambil ke ulia di pedak bala temuai. Lalu perkara ke bisik dipandang ke nyengkawam agro fresh zon padi zon jelu tupik atau bala nembi amir rindu ngagai zon jelu tupik tu zon berikan zon nanas zon komoditi zon sagu ngonipah ngau zon bertanam bertupik pintar. Mbak pengerami tu megak dekat mantai ke ladang e-shop Sarawak Kitchen Agro Trade serta mayung macam aktiviti bukai di ngerinduk katinya di ngagai bala kita ke nangmunya kita di Miri kini sibu kita megak tahu datai ngagai Sarawak Agrofest 2026 bak Padang Milu Lama Bintulu Minggu Baru 25 hari bulan nyentuk lagi 4 hari bulan 10 bak Padang Milu Lama Bintulu. Nangkan kenyap berita kedua ianya berkawal ngau program Meresi Genturung Pendiau Renggak Bintulu berserimbai ngau Hari Meresi Malaysia 2026 kedekat diatur kena hari 6 Minggu Baru 26 hari bulan 9 berengkah hari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 11 pagi. Pengawak tu dekat diatur bak Kampung Baru Bintulu ngau Palan Endur Bergempuruk bak Pondok KRT Kampung Baru. Program tu ngembuan 7 ukai seminak dekat Meresi Kanan Menua tang megak dekat nerenak ke penyedar berkawul ngau pemesai guna pemersi serta ngenegap ke semangat kerjasama ngau penyerta arih komuniti. Program tu tentu ya mai pengawak kerjasama ngau tenaga positif lalu ngagai kita semua haram kita sama-sama ngasuh rampak menua kita bersih berpengerai serta nyamai lagi lalu kita ke diau bersemak ngau genturung pendiau ke disebut ku tadi. Anda ingat sama datai ngau program meresi genturung pendiau Renggat Bintulu kena hari 6 tuilak ba Pondok KRT Kampung Baru Bintulu. Lalu berita ketiga tu peningah berita mana ngagai kita di Bintulu ditu nanti kita bisik barang lama kena dikena barumah anang muai sedaya aja kumpul lalu tukar ngau duit. Lalu program tu diberi nama program Trash to Cash dekat diatur kena hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 hari pukul 10 pagi nyentuk ngakai pukul 4.30 lemai bak palan ngengkah ke kereta Dewan Suara Bintulu. Jadi nama utai ke boleh ditukar nuang duit maya tu ya nyengkawam laptop telefon television tau teka TV mesin basuh peti ais perengkal elektrik lama ngau minyak makai ke udah dikena. Lalu utai tu megak munyi kaku tadi uliah di kena baru lalu nuan dekat nerima bayar berpelasar ke rega ti udah ditetap ke dia megak peninga utai ke dibuai dari rumah baka bateri tin aerosol kontena racun ini utai tiup neon ngau tin cat puang megak uliah dibuai bak dia ngambil ke uliah dibuai ngulikun pengawak muai barang ti spesifik nak berbayar tu minat ungkup penyampau baru hari 3 kilogram. Jadi program tu seminat ungkup uras rumah aja lalu nak mengukur uras industri bak tau ke komersial. Ya, berita ketiga lalu berita ke penudi tu berkawul ngau sebengkah projek komuniti lestari rumah jungan. Kediatur sida ari University Putra Malaysia Kampus Sarawak. Jadi yang agai kita ke dekat merik pemerik buku cerita namit ngagai library mini rumah jungan berserimbai dengan projek komuniti lesari itu kita tahu nganjung buku tahu kebub cerita baru tahu keudah dikena ngagai Pusat Pengumpulan Perpustakaan UPMS ngentuk ngagai 30/9 tu. Lalu sebarang tanya kita tahu bertanya bak Puan Helena bak nomor 013-849-4668. Kanya bisik anak tu tadi dah besar kini. Mayuh bub buku cerita ke nak dikena kita tahu megak merik bak program tok ke projek komuniti tu. Ya tadi sih empat berita dari kami di Bintulu sih.
1: Okay, Yun, terima kasih ke berita Noanya Mega. Lalu untuk terus ngagai kita di Sibu, Cia.
2: Trio Basibu
1: Trio. Ya.
2: Au ngagai kita tiga memang dah sedia dua deh. Deh, au dia meh. Dan sebenarnya apakah bala bukai Mega sebab kita sebuah berkongsi ke berita dari Sibu, kita mai bala peninga berperinan dulu ngalagu.

0: Ja, eller gå och resa båt där i sen jag en bing av bina.
1: Och ta ulla tåra tåra man är med det tja. Men det är tappat lejå i tja.
0: Apa det pala pala med en tog gula en gå hattu vaj gawaknya lagu sida apa ya.
1: Kenyat dengan lagunya sia.
0: Kenyat dengan
1: lagu Gen Z ke sana.
0: Tumai dua bergerak jam bunyi lagu pelantai itu.
1: Lunai-lunai
2: anak-anak sia jatuh Gen Z. Nemu keningan lagu keliak baru tidak sari to. Jatuh deh.
0: Anyut pulai baru ni kau dah baik?
1: Iya. Rindu kini sedoai sedoai nan nilis kau Kristi rindu soal ninggal lagu ah.
3: Rindu.
1: Bula terpaksa punya tu deh.
3: Kanda pada rindu
0: aja. Tak pernah pada rindu lepas kita rindu. Nada yang kau kalau dengar lagunya sedoai.
3: Kalau ya sudah. Nama ni naik ke subuh.
2: Zaman ini kita ramai nya.
1: Segini naik kita itu wae, wae nang nang gay.
4: Kalau kurang nang gay. Ya, mungkin kita nunggu kanti.
1: Berapa sih nama Yusian ya?
0: Nama tajul lagu terdemang.
3: Ingat, ku tiu nejo ku ingat.
0: Kapak ku kiri wakinya ku dua. Kapak ku nya.
1: Okay, kau ini naik kau, kau naik naik tu kau ni aku bisa nak bujang kau meyang, tak kemit. Pai nemu, pai nemu yang kedua.
2: Lagu lama sianya, peminat lagu lama sianya.
0: Anak anak kau pernah yang dari San Lima yang tahu kami kau.
1: Anak kau pernah yang kau bujang. Kau ngecut
3: Kepak jawang ega limbang sia nyempuk mayu ah.
0: Nya. Au na na kak kak kian ko renya mai ko ngiga ungko kumpo.
3: Nya. Dia na.
1: Ya kita sing ngai nemu ai sing jai kita ko limbang pada ko.
0: Ai lih mbo ke nemu satu presiden pok mudua tai den baru lempok.
4: Tidi.
3: Bisi bangi.
0: Sebab mesti nuno aku la bako tenya.

0: sari nice doa ya. Yang main apa nang gua pandai orang anak korai.
1: Baik.
0: Padahal doa ya kau tentu cuma.
2: Tapi ada apa pintu kalau baru deh.
0: Nama berita kita main dia ke doa ya.
3: Dia tahu aku dekat berkongsi sitik berita. Ianya pengawak berjadi Pesta Kenawet 2026 teh udah mujur di atau malam tadi 19 September 2026 lalu udah diperjadi yang berhormat Tuan Alan Sidin Gramong Kaban Kunsil Negeri Adun Sitik N50 Macan engau yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana Kaban Kunsil Negeri Sitik N49 Ngemeh. Pesta Kenawet tu diatur berengkai 12 September 2026 ngagai 27 September 2026 tiknya dia kemayo macam program ungkup mensia mayo. Pesta Kenawet diatur megak dikena ngelaku ke menua Kenawet ngagai urang ari menua luar serta dikena ngangkat ke industri dagang temuai.
4: Tu antara program ke diatur kena Pesta Kenawet 2026. Kena 12 ngagai 27 bulan 9 2026 bazar ngau gerai berjual hasil jari udah diatur di Kenawet Waterfront tokoh ngelingik pekan Kenawet kena jam 8 pagi ngagai 10.30 malam kena 18 ngagai 20 bulan 9 2026 program RC Boat Challenge diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 5 petang. Kena 19 bulan 9 2026 Majlis Perasmian Pesta Kenawet 2026 diatur megah di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 20 bulan 9 2026 Pekit Nginti diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. 21 bulan 9 2026 Pekit Nyura Anak Min diatur di Kenawet Waterfront kena jam 8 pagi ngagai 11 malam. Kena 22 bulan 9 2026 program Kenawet Idol saringan diatur di Kenawet Waterfront kena jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 23 bulan 9 2026 Kenawet Idol final diatur di Kenawet Waterfront jam 7 pagi sampai 11 malam. Kena 25 ngagai 27 bulan 9 2026 Nasih AI Powerbot
0: Nasih AI
4: okay. Sorry ga. Nasih AI Powerbot Challenge 2026 Juara Rahmah ngau pameran agensi diatur di Kenawet Waterfront ngau ngelingik pekan Kenawet kena 8 pagi ngagai 10.30 malam. Kena 25 bulan 9 2026 Pekit Ratu Baju Asal diatur di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 malam. Kena 26 bulan 9 2026 Unity Senam Aerobik program tu diadakan maya pagi di Kenawet Waterfront jam 7 pagi ngagai 11 pagi. Program kedua Battle of the Band diatur di maya malam jam 7 malam ngagai 11 malam di Kenawet Waterfront mega. Program kepenudi ianya kena 27 bulan 9 2026 Majlis Penangguhan Pesta Kenawet 2026 diatur di Kenawet Waterfront jam 10 pagi ngagai 1 petang. Hanya program ngerumba Pesta Kenawet 2026 sebelum aku mulai ke baru pesantuk ngagai Kristi aku dekat maca kebala peninga tikas pengemeh angin kena zon tengah maya 20 bulan 9 2026 tikas pengamai angin bagi zon di Sibu ianya 152 bagi Serikai ianya 108
3: Oh, Jadi dia tahu aku dekat berkongsi sitek dagi berita, ianya Majlis Penangguhan Sambutan Bulan Kebangsaan Engau Kibar Jalur Gemilang. Rengat SK Kampung Bahagia Jaya 2026 kena 18 September 2026 ba Dewan Seri Bahagia. Antara program tek bisik diatur ianya pekit busana tau ke garek Aku Anak Malaysia serta pekit lagu patriotik. Kelimpai harinya bisik megak peraya sengagai sidak kemenang ba pengawak maca sajak patriotik pekit belagu ngau pekit ceria merdeka. Temuai ke di perbahasa datai mainnya yang berbahagia Ketua Unit Rancangan KBR RTM Sibu Puan Jenny Achan serta Kepala Pengajar SK Kampung Bahagia Jaya yang berusaha Encik Hamdi bin Najni. Jadi nyak ajak berita ke dekat dekung saya kau.
0: Oh, dia hanya main. Kalau ke nyak engke Bat Sri Aman.
1: Siapa antara Elisnya?
3: Kristi.
1: Orang ni Kristi.
3: Orang Sibu pun.
1: Ini dia Sibu dia.
4: Sibu ni ni wai.
3: Wah,
4: saya Sibu tu.
3: Bukau.
0: Bukau.
4: Bukau dia.
1: Orang awap dia apa?
3: Oh.
4: Waktu satu bil.
1: Siko deh, Elis deh.
3: Orang kapit.
1: Orang kapit.
4: Orang kapit.
1: Berupaya mempas dia kok.
5: Ada temu, nak apa?
1: Ya.
4: Yeah. Oh, nak boleh pelalai kan?
0: Gedo rayah yom, jenah ada ulo nyer kapi. Kita semua nak kau tenang juga orang, kau lupa balas kita hari ni ada.
3: Ama.
0: Tapi ni ada gom tanya nya, namanya ai betar aja yang
1: dah. Kurang lebih aku kami belum buat dia.
4: Aku tu terlepas muzi cial, terlepas nyam kita, ngajaran ya, ngajar menantu kita, nak ngan nak deh. Kita salah sebuat ajar mana ya, kenyam kita.
0: Tapi nak jangan nak cial. Nak bantu pernah dia mau dan terbelakang orang kan.
5: Okay, dah Sri, dah sibuk tu nih.
0: Dah.
5: Okay, terus yang Nuan di Sri Aman dia apa?
1: Okay, masang lagu dulu. Lagu dari Gero, kedikumbai, pompong dan tapang.

0: Ya mari selamat tengah hari guys semua bila peningat ke agak mengkang engkau kita dalam program Anding Jauh Sarawak yang megak kita tujuh. Lalu berita ke dekat kunci itu tiga itik aja tu isi. Siti itu kawal engkau program jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat ungkup P202 Sri Aman Dun N32 Semanggang. Benong diatur ba Li Papa Hypermarket Sri Aman berengkari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai tujuh lemai tu lagi. Jadi nangkan kena berita ya ke kawal ngau sebengkah program tu dah diatur kemari tau ke ujung minggu tu tadi. Kalai upis bertanam betopik Sarawak ngau kerjasama komuniti rumah macau nangga kumpang lubaan tu mujur ngatur program AgriCop Agriculture Outreach Community Program. Jadi itu sebagai dari inisiatif perintah menu Sarawak kena nyukong aktiviti-aktiviti tanam topik manusia mayuah biar megak merangsang nguna tanah enggak betul ngambil komuniti menu pesisir kelebih hagi tau landia bak pengawak petanam topik modern dia tau ngangkat ke tikas ekonomi ruang bilik serta menua. Program itu mayanya mujur di gulok 160 ikut mensia orang ia ke datai, ti datai dari 16 buah rumah panjai, ti bisi di kengau ke datai ngagi program tu. Ba program tu, mayuh lica serta penerang di pekunsi ka, baka penerang ia ke bekawal ngau nama utai ke dekumai AgriCop, biam ke bisi lica ia ke bekawal ngau teknologi bertanam ke sawit. Bisi mga dia ya pekunsi ianya penerang ia ke bekawal ngau teknologi racun ba pengawak bertanam tupik, biar mereka penerang ia akan berkawal dengan teknologi sistem hidroponik. Biar mereka teknologi bertanam ke kopi, itani serta peluang. Nyadi orang dagang dari pengawal agro tahu ke bertanam betupik. Program itu wujud dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Enggawah Perkara Meranak ke Pokok Sarawak. Ia akan megaknya di aduan N34 Batang Air. Lalu program atau mega bisi digulok Ketua Sapit Direktur Perkara Pemansang Opis Bertanam Petopik Sarawak Encik Freddy Paul Giang pihak mega Encik Badin Unur Sapit Direktur Unit Communication Koprat Opis Bertanam Petopik Sarawak. Aba dikena nyukung pemansang rakyat dia dia ada Yang Berhormat Datuk Dr. Malcolm Mohsin Anak Lamo bisi udang agih ke sekedar ya agak belanja ya kuda dikemendar kia yang kawam projek MIT pemansang menua pesisir MRP RM20,000 ngagai komuniti komiti pemansang ngau pengelikun genturung peniau J3K pihak mega RM10,000 ungkup Biro Indo nang kumpang nangkan kenya bela dikemendar ke ianya program transformation menua pesisir RTP RM200,000 ungkup tahun 2026 ngagai J3K dengan kumpang serta MRP RM20,000 ngagai serakup tuai-tuai raban bangsa zon 6. Jadi berita ketiga berkawal ngau program sebengkah program yang sudah diatur megah di bagi di pelilih menua Sri Aman kalau itu program yang ke program berjadi ke projek ngemanah kaget ruai sidak barumah John Cendang Sengkuang Ilek Undup udah mujur diatur empat lama mega. Lalu program itu dipenjalai ke Pusat Hikmat Parlimen P202 Sri Aman. Lalu dipenyadi ke Megak Kaban Parlimen P202 Sri Aman. Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody. Lalu nitih ke penerang dari Komiti Pengatur. Ungkus kena ngagak projek itu mayanya. Ia kudah ditembok ke. Ianya RM200,000. Hari agih belanja projek transformation menua pesisir P202 Sri Aman. Lalu bab penerang terdepansut ke Yang Berhormat Datuk Seri Doris Pia Brody yang minta mensia mayuah meruan nan ke penyerakup berdiri tegap bab perintah berdiri tegap menggawa perintah menua di meruan mai atur-atur pemansang kelebih lagi bab perkara ekonomi enggau sosial. Jadi penyerakup mensia mayuah bab rumah panjai endang berguna amat koya kelebih lagi kena perkara ngenegap ke institution community lalu seliah kemeh sebarang penyaruk penemu antara sidak ke pengelantang semua. Bak Parlimen PIDO02 Seri Aman bisik 870 buah rumah panjai tajak pihak rumah panjai Tik Ngembuan mayuh pintu udah ndak mayuh di P202 di Seri Aman. Jadi itu ngelansak berkawal dengan berita yang kebisik dikunci keisi di Kuching tadi agak megak dekat kunci ke sebengkah hari penerang berkawal dengan sebengkah pengawak yang sudah diatur seraku pengarap Buddha Seri Aman sudah mujur ngatur malam main asal berserimai dengan pengerami kuih bulan disebut megak Pesta Tanglung Mooncake Festival 2026 sudah mujur diatur lemai kemarin 19 hari bulan 9 2026. Jadi sebengkah diatur bak mini Stadium Seri Aman lalu sebengkahnya diatur di Waterfront di Seri Aman dia. Jadi ya kebak mini Stadium Seri Aman dia sekedar hari main asal ya kebisik di pantai kemayanya ianya bakal tanda-tanda tradisional pihak mega bisik tanda moden pihak mega pengawal belagu tebal lagi hari menyadik kita ya ke bangsa Cina tau ke sidak hari Surakop tu Raban Surakop tu Surakop mengharap Buddha Seri Aman besai tuai bisik mega nembiak ngenatai ke pengelan dia bak pengawal belagu mai lagu bangsa Cina. Lalu kita ke penerang dari komiti pengatur program ya ke program tu ukai seminak kena mandang ke macam traditional tradition bangsa Cina berserimai dengan pengerami kuih bulan ke disebut mega Pesta Tanglung yang mega dikarap ke tau nyadi alai negut ke agi pemanah kawal antara pupu bangsa ke pengelantang genap community. Lalu program tu mayanya mujur di gulok lebih 400 ikut orang. Lalu program ia kesebaka mega Mooncake Festival tau ke Pesta Tanglung udah mujur di pejalai ke bak Waterfront Seri Aman kemarin mega 19 hari bulan 9 peringkat hari pukul 6.30 lemai. Lalu tu sebengkah program ia kediatur J3K genturung pendiau Cina Brayun Ulu Seri Aman ngau serakup main badminton di Semanggang di tu. Okey si, nya berita-berita ada perkongsi ba Ninjau Sarawak ke sekali tu hari Seri Aman.
1: Okey, terima kasih Nginuan Tapa ke berita di Seri Aman. Jadi itu terus deka ngenang engkau ngelansak berita pengawak ke udah diatur, benua diatur, engkau deka diatur di bagi benua Kuching ditu. Jadi berita tika terubah tu dia sidak ti berkena ke teknologi peminta tiru AI dilalau ngambi merasa dulu pengamat siti-siti konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai Sia Mayuah. Dia Menteri Komunikasi nya Datuk Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna megak patut berarti ke undang-undang ke udah bisik laban konten ti dikenatai ngena AI nyangka ndak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah atur uliah dipercalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang belalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kaum polis di Raja Malaysia ngau upis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Lalu awam berperingkat global megak mutar ke penanggul di pelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Ia masuk ke jakut tu bak awam media ya di Kuching api lama maya ya ke datai ngau nguluk Ari Malaysia. Ya berita tika terubah lalu ke sekali tu ngalih ngagai siti program ke dekat diatur RTM kalai 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching kemari kena nerus ke pengawak nyikap diri napi pekit renggat final. Jadi sapit director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekitnya mengkang relevan nur mantai ke penau nembiak hari serata menua. Maka ti udah didinga kita tadi bawa berita tengah hari dia sida kemari dibaik berjalai ngelantang hati belayar nebiang Sungai Sarawak ngena River Cruise ngau aktiviti Jom Berambih Bintang Kecil 2026. Dia ya berjakuk gagal pengarang berita bahawa padang bilun antarabangsa Kuching lebu hasa mengambat penatai raban finalis kemari. Nya berita pekit final bintang kecil. Jadi pekit bintang kecil tu tadi, pekit Kapadu di bintang kecil 2026 dekat Diatur Kenal 25 hari bulan 9 tu, Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Berita ke 3 tu ianya berindik hari gaya sebun ke Balat serta Sekedandur bisa dituntung penusah kemarau. Kalai Perintah Sarawak sudah melanja 6.636 juta ringgit dikena ngagih ke bantu air ngagai peranak dituntung penusah musim kemarau di serata Sarawak. Jadi Menteri Pemansang Urinduk Nembi Amit ngau pengelantang komuniti ianya Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke bantunya mungkur pengawaknya dia lebih 492 ribu butul air di ngembuan kapasiti 1.5 liter. Lalu bantu tu disediakan ngagai lebih 204 ribu ikut peranak antara bulan 8 jentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikena nentu ke Mensia Mayuh ti napi penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai tim buah kemarau. Lalu berita tiga perudi hari Kuching tu ianya berkawal ngau Sarawak ti nyadi palan bergulai indur ngatur lumba C2027 deka jadi ke servis nyalian jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngepuan tujuh deka mantuk kontijen hari menu bukai ti nyangka anda landia ba jakuk Melayu tau ke English. Jadi Menteri Nembia lumba ngau pemansang orang dagang ianya Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madah ke servis tu berguna amat dikena nentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iri yang kepatut sepemanjai sida ngambil pagi bak lumba ngau mayannya yang maksud ke jakunya pengudah jadi ke pengawak countdown setahun muka lumba C2027 kluster Sarawak di Kuching. Jadi sukan C34 dekat Diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Jadi nyak meh empat itik ngelansak berita dibagi menua Kuching. Lalu sebedar kita nyingka ngagai program lagu peminta antara stesen tu Hana Tapa Api Mega tiga ikut trio di Sibu Bintulu Miri dulu merindang kita ngau Siti lagu ke dipilih di Kuching dituk hari Shazliana Baby Indo Kemayari.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ya, datang bawa kita bawa lagu peminta antara stesen lagi ngaku kita Ana. Ni Ana tadi kata apa? Sedak di Sibu trio nampak tu nak tanya apa tu?
2: Bisa. Saya dah ramai.
3: Kena menung boleh jaku aja. Bau ada. Balasan tu wah boleh jaku aja.
1: Nama jaku aja
2: sedak. Tahu sedua ya.
1: Ana ninggal ke sedua dia cia. Okey, jadi kena kita terus ke program bawa lagu permintaan antara stesen. Ha, dulu ngagai. Ha, kita di Sibu tu je, lawan kita ramai dah di Sibu dia.
2: Oh, nanti kami di Sibu kap gulai ngasih dah. Beba miri dulu, be.
4: Okey, tahu.
2: Ya, kira ke empat. Tahu gulai kita
4: yang kau rapat. Abang, setuju
2: kau siapa? Kau yang ajak pemajiannya, no? Iya. Nanti kami ngawal lagi. Nyu, tanya pagi pemajian
4: lagi. Iya, ngaji jadi pemajian tu bagi nih siapa?
2: Lebih saya ngan. Nanti kami ngawal.
3: Empuh dulu, no? Empuh dulu, jauh.
4: Okey, oh. Kena itu siapa?
2: Oh,
3: no, ya, ya, kaku tarik. Sengah iwa, sama pula megai dan nemu kini kuyang.
4: Okey.
5: Salah aku sudah kebajiak tu.
4: Okey, jadi ngagai malam peringat tidak ka berkongsi ke pesan rinati kita atau terus ngagai di miri tu bakusun 85 427 053. Okey, alu bisi tu siang, alu nguji ne. Okey, halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat ngali hari.
4: Nah, ya, hidup aja kita. Siapa tahu?
6: Nak nemu ya, hari bau.
4: Hari bau? Jessica Itan?
3: Jessica Itan.
4: Oh, nama tu baka bisa nama tu uji nuan meet ke meet radio nanya Jessica?
6: Nudai, radio dah tutup.
4: Oh, bisa penangguh tu siap?
2: Ya, itu apa kami ditahu. Jadi terus ke jam aja.
4: Oh ya, terus ke jam ya.
6: Oke. Sekarang lagu dia putar ke non jadi.
4: Oke, nama lagu Jessica.
2: Sembarang kau ya.
4: Sembarang.
2: Sembarang. Sembarang. Kita dah no bala.
4: Ino baji.
2: Ngomai lagu ditahu sembarang.
4: Jessica bisi. Bisi reko baji kita Jessica. Bersibo dia.
6: Oh, salam guys
2: doa
6: ya.
4: Oh.
2: Sawut meyang.
3: Oh, mangga nyawan di bawah kita tahu kita buat lagi.
6: Lagu buat sikenya ta.
4: Ya.
2: Oh, ya.
6: Oh, darah bajinya. Oh.
3: Sengoi dong suara ya, hijab.
6: DJ cute.
4: Ya.
5: Siapa?
4: Siapa bagi DJ cute Jessica? Hana.
6: Ada limbang,
3: jadi cute. Terima kasih.
6: Terima kasih semua.
4: Ya, kemana tadi Ana bisik na di sarito. Bisik na.
6: Itu masuk ke DJ bayar-bayar yang nomor dua.
4: Oh, dah siap bayar Ana di sarito.
3: Dah ada bin, bayar ada bin.
5: Nama apa nak?
6: Nyakin bayar. Nada banyak yang bayar.
4: Oh, pupus dah ne.
5: Amin, amin.
6: Selalu diburu apa namanya?
4: Jeffrey Seal.
5: Terkau.
2: Tahu kan kali sih kami kena
4: ketangkap dia.
6: Jual kulit-kulit laku.
4: Laku mesti nak bayar.
5: Kulit kediri, tubuh kediri.
2: Tinte raya.
3: Mana? Mana jumpa kaya kita. Nak tahu kita jumpa kaya.
6: Oh, jadi orang
5: OKV
6: apa namanya orang kaya baru.
2: Okay, okay, okay.
5: Lah.
2: Orang kaya macam mereka tu jadi kado yang jadi.
6: Kami bawa wicket tu bising, masa zaman kami kuliah di dia nadai itu nak bayar dia tu dah tutup orang.
4: Iya, sikit amat Jessica. Munyi koko ngono Hana serinya bisi bayar belalai.
3: Nah, ni mau nyawat lah.
5: Masai-masai.
3: Banyak member lah, banyak member.
4: Oh, nama tadi Jessica?
6: Ditok kita nada selamat dah.
4: Ya, selamat.
6: Jaga-jaga. Bukti pun mesti gak DJ, gak DJ bayar, susah main.
4: Nyak me Jessica, nyak kebuah. Namanya bisik bayar belalai.
6: Okay lah, DJ anak orang kita ya, DJ.
4: Okay.
6: Lagu tu tujuh gagal kita. Enam tujuh lah, berapa ikut? Lapan ikut lah.
4: Sembilan.
3: Ya, betul. Lapan.
4: Ya.
6: Lagu suara ancak lah. Sebab DJ hari sibu, DJ cantik sibu. Jadi DJ cantik ni. Lagu tu kena merendam kami sama adik. Ini ajak lah, mau sedar diau. Sudahnya, I mean, grup PWI, mau member tidak ya. Sudahnya, grup Mengang Semangat, grup Arang Bawa Kantun, grup Cakap Kenyalam. Mau semua ni orang ke Benung Mending ke radio bakal ke desok. Bak selampu menua, mau jago pesan. Sama mah kita nyaga penggerai drinku. Harap ke ikut manggang, lebang jatuh menua kita Benung di Kuntung Jelbu dah. Nirwai manyo-manyo. Sama-sama menjaga penggerai. Okey, ngajak DJ kesayangan.
4: Okey.
6: Terima kasih kita pulai lagi. Oh, Tuhan berkat kita hari minggu. Okey. Nah, so ngajak. Terima kasih. Bye.
4: Okey. Terima kasih Jessica. Okey, pendengar kita ke cuba nih hari bau. Okey, kita terus nyawut kangok kedua tu siang. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo, selamat tengah hari.
4: Iya, Cali tu ne.
7: Cali ya di Sibu.
4: Oh, nama Rita kita di Sibu.
7: Oh, mana BJ? Mana?
4: Mana? Aku ke
2: mana nama yang Abi?
4: Oh, nganya dia dah hafal ko. Lama tu kira kira ke peminat nar ya beninja untuk siapa?
7: Siapa ya?
4: Oh. Aku
7: ke ni rumah sini mesti kuliah di sini. Agak sudah jus, agak sudah bunyi, agak sudah niat yang penting, agak sudah win.
4: Minta jauh mimet cale ya, ada radio. Okay.
5: Tahu sudah spiannya.
3: Tahu sudah spiannya. Anu sudah spian nama kita spian saya
4: mah. Buru bayar spian.
7: Agak sudah mari kau deh. Anak madet dan Jolin. Mau sudah bininya. Agak sudah hijau dia. Agak sian kampung Sulawesi. Agak sudah kaku. Agak kita nak pintu ke BJ?
4: Mau.
7: Nama lagu lagi BJ. Lagu pasang kita. Lagi lagu nama apa?
2: Pinta dulu.
4: Oh, minta dulu. Ya.
7: Minta. Minta.
4: Lama lagu nan, Cali?
7: Lagu aku sikit kak lagu lama-lama bayarnya. Lagu William Awiang yang mana hanya terasa.
3: Lagu terasa. So, lagu yang lama. Lagu lama
7: coba ya.
4: Oh, William Awiang ni.
7: Okay, bye. Okay, kita nak pintu BJ.
4: Okay, terima kasih.
7: Okay lah.
4: Okey, nyak ya. Peningat kedua. Okey, sia. Jadi yang agi meri ruang ngagai kita sebuat ngagai pula balap ninga dekat terus nganju pesan Rino Ati terus ngagai miri berkusung 85427053. Okey, sia. Jadi kira ku macam segera pesan di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi tu hari Alex Tata Bina hari rumah join laja pentik barung keliling madah keselamat tengah hari yang madah ke minta tebah ke lagu maligai pengrindu dikenam rindang animit di selula betung bulan pengrindu di batunya ripin nyada ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai di bisik ke rintai ditu ngau pesannya salam rindu salam saya selalu ngau salam Malaysia madani nyak ya semangat patriotik Alex Data Bina tu ne. Okey, kedua tu hari Jonathan Rayang madah keselamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengok ngagai bala DJ Anamin tu pintu madah ke Mambam menuai di Pakan Dien minta putar ke lagu ngigak jalai kaya apa ne ngigak jalai kaya
3: mana
4: awak hari penyanyi RKL ngau Sylvester kena melindang diri pun ne. Oh, Nedi ke Siti tu hari Boniface EP madah ke selamat tengah hari hari Slipin bakal tengah hari tu minta nebah ke lagu hari Johnny Aman Ati Ngai Tuai dikenap melindang orang kenglala aku ya Tuai biar nak lah di sebut itu. Nedi ke penuh itu Ibrahim Mat Hakim Madah selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke Pengawak di Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey sia nyedi bisi empat itu pesan ngau dua dua itu kan ngau kita tu tadi ngedi terus ngagi non di sibuk.
2: Bisa minta lagu ating itu wai pala tadi.
4: Ya, kam ya. Ya, sigi, sira ke nya mi ya. Bayar belalai.
2: Ke biar Brahma menya ke bisa belalai belabaya.
4: Belalai ya,
3: mai sip ti sip ti sia ya.
4: Ke ni ni lia nya. Bahayanya.
3: Ini di bian, nama dia jenuh bian.
5: Reply balagiang.
4: Lawa, maybe si Gien.
3: Beri ku jawapan Gien ku ya. Ya, kenapa minta jawapan Gien? Mana sih Gien ya?
5: Minta sahabat ya. Nggak minta jawapan orang to.
4: Malam lagi BL to.
5: Jadi ini ngawa program.
4: Oke.
2: Oh, ni barang seruai dia dulu. Mereka keregas dia baca.
3: Barang. Yang mana pergi dom tua kita dia?
4: Mesti
3: kita baca. Ya, saya jadi tua ni.
4: Benar ajar ni sih ya.
2: Ya.
8: Okay, aku dekat macam pesan dari Facebook Sibu FM. Komen dari Sulansya Patrick. Ari Pasar Kapit DJ minta putar ke lagu Ari Ricky Anderson kena merindang kami di Sungai Seranaudin. Ya, jadi DJ, terima kasih.
9: Oh, dia tahu aku dekat macam sitik lagi komen dari Kennedy Ama. Selamat ngalih hari DJ Lucia dari Lambir Miri minta DJ main sebarang lagu dituju ngagai semua orang ke Ngelala. Kelebih lagi bala pangan grup WhatsApp ngau FB serta ngagai cousin aku Cigu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati sebilik di Mukeh, Runin sebilik, Lasah sebilik, Enduk Sunda sebilik di Bintulau serta ngagai kami serumah. Harap ke terperindah yang bakal kengalai hari itu lalu ngagai kita enam pintu. Selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke Pengawak di Konti. Terima kasih DJ Lucia.
2: Ya kemacanya Christine ya. Ya kan terima kasihnya Lucia. Nyamai na hidup.
4: Nyamai na hidup.
2: Orang bukai kau. Kasihnya orang bukai kan terima. Nyamai bayar.
3: Bapak
2: kita
3: sih. Bapak
2: kita.
3: Indo bayar. Ya nama remote control ya.
2: Hanya di remote control. Asuias
8: kalau
2: suias
8: kira-kira
2: macam
8: apa? Aku macam pesan dari Margaret Uncing. Selamat tengah hari di Celusia. Hari sibu request minta Nuan Pulai Baru by Walter Banner. Kena merindeng semua bala kaban ke bisik ninga ke radio tengah hari tu.
2: Ya ja tadi memang.
8: Ya ja.
2: Minta nomor pula baru ko ya kan?
3: Lai je.
4: Tadi aktinya itu
3: lah tu tu benda tadi.
2: Nama pula baru.
4: Cukup je aku bayar cerita ni Lucia bahaya amat.
2: Nya kako tu mana aku belum bayar nyumbang. Jadi nanti kita peringat baluah dia kak bertelepon nomor studio kami nyaku 084-353-224 ya 084-353-224 dekat guna teh ke pesan. Bisa berkelip memang. Oh ya, berkelip nak kena pernah orang.
4: Amat.
2: Ayo.
3: Dia
4: berdiri dua. Oh, dia tu.
3: Yang main apa pergi dua begini? Yang
2: main. Kena hijau. Dia amat tepung.
3: Ini kita ikut Indo darah luar dia nya. Tahu Cia nyampe ke mana ke tua. Mana yang mahal. Ya.
2: Tutup dia baru. Ini kayaknya nyamut baru. Hello.
10: Hello.
2: Hello, selamat ngalih hari.
10: Anda hari selangnya atau
2: ketika nama tadi dia
10: Anderstron.
4: Anderstron.
2: Anderstron. Ah, nama berita Anderstron.
10: Anderstron dari selangnya.
3: Anderstron, bukan Anderstron. Anderstron.
2: Anderstron.
4: Sigi nama nanya Anderstron.
5: Anderstron.
2: Biasalah pening malah wak ketua
10: kan kita lagu DJ
2: lagu nama
10: Lagu hari ini sengalai lagu lama ya.
4: Elek nama.
2: Tawa memang rekod
3: itu mana? Iri. Kenapa kau masih ada? Jangan lupa kau. Kemana kau bantu ikut deh?
10: Ingat Elek, tadi bisa ingat jaku aku dok hari bulan tu. Ingat aku tes mutek jaku darinya.
3: Wahnya. Pesan wahai tes mutiaknya deh.
2: Tawa.
10: Aau jaja betul je.
2: Tinggal deh tanya Christine kau nya. Elias Elias. Tak kira orang laki tak semata ya.
4: Tiga lepas tiga.
2: Kena semata ngai ke sih dah. Mesti kau berantai ya. Nya uleh dah. Nya mesti janji.
4: Oh ya. Anak-anak kaban kaban hidup darah tu ikut nya siah.
2: Nana mabuk kau. Kerki ya semua.
4: Nada lagi ya. Nya kini. Nya.
11: Hello.
4: Iban.
12: Hari bawah ke?
4: Orang bawah. Okey.
12: Cikgu Paka, Cikgu Paka.
2: Oh, nama berita Cikgu sama tengah hari.
12: Sama tengah hari, Bu.
4: Sudah ada orang ya, kan orang ibunya.
2: Alah deh, kita ke bisa ngomong anak Indok dua.
4: Iya.
2: Betul dia tahu. Iya,
3: piang kita.
2: Hujan gak hari dia, no?
12: Mana ya hari itu? Hangat?
2: Udah jual sawit tadi.
12: Udah.
3: Apa? Tahu tu.
4: Anjung kan?
2: Orang kaya di bawah tu telefon tu.
4: Mereka buah ke bimit dah jual sawit.
2: Okey, terus ke pesannya.
12: Nama tu minta nanti bisa lagi lagu ngapi ya baru.
4: Sikit rindu. Sikit rindu. Bala bayar dengan lagu ngapi baru dia tu.
2: Raja
12: apa ya? Kita terputus.
4: Salam, salam.
12: Obes
2: tu.
12: Bayar obes. Bayar obes. Bisa bayar obes. Berhenti
2: aja,
12: presio ngapai
2: bayar.
12: Kaya bayar obes terus ke baru. Menuju bala kapan ke di bawah
3: dia. Kena keren.
12: Menuju kita dia semua DJ sama pejalan ke Pengawa sama hari minggu.
2: Nggak jangan bayar, oke bayar.
5: Sengajaan.
12: Oh, nyajak sama ibu.
2: Oke, bye-bye.
12: Bye-bye.
3: Namanya Kelala, Nyaci ya.
4: Tinggi kelala sih
2: kita
4: juga
2: tahu ya kapan kita ini
3: Cikgu kayaknya si temu yang ya
2: nah kalah ya tepuk kita bala kapan kita magi kamu sari itu no
3: bala kita magi yang menyak
4: kenyian kuningan bayo bet
2: maka tu kan rupong deh dulia sari mesti temu ko deh
4: oh habis ini nak terkenal eh sari itu
2: habis ini yang ko benung berjalan bas rata setawa yang
4: mendapat udah kita itu
2: Lagu pintar tadi sikit gaya penghidup lelaki. Kasi mah cari ngedeh ilah cari yao dia tempai. Kami gak bukai bayaran, mau bagi ku teh tau kalau mayu masih kau jangan pilih ya.
4: Nah, new BC bayo best kita sari itu nyelai. Nah,
2: ku main deh batas ku deh. Kelai kesebok ku
4: bayo best kalau ke dia patung tiba jalan.
11: Sikit nak dapat lari menyadar. Tangkap kita aja.
3: Tungkuat ya tipi ya.
2: Bayar ku tungkuat. Nah, beren sama ibun bayaran.
4: Oh, mana dia jadi bayar.
11: Mana dia kelantang tu bang.

0: nyak lagu kita tadi pina. Ya.
1: Oh. Kena menang sidak ya ke Cali minta lagu tadi nes ya.
0: Oh ya. Hmm.
2: Ke Krokodendel.
1: Ya. Oh. Kena nama agak nama anak tu.
0: Hmm. Yeah. Demak apa?
1: Ya, mak aku je.
0: Ni kau hati ya
1: jangan. Okay, terima kasih guys. Hak kita Adi Sibu, Cia, Hak Kristi, Hak Pemega, N tadi nah, Elis, N kini kan.
2: Kau tahu nama teri ni mantau nampak.
1: Mantau ya, nganu ya. Awak nganu, kami tu nak bansa ke nganu orang tu nah.
0: Jaga. Kita tahu uleng ngau mis. PCF tahun baru tau nelap mentas
1: nelap calon-calonnya lah
0: ya.
1: Okay, terus ya guys, sedap di Sri Aman ya kan nanti apa.
3: Okay, apa, eh? Terima kasih ya tu ya.
2: Benyau kereta
3: wah nyapa ndak. Okay, baik Hana dari Limbang. Jari nak datai
1: op ya.
0: Oh, tau bayar kepada jari ke tau nak oke obes
3: iko bayar betul. Okay nah, tolong nah.
2: Okay, terima kasih Ben. Jadi aku

0: TikTok ni bagi family tu. Minta tebah ke lagu Juni Aman ati ngai tu ai tu RB. Nama nuan RB. B nama itu.
1: Oh, come on. Tapi kira piak menya.
0: Ya. Teri Rini sabai ya, sama ngali hari DJ sama hari Minggu minta main ke lagu Edi Ku yang ngau Ita Medin sama Rindo ya. Teri JSLN sama tengah hari DJ hari Miri ya, Memba Mari hari Rosita sama tengah hari DJ sama penyalai ke pengawak ngau Rudaunong sama tengah hari ngau hari Minggu DJ minta nembah ke sebarang lo ni kue teri namanya penyau deh. Main ke sebarang lagu udah DJ. Turun tu Mayo minta lagu sebarang. Si nun lagu sebarang kata dia.
2: Nanai.
1: Nanti nuan gaganya na.
0: Boleh ya.
1: Nana lagu sebarang. Ya DJ Hana lagu sebarang ke ya.
0: Nana jam kita ngene bae lah.
3: Nama gagak ngai kita sekarang.
0: Tu hari aku pedih nak nyebut nama itu.
2: Hari aku kau ya.
0: Okay, nama ya API NERAKE. Nah, sama tengah hari DJ ya apa minta ini? Lagu hari nyimi.
2: Jawah import ni.
0: Mbak ya aku. Mimpi ketemu mimpi ketemu. Mimpi bertemu agak belalak.
2: Sudah siap ya. Belum kau?
0: Jalan-jalan.
2: Ya, teruskan. Ya,
0: penyakit. Nak kejar bien, kena ngepun dulu. Awalnya tadi hari live TikTok Limba FM kita, lalu itu ngalih ngegai. Cerita lagi hari gasah sumbang sama ngalih hari DJ. Ya. Tu kita ngalih ngegai FB, ini Spencer. Hai DJ sama ngalih hari serta sama berjalan ke pengawal menang ngegai hari bapakku sepawah di tu DJ. Minta ditebahkan lagu hari Yus Andrew, Manggai ke Ati. Ada kena merindang menjadi apa ya kibin sebilik ba IPD Miri Isania ba Sungai Besai Lacau anti Roslin berdindang ba Bintulu ngau sida serumah ba kerbai pakuk sepawah serta semua keng nala selam rindu serta saya menuju kita semua terima kasih DJ ya tu sida sekaban Felix Ira Priska Lawrence Grace Kelly saya minta tebah ke lagu dari Florence High saya bujang apa urang tadi. Tori itu Bennett sama kali hari DJ panas hari kami di supi baru awak pekan tu DJ nanti bisa minta lagu ndak berani ngelaban matahari hari manca okay. Dikena merindang di lempu ngau kaban FB serta semua kenala terima kasih DJ okay. Hanya dulu Ben nanti bisa lagi ke engkau bisa okay. Telepon lagi tu wau kini
2: oh harus telepon kena sedia 083-325-436-325-436. Halo, selamat ngalih hari.
4: Halo, selamat ngalih hari. Ngagai kita nam.
2: Nama berita. Nyo kami cerita.
4: Hujan kami ditau.
2: Dini menua hujan tok.
4: Ba, pio kali ditau.
2: Oh, pia nah. Lama udah hujan.
4: Baru ja mesti hujan tok.
2: Ya, harap ke menua bukai panu bisa hujan. Kita di Seraman muga bisa hujan sari itu lagi harap ke ngambil ke jerbo tu macam ada dai.
4: Lagi
2: mayuh muare. Heeh, nah. Break semangga ka? Puput kita ka?
4: Au, lagi ku nganjung kajian.
2: Heeh. Sia dua lon sia tambah nya.
4: Au, iya.
2: Au terus ka?
4: Sebenarnya aku berpesan, udah kita masang lagu nyata deh.
2: Lagu siapa?
4: Lagu Gwen tadi.
2: Bedau. Lusa kini.
4: Sanggup pasu, nanti nadanya lagi lagu okay. Ari Alessandro lagi lagu rancai. Terubah tujuh ke kita enam.
2: Oh.
4: Tidak mapi yang sudah beli pinopol, sudah lina matos, tamu, siasan. Dulu temata, Zevera, yo ini ayah, saya terubah selang serika, yayang, wayak, mali lebu. Ngagai tidak ini boy ba sama rindah dia, ngagai tidak selalu nuntuk matos, sudah ini cara cantai, ngagai sudah ibu suntai ngagai semua kan menuju lama tau main ngagai tidak tidak nyaga tidak sap induk tenawit meliasem ngagai selalu menuju lama tau saya berpesan ingat saya pesan beringat bagi nama budaya
2: ini dito tisi jalai
4: tisi jalai betul baru mulai berjalai
2: oh apa nama pengawal tisi jalai nyata
4: Nadai duduk duduk duduk duduk nganti
0: arit tetap. Anak duduk duduk duduk
2: kena percik dia lagi.
0: Kena siung tumbung kereta lagi.
2: Oh, bapak Sten. Bisa dong kau?
4: Iya.

0: Bisa.
1: Apa iko?
0: Orang ke nampung burit mahnya. Orang ke
1: apa burit tampung?
2: Kenapa dia menampung iya, itu?
0: Ya, ada tinggal nyetali ya.
1: Iya.
0: Nyetali ya tinggal nanti kita ngikat.
1: Ya. Karuang tangkai mengandai.
2: Aman.
1: Kirop.
0: Ingat lagi pasang ko lagi lagu punya cinta.
2: Jinam lagu
0: okay. Mimi. Okay. Nan masang kaku.
1: Ya.
2: Jinam lagu
0: Mimi. Raja itu ke nya namanya lagu.
1: Tentu ya raja.
0: Lagu kaku.
2: Alessandro ya, Tangkai raja. Nama yang mutai kat.
1: Oke, nyaja.
0: Terima kasih. Selamat berjalan ke ujung. Selamat berjalan ke pengawal ujung.
1: Selamat berjalan ke ujung.
2: Selamat berjalan ke ujung kita. Oke.
0: Sorry, bye.
1: Saya tunggu ujung step ya.
2: Terima kasih, Arbina.
1: Terima kasih ya. Linga kedua. Halo, selamat malam hari.
3: Halo, selamat hari. Aku Wanda Kujang.
1: BSN. Apa berita?
3: Mana? Hari itu berat sekali. Buat berau
1: kan? Berau mana dah?
3: Oh, lagi kenyanyian nyanyi gua kita ya.
2: Oh.
3: Kita ke petang gue, petang ke teh hang semua kita nak 7 ekor. Itu.
2: Apa namanya?
3: Di kemai yang bayar dia pantai. Kita ya. Malah telanjang kan ibu ada.
1: Tidak telanjang mana? Telanjang. Mana telanjang? Nak got.
3: Minta lagu, minta sebarang lagu terpasang kita minta ada bina tadi. Jadi orang kayak kabar Facebook, kabar orang pantun aja.
1: Oh.
3: Hanya aja.
1: Bisa ngau grup genggam semangat dah.
3: Bedau saya.
1: Bedau.
3: Oh.
1: Bisa dengar cerita orangnya nyamai bak grup dah.
3: Bedau sekiranya.
1: Okey, terima kasih ya.
3: Nyaja.
1: Okey. Okey. Tu bisa situ. Siko ada tu nak.
2: Bisa
1: siko. Halo, selamat hari.
4: Selamat
1: malam
4: hari.
1: Siapa tahu?
2: Malam hari. Ya,
1: Julai.
2: Ya,
1: udah enggak tahu sih Julai.
4: Au. Enggak ngobrol teh selangau tadi pesan minggu.
2: Pia. Udah hanya jong sawet teh.
4: Ain betau si buah mangsau.
2: Pakai. Mah berubah ke.
4: Au ah.
2: Au tuh.
4: Ya.
2: Au, no pesan nuju ke siapa gini? Ini terumah nana kan sebut.
4: Kalau lagi je buat ya, nuju kita tuju pintu dulu, ngai kan tinggal aja.
2: Amat.
4: Kau terus kaku tu ne?
1: Oh terus ka?
4: Okay, satu dituju kaku ngai semua saudara tadi. Kuci yang dia tidak liah, di kuci yang megah, tidak asmiwa, di Puyau ngai tidak Juni di Sungai Indai. Semua tidak tu, tidak Pelinki, tidak tidak si semaninya, tidak Ali dia. Kalau nak tinggal ke aku ngagai staff-staff di gudang agro dia agak ngau tidak tiga unsur aku bertemu aku tadi engkau bisa dengar ke radio bertemu aku di Selangau tadi. Lepas ya selalu dengar ke radio. Kalau nak tinggal aku tunggu aku ngagai semua balaku di bawah burak bawah. Selum ngau nangga bawah orang semua di batang uyak itu. Kalau nak tinggal kita tujuh pintu ga kalau kita ngasuh kita main city lagu aku nanti lagu buka itu nih diri menyadi.
2: Nah, ini nanti. Ini masterpiece.
4: Kita
2: minta tusan
4: lagi. Masa pertama ada sedikit lagu lagi. Tidak ada lagi. Lagu setelah pilih. Lagu lama agak. Duruk ngerindu.
1: Hei, lama lagu.
4: Hei, semen. Oh,
1: terima kasih ya Julai.
2: Duruk ngerindu kan dia Julai.
4: Oke, bye.
1: Bye-bye. Ya, terima kasih ya ke sekali lagi gak kita yang enggak kita ya ke semampai mendiang ke YFM. Oke, lagu udah sedia, setelah pilih Durwa Pengurindal.

0: Ya lagu Doro Merindu Aries Tilap Pilih.
1: Okay.
0: Isi.
1: Oh, abis si Ramuji ne. Lagu Doro Merindu tadi. Insin.
2: Peninggal setia.
1: Peninggal setia. Okay.
3: Pai jari ya dia ninga.
1: Kaki
0: ada yun. Kalau gili ya. Kalau gili ya.
3: Kaki ya.
1: Okay, tu terus ngagai sedar di Bintulo, kena yan?
3: Di Bintulo, nadai aku ngau metua.
1: Nanti aku ngau, aku pendok tu. Terpaksa orang ngau aku.
3: Bila paksa tu.
1: Sino aku lagi.
3: Sino lah.
1: Ya, aku ngau. Okay. Sik,
3: kangau dia sih.
1: Kangau badau tu, Iwan. Seraya nganti kangau peninggal ngagai konti WFM di Kuching itu. Gada lumur 082258634 ngau 082258633 baru berkijap tu, Iwan. Dan gua boleh sawat tau ke nak tu. Boleh sawat tu, Iwan. Okay, nunggu sekejap. Okay, hello. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
1: Siapa tau?
4: Ini Didi tu.
1: Ini Didi hari ni.
4: Didi hari tengah hari pusat.
1: Hari pusat.
3: Oh, ini Didi.
4: Saya dengar
1: kan? Oh, bisa dengar.
3: Saya.
4: Nanti dengar lah. Bak kebun aku tu.
1: Oh.
4: Dengar lah. Bak kebun sawit.
1: Oh, bak pusat. Kenapa tadi?
4: Ha?
1: Luang buat pusat.
3: Kosa.
1: Oh. Jauh mana ni?
4: Luang aku dengar.
1: Nanti dengar. Terus ke dengar pesan luang lagu peminta nak ni dari Didi? Oh,
4: lagu tanya lagi. Dia kuya lagi apa duit dengan temudian ni.
1: Oh.
4: Tu lagu tu tujuh kakum agai. Indah baba teman moyang batu kawah dia. Harap sebesar ini kan. Nama pengawal dari Ndeba dan saya tengah hari tahu aku buat kebun lah saya tahu. Tapi dia kena tinggal aku ngajai Netawak, ngajai Sepia, ngajai semua orang kenal aku ngapa kamu demi radia. Tapi dia kena tinggal aku mega ngajai Sida ini yang kalah ya, ngajai Apple Chat, ngajai Indah Luwak. Naga sida bauan naga danduat naga sida ina sita ina suna semua sida tau ba pemakal uang ulut ro magang sida tau ala sida seninggala tengah hari tau harap kalau sudah pasang lagi kalau ada sida tujuh dia tujuh kan 6 kita dia
1: kami
3: 8 7 8 pintu kami tu besi 6
4: ayah kalau kita pasang lagi dia kurang eh.
1: Kemudian, ada yang
4: kemudian duit. Aau, nyajak. Malah sebut agak malah sebut itu malah sebut mayu. Eh, ada kalau aku pasang lagi ya, okay?
1: Mhm, aau. Okay, hanya tadi Indah Didi ni Yun. Okay, lalu tu Seraya ke nganti kita ke bertelepon dengan Gai Konti YFM Iban tu terus macam pesan ke BC di kedatai ke kita ngagai Facebook kami YFM Iban kalau tu Ari Sulan Asia Patrick Ari Pasar Kapit minta tebak ke lagu Ari Ricky Andrewson kena merindang sedak ya sungai Seranau Din ke ya. Okay, lalu tu Ari Clarence Midan di Pakan Gary di Pakan Panas Saritu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang hati diri bala kaban Facebook ngau semua peninggal YFM ngali hari tu lalu dituju megak ngagai semua DJ ke pesan arah kata perindang main tengah hari tu. Terima kasih ya Ari Clarence Midan lalu tu Ari Margaret Wun Chiang, selamat tengah hari, hari sibu. Minta tebak ke lagu hari Ingo Anthony, Maligai Pengerindu Kena Merindang, Seda Ricky Ribot, Anne Desmond, James Sanyau, Stamos Davis Telef, Mary Ubon Martin, enggak semua peninggal ke Bukai. Akhirnya pesan ke bisik di kereta ke peninggal bawah Facebook YFM tu nguji nyawat kanga. Hello. Hello. Nak muncul tu Yun. Okay. Kira ke Siti lagi pesan bawah Facebook YFM tu Yun. Tu pesan dari Tajau Pesaka, minta tebahkan lagu Sama Rindu Ari Ricky Anderson. Lagu dituju ngagai semua kaban ke Ngelala. Terima kasih. Okay Yun, tu terus pulang ke Genwan tu Yun.
2: Okey, terima kasih. Hanya di aku maca pesan ke bisik di kenatai ke peninggal kita di Facebook tu Ari Sila Mawing ko ya. Minta lagu Nuan Nyukat ku ngapo majik di kena merenda semua ke penuang mendiang ke kita jam ke dia tu. Udahnya Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Tungkat Semangat dituju ke ngge Jambai Indai Ilum Indai Siti, Indai Rin, Mumuang, Jadam, Murad, Fabian Bak Rumah Awin, Nanga Serit, Nanga Merit Sangan, ngarap ke gerai Belama serta Mujur dalam semua pengawak. Rita Philip sama ngaliari seminaknya pajak ke benuang mendak live hari kapit. Udahnya siapa tu tadi? Nunggu Liza Wati Abdullah. Selamat ngelari, ku ingat menua kami di Julau tengah itu lalu minta lagu Selamaya Ari Menalan Band dikena merindah semua kaban Facebook. Jadi kita nguyang ngegai TikTok live Bintulu FM. Ari Zul Zul ku minta lagu Begikis Bulu Betis. Udahnya Nazihan Nadia, selamat ngelari. Selamat ngelar tengah hari ku ngagai sulu di JKM Bintulu Siti Rohaya. Ngarap ke gerai belama ngau Michael Ari Long Teru Tinjar minta lagu Merampau Ari Alex Wan. Okay, si hanya tadi sekedar pesan ke bisik dikenatai ke pelinga kita bahawa awak ke sekali tu nadek kangau nasi.
1: Nak ke dia tu nunggu ai nguji nyambut kangau sekali tu neon. Hello.
5: Okay. Hello DJ, selamat ngale hari.
1: Selamat ngale hari. Siapa tu?
5: Tu Pancu Ari Miri tu DJ.
1: Nah yun, Pancu Ari Miri yun.
2: Okey.
1: Aw, nama pesan Pancu. Pancu nak nama betul ke ni?
5: Pendek aku tak bisa. Nama main punya DJ, enggak jadi curi nama orang.
6: Semangat mai Pancu Ari Minggu sarito.
3: Gagal mati ya
6: sarito. Iya, rindang mat ya sarito ne.
5: Panas hari kami pemiri itu DJ.
6: Panas ne.
1: Oh, terus nggak pesan nama lagu pinta ada Pancur?
5: Aku keminta lagu ide you. Teh orang ni je. Teh orang ane megangin yang ni je.
6: Tujuh ke siapa na?
5: Tujuh agai balam ni je. Tujuh agai sudah ayeling. Harap kita bisa ningap ke lemai tu. Agai balam orang tengah laku. Agai dua ide megang ni je. Nyajak DJ.
1: Apa nyajak?
5: Ya, anak gini-gini yang utai orang.
6: Jaga.
3: Ada yang awang ini yang asal.
6: Tiap kita anak gini yang utai.
5: Ada main-main dah DJ betul deh.
1: Iya.
7: Mahana ya hari ngah dengan ini yang ajak.
1: Hari
7: ini yang
6: ini yang ajak.
3: Ini yang ajak tahun ni.
5: Selamat lemai.
1: Okay, Pancu nyajak.
5: Nyajak DJ.
1: Okay Yun. Papa ku hanya ajak telefon hakang hari kucing tu.
2: Okay, nanti pihak kita terus merindang balap ningam eh. Ngau lagu dipinta Pancur nama tadi ni. Laban dia semangat nak telefon kita tadi. Okay, lagi nama laban baru ni ngai telefon tu tinggi cak ke telefon lama mendah tu ilat ni. Okay, tu lagu ngai dituju ngai Pancur. Idi utai orang.

0: Nyak tarik si lagu hari tua tu si.
1: Ya, rap ke pancur tadi terperindah mengau siapa kita bisi minta lagunya tadi ni Yun. Okey, ada tu kurang 15 minit lagi sebelum pukul 3 saya ko limbang ke penudi yang ika siapa engkau anuang berkongsi lah sebelum ujung ke lagu permintaan terus station bawa engkau tengah hari tu.
2: Itu berkongsi tu segi nampir tu kita tahu semua kita itu lagi semua belah tahu
1: tahu ni kunuan dia ke
2: ya. Siapa kengah ke siapa bisa telefon ke biasanya berkejap tu dia tahu ke sambut dia lagi tahu.
1: Dia tu kucing apa tau?
2: Nak nama tapi kejap dia.
1: Bisa berkejap kita dia aja. Ya?
3: Nandai, basi buri tau. Nandai berkejap tau.
1: Kita di kucing tu bisi kejap. Tu. Nah.
2: Tahu kita haram.
1: Kesawat nah.
2: Halo.
4: Halo. Halo nah.
2: Oh, hai. Halo,
4: selamat. Bukan nampil pasal.
1: Ketinggalan. Tahu.
2: Siapa tu gini?
4: Ini dagak tau hari dengan lijau seorang.
2: Oh, ini dagak. Nama berita.
4: Mana berita hari kemarau tu nanti hari. Tuput lama tu dah tepan dah kena ngepam naik petar aja.
2: Akai. Nama tak kecil ke ya tadi.
4: Mana hari kami setap dari bulan 6 tu bawa.
2: Apa ya? Kata air hirup kita berkini dah?
4: Air hirupnya minta bak minta kami bisa bantu orang air mineralnya deh.
2: Ah baik punya bisa air rob jangan kurang lah. Mana mandi nang awak ke? Mana nurut pasal mandi ke? Minyak ke 30% maya ke 30% dulu.
3: Kena mandi. Muntang nak nak kuda.
4: Air air kena berapi kena mengolah wat nang malam ni mur nang bisa air tayut malam ke? Cari sini nanti orang kai.
2: Aman. Ketik tanya dikininkannya lepas hari kemarau tu ucap bapak kau.
4: Kami setiap hari entai gawai coba kami sudah nada ayu.
2: Mesti kita nada jalan ayu ke begini?
4: Mana ayu lepas kemarau deh. Lepas kemarau tu lalu nada hujan kami tu.
2: Kasih kita deh.
4: Mah ya.
2: Oh, kau nama begini pesan dan hati nanti?
4: Pesan dan hati aku tu dah kena kemenangan malamnya dek aku. Demiri, Ina Bangau Demiri. Semua kaban melayan aku sedap pergi situ dari muka. Nak boleh sebut ambil nama tu sedap pergi duno di sebarang lain luar dia dia tu. Sini ubiat mereka. Dan menyadai aku berbatu dah 8 dalam miri bintulu. Agaknya aku pak dan dalam miri bintulu aku agak saya inai dion dari kucing. Harap kisah menggerai. Sabah lisa teman benat apa tak unuk lah ngabah dek. Agai semua keban melayang aku jauh ke semayak. Agai semua balakigu aku dah ngau kebulai ingin tu hari merdeka lama. Aku pesan dengan sedak rindu-rindu selalu. Agai kita lapan enggak harap ke gerai-gerai. Gerbu balap kami tu tangkup hidung. Hidung enggak nak tahu nak tangkup. Lepas gerbu balap man. Tamat. Lihat macam aku lagu ujung tu lagi nah.
2: Lagu
4: nama kini? Lagu Nuan Nyukat Aku Ngau Pemadia.
2: Apa? Siapa Nyukat Nuan Madah Aku? Siapa Nyukat?
4: Lagi oh, orang lama cuba. Orang lama cuba.
2: Rugi ada.
4: Rugi ni ya. Ni jerak ya.
2: Nya main saiz baik pe.
3: Sekejap kau punya orang peras. Nah, nemu siapa antara dua ke perasnya.
4: Ibu biyen ni biyen. Tuju ke gay biyen.
2: Nah, yang kedua yang biyen.
4: Ibu biyennya.
5: Lagu nama dia.
4: Non nyukat ngup madi ya.
1: Amatnya tak apa.
2: Sekejap kita main lagi. Pengawal bayar sikit berkenya. Sikit kan nyukan.
4: Ibin. Sedang ke Ibin. Nyukan kat anak. Arti Ibin.
5: Kati?
4: Apa kat anak?
5: Apa kat anak?
4: Apa kat anak? Apa kat anak? Ibin. Apa anak? Anak ku sedang. Nata ya. Dia nanti nara di Ibin.
5: Iya.
4: Amat di Ibin. Tapi anak aku deh.
5: Aku?
4: Aku. Tapi anak aku ke ladang dia. Tapi amat duai deh.
1: Amat. Gak tapa.
5: Kira-kira uliah.
4: Nada, ay, ay, na, Nah, ya, terima kasih okay, kita kesan.
2: Ya. Terima kasih.
4: Oke. Okay.
1: Okay, nah, hanya Ari Kucing nah.
2: Iya,
1: Ari Kucing. Ari Kucing sahut nah.
2: Aku wasoi nyawat, nyamai gua dan nyamai dah pengawak tu.
1: Kami kau mbak Kelisio.
3: Aku mana nyamai ngeri mau kulo kile aku dah.
1: Aman.
2: Tujuk jari. Guru mana? Guru. Hentikan guru.
3: Nau leh hentai kedai guru tante udah kau ngeri mau kulo.
2: Kena ada lima tu. Di tu aku baca baca ngok lansat jadi nama si dah tu. Tapi si anjong pesan ba 5 FM TikTok tu hello Joker Sibu tu ka ya cina ke sing ngau pesta 5 ni tu menya di tu ge rame di tu benar final Dragon Boat di tu sida ya di tu 84 lagi nya penangguhan majlis penangguhan lagi apa ko 4 lagi jadi ke terima kasih mga ke cina ke sing ngerintai ke pesta Indonesia sida ba Catherine Robin Juni Ben Sulan C Patrick Shasha Amanda Mary Jalo Ujo tadi ngau cila kebukai Felis Ira tak kepsi ngenantai ke atau ke pesan rindu hati cila kai limbang tu terima kasih ya jadi menyi aku bekas lama udah record tak
1: halo kau pulai nana tunggu kau mai tinggal
2: aku pulai nana tapi aku nyimpu lah tadi dai
3: kami dulu lek
2: ke dulu ada tak
1: ngon dudi nonton siapa sen dulu
3: ora baje bare dudi lah ora ke lala
2: mari ari
1: kita
2: ke mupu ayo kita itu tinggal aku ke kan aku belajar dari Gabby gitu itu dah pedam kira jam tu hari selatan mah kita yang lama tori utara hari selatan dulu mah
3: enggak ada sih bare yakin
1: di segi deh tak.
2: Okay, selak. Okay, nomor dua selatan kan, ibu ibian kan dulu kan, ibian lagi, kan sibu, dah sibu bintulu miri limbang, kan. Tinggal
1: lagi. Aku mah dulu, ngai aku kalah. Ya, carut.
3: Kau cukup gaji dulu guys saya.
1: Kenapa aku gaji mana? Okay, terima kasih yang kita semua sudah sama mengujur ke program kita Bawang Lan dengan hari itu. Enggak tu, selamat pelala, selamat ujung minggu. Okay, nah dah. Pasang gai tapa.
5: Oh, selamat ujung minggu semua harap ke gaya hari kita di Selampur menua tu tahu berbalik mana semana. Lebar mayu agak program dekat jatuh kelebih lagi di Betuang.
1: Yeah.
5: SKS di ujung bulan tu ila lalu ditangkan ke pengawal kita yang kebesainya SCSJ lalu pihak muka. Semana ada penanggul bulan 10 regata Krian regata Tanang Sari Pusat.
1: Yang kong tak apa
5: dekat Bukun Baru. Aku kami kawak ada kerjaan ni.
1: Lawa macam
2: kita. Lawa kita.
3: Balak nau yang ngeri.
2: Aje celup.
1: Ya.
5: Menua sedih sih.
2: Celup.
5: Okay, bye bye.
1: Kalau gini aja. Kalau mai bian. Okay.
3: Kami sih pun dulu ada mel. Dua ada mel. Dulu lah dua
1: ni dua ya.
2: Nah ini kini suaya.
3: Lubah pick up ingin sih nak dia. Kalau lama apa? Kuat ngai.
2: Sikar ke game yang aku balan tua ni ngah.
5: Iri tua ada lagi.
6: Mereka pesan selama hari Minggu.
2: Selamat hari gawai.
6: Selamat hari Minggu guys semua balap peninggal. Jaga pengerai diri.
2: Lemau
6: God bless lah.
3: Lemau ama les dua lah aku udah mood deh kan sanggup palak celam
2: suai dia bisa getil nice suai dia dia suai lagi
3: udah aku bungkus suai celam dalam studio
2: tau sebagai memang siku ke
3: memang kapan bayar pesiti tadi.
6: Terima kasih mayo-mayo guys semua peninga ti tetap bersama ngau kami ngarap kita semua sentiasa sehat ngau ceria selalu ngau keadaan sebun dia tahu ane yang lupa jaga kesehatan kurang ke aktiviti di luar ngau kena penutup mua jaga diri nya ja areku sama ujung minggu
2: dengan ana mampu mua ana mai penutup mua ne
3: jangan mana mai ini kan terima lo ke mua ada tutup.
2: Makan apa dah? Kenyang awak. Tutup mall sekali deh.
3: Munya aku tanya, skrip hari yang bot ada enggak nyari editornya aku?
2: Nanya itu.
3: Enggak.
2: Nuan cia.
3: Ya, terima kasih yang guys doai muka ulih ngau aku ke Sarito untuk minggu ke penudis doai apa RTM itu. Terima kasih mai ane.
2: Minggu ke penudis. Ane
3: ke mana ke Jakob pada ibu tau.
1: Ya, rakyat mujur guys doai.
2: Report selain dah tau gagak mana report
7: ila, selain ila tau ngau catat kenyarang balu ila
2: balu ngau balu balu
7: baru
2: jadi... sakit pala oh.
7: Kenapa kita udah kalian tutup muha tadi?
5: Ulama polai ke ma.
7: Okey.
3: Terima kasih lah agai kita aku dengannya pesan udah telefon udah tahu lagi kami sebuatkan agai pesta kenawin. Ya.
1: Yang kau
3: nang ini yang sekali pesta lima nang enggak
2: boleh. Kau nak menginang kita kami bisa tahu.
3: Jangan mengining. Okey lah jadi.
2: Okey, kenawin.
0: Okay, terima kasih semua. Terima kasih ngagai kita ke udah ngatai ke pesan kita bak Facebook oh live TikTok mega. Minta ampun nak boleh dibaca semua tang aku maca tiap itik pesan ke diknatai ke kita. Tadi ngonya beri selamat hujung minggu ke semua. Okay.
5: Malat. Sekias
7: ni. Malat namanya.
5: Mumpua bersekias.
2: Sekias tu berat kias tu.
7: Tahu ah.
2: Okay, kita nanti.
7: Okay, terima kasih
2: ya guys.
7: Anak kenyal, anak kenyal. Ngai ku partner baru, bingung baru ni. Okay, selamat lah. Out dah, sabar lah. Omri, terima kasih semua balap dengan kita. Sehari itu, menyikuyun tadi minta ampun. Tis kena pesan nak sempat dibaca. Untuk beri selamat. Hujung minggu dengan semua kita. Ngau berjimat kita pulai lagi. Ngau tujuh reko induk darah kita. Ngarap ke mujur. Nama tu, ngagai. Nama tu, alu sambung sekolah kini seduanya, ila?
0: Habis.
7: Habis turun, eh?
0: Habis
7: Walu kumpul. Oh, tahniah na. Hmm. Okay, aku harap kumpul dengan seduai. Ni,
2: kau nak kumpul ah? Tahu tu kan? Kau nak akai? Kau
7: mau ni? Kita celak seduai ni, nak kacau ke? Okay na, aw limbang, aw terus yang limbang.
2: Yang gelimbang ya. Terima kasih agai kita lima mega agai Indonesia Rico. Terima kasih mega agai belah peninggal kita. Ninya bermedia ramai kebukai kita.
7: Ingatkan sumbar kami nak. Ya, lu nyangkuang okay. Nak.
2: Aku nyangkuang kita sumbar kita itu lagi. Apa yang mega agai kita ke sini ngal kita ber RTM klik. Terima kasih kita jadi nyatere menyu kita laban hari tu agi agi bisi sesebun. Jadi ngarap kita nyaga pengerai kita. Anang kurang hirup air. Anang kurang menyikita anang kurang penyerok ngagai tubuh dari rempo mesti kenyaga pengikut ngagai dari rempo jadi menyikita bakal selama terus rindu kepangan diri bakal kita rindu ke dari rempo yang bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngereja pengamak ngau pengelurus hati jadi nyaja areku jadi aku nyangkuang semua kita tanya pudah hindai orang kini kak nyadi hindai kini agi darah kini darah rumpas semua kita yuk. Kuma mentas darah badas, darah bagas, darah baji imun likun pendiau tucum nyingkum semampai di galau nyadi ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelengau esai.
0: Tu dia.
2: Nyaja hari kami yau. Terima kasih kaya kita semua. Bye bye hari kami.
7: Iya.
2: Nuan muta lagu sih. Kau sih.
1: Nuan. Nasuh aku tadi nak.
2: Kau pia. Kau pia was kau. Okey lah. Kena kita yang ngemuas hati inai sempat tadi nah ke last ke penuh di telefon kita tadi tujuh lagi ibian kita tadi lapan nyukat yang ngopo majak tadi hari lain sih kenyalang nuan nyukatku ngopo majak bye bye semua.

Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun Peludua Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okay, shalom dan lahor sayu dan migu mani tamlim ke nitang pejah paji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK pejidahin kelo pejidahin ke DJ Baun. Jadi unalom aus kena mendijerin ala upah apa ni tamlim alam ato mampuku na peludua beluah daudi atang puku na telok lewi ani. Okay, mani tamlim dani hanah 20 da bulan pitan doma 2026 dan lahor dani hati gate adau amigu. Amang kelo kumak dani donam habi dani hati dau amigo ya. Jadi manitam nanti hak kucing seria nan lunduk bau nan palah homan kelolan tahak samarahan mengkelo hadau pejapaji kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM maji ku sunom penji dan lahu FM maji ku sunji pentusu. Nan palah manitam nanti hak pasana yak miri kelo dan kelang hira do kai mire FM pakai frekuensi FM pita 5 pentusu dan lahu FM pitan sayak pen kusum. Jadi manita melenteh ada lehudi kuih naman kelenteh telang usan, lemting, apoh tutoh, belaga dan lahu menkelo alang su mana pasan miri kodang kelengi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Napa lahu manitam alang hipun Esro Dahimai TV mengkelo hadau nepeji dahik ngejaloh channel Esro Setu Suji dan lahu Mai TV Tu Suji Kusung. Napa lahu manitam melenteh alam dalehkan napa lahu hawang daleh Jaka Ani kodang kelengi redo kaya mire FM pakai radio online tam nurepah RTM klik dahi manita malang hipono Facebook mengkelo hadau nekelo nguju ojaki halasan tam nurepah live a page radio kayan. Jadi mengkelo bake-bake halang tenginan live lebih ani mengkelo hadau ne meja usu maoka jipusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ani mana bake-bake tam alang tehnut tua Jaka Ani dan lahu umpan aku hadau tiada lagu alam buka lasan taman adik upah apa ni tamlim teklengi je lagu ala kenan Harry Parren ihati haleluya. Jadi men onin aku sengkiri tam teklengi lagu limhok dahin lukui.

0: melu dehin sayu kenap deng peji pesok dehin kelolaan te daun lo kajau dan utuhan naman telo jadi nak lo berasa sayu kenap mentamai dengan hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nau telan lemuriban ni mata mandawan ni lau ke rasa kenap man Tuhan dah ho abe ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah ho buluan maang alam telin tam anan alam itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan painang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam nak kalau Matthew G gara bertelok dia Emmanuel Tuhan terhentang. Amin.
1: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asen hadu WhatsApp kami 0GG telok ji saya 0GG patusu WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG telok ji saya 0GG patusu Radio Kayan ngabji itam.
2: Radio Kayan Miri FM I like I like.

0: Lu pendengaran, sayu lubi, sayu papan, YFM kaya, hanya maulah.
1: Okay, mau selavi mani tamli majadi ada naji lagu ala kenana lungan wan ihati liva ngekenap kui tron lagu nanggri itam pula 20 ji minit pukul na telo lavi. Okay, selavi sunglara dan sopesuk mani tamli mahui nama kelo bake-bake halate kelengi redo kaya miri FM ngejelo segmen PDK peji adahi na kelo. Okay, tini bake tam sutuyut selavi domigu DJ mau sayudo klara man itam lim lavi ani kato tabi malim kalau hari klim alang jam akui nginatam amageh paen Tuhan memberkati itam paen te alam urip tam dengah man uma arutam lungwat ajakani lasu lelandau dani hungai pahda uklana DJ mengtam kurang dui ata ajaka lasu adi. Okey, sekena manika sutuyut alang ukusi agak do man lungwat ajaka ani. Okey, manitam lim hui nama kelo bake-bake lentah ngava danang lasu dahin paen taga ajakani amang kelo hadau do dundi mangkalah adau doi kahumata nilahu mangkalah lale gatan amatan dau lahu ya dahin nanti ni aku senap kusi pelalau anau segmen PDK gate adau amigu hati 20 da bulan pita na duma na 2026. Ok, tina pukul na telok telok puluh minit na itam apaji alam segmen surat dengar manuanan itam tak kelenghi londonih alam sejarah pukul palavi hana itam apaji alam segmen ngelarah jaki pukul 4.5 minit hana itam peji alam program bitung urip pukul 4 tajunang hana itam tak kelenghi dengah levi alam pahama meredokayan Miri FM dahi manuanan aku sempahapan itam lim tak kelenghi takna dan lahu tepat pukul 5 levi itam sentai payang jaki tak kelenghi dengah man paundengah angka Kasapuri Kuala Lumpur. Jadi mengkelolong teha dalai hudik, mengkelolong teha pasal nayak miri, dilahu mengkelolong pakai channel Esro Satu Suji Dahin My TV Tu Suji Kusung. Tino pukul 5 levin a kalau peji dahin teli dia kenya. Bila manuti awi kelolong kelenghi redo kaya na miri FM atau pukul 6 levin a kelolong kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dilahu kelolong inang live page radio kayan. Okey, pukul 5 junang hanaku senggeri itam pujuh peji alam segmen dengah kelia menuanan hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lewi itam lasi ngejeloh segmen PDK peji dahin kelo. Okey, dahin lahu hananah anau segmen PDK menitam lim lewi ani alamatoh mempukul telo lewi atang pukul 6

0: Yau yau na lasu landau jaru na ni pedung kete tu ata
1: jendeng kanya kanya biata ni vitaminan umegang lah ino ata
0: ata alam taki pa kete tu aga lasu daw ni di
1: jendeng selawan kedo taga
2: biata lawan aje tugu taga dah.

0: Salom dahin suwe popsok manitamlim kay mangklo taman hinan harin sepun anak ta halang tanya lam talamaran tu Yesus Kristus hinah hinok tua itampe jakane ya puye ni pesta Thomas sangandap bara marung tuji pang alang sang andalo School of Act na kay hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan hati minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dahin langsang pelalau sebayang menihihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentelak alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok ni usia telok tua ni bit antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok, nangan telok lim dahin man kelok alang suke tengah telok masih sebayang man panganih jama Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak ni nepak panganih tuku jaka anana okay? Jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah ho, seminar Jihima Jihima 22-24 tenan analho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamatam tejakani amin.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asem timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alempaan pejid hengkame.
3: Buah berti sak selira jamna mi an kenep ngideran.
1: O itam alang teh habaram dahin belagah

0: ta o ku payang be hole ga horot thala ong ku pasi ha unan hino la an pa FM paji ding lo
1: Kena naji lagu ala kena naji rimbaya I hati aku ya kelunana tua Tino lagu nan hati lagu Pengakai abake tam ubung jok man adik Ok kena tini selawi dua minggu Lasu daw lawi anih man lung sepiling Harap ita mageh lim lawi anih Aku Aku ngenap kata lagu anih mandalok harik dahin sauku hinot tua te dan kamadak lagu aku ikunan tua ya DJ kena tini ya. Jadi aku ngina mandalok lim alam te kelenghi redo kami re FM lebih anih hina klo te kelenghi lagu aku ikunan tua men adi ya. Dahin nanti ni teji info laan seaku si manitam lim ani tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang andahakna do anih hati 20 do bulan pit Tanah Duman 2026 Hataman Bulata Miri Matoh Mepukul Nepi Tanah Jihma Atang Pukul 4 Levi Ani Jadi mengkelop poket pidoh Amai ina yang langgan dapat geri Asok kelola tusuk Nyekang perah rebis Ani Mesti kelop jam Umun asok kelop di Telur bulan berhujung Nusiha mali dahin nusiha mo anakna Alang kedua makalah hadau sediak tiki kelo Dahin alang bayaloh awi hadang Menuh kelo geri asok kelo ala tusuk Nyekang perah rebis anidi Amang kelo makau asok kelo teh Peji dahin asok alang empayan Ala tusuk nyekang perah rebis Ok dan dahok pihituk mani tamlim Hui naman kelo alang endap geri Asok kelo ala tusuk nyekang perah rebis Adau ani Ihati 22 bulan pitan Hak taman bulata miri Mato Mempukul nepi tanah jihmadih Atang pukul 4 lebih ane. Jadi hawah lokah Kalau ngendap agri asok kloti ya Jadi kerana aku senegeri hitam Pelalu pejauh peji Teka lenghi long doa ni alam sejarah Dahi men onan item Teka lenghi jelagu ala keran iba wajeng Ihati daho urib
2: Nu alam jadi Doa ni doa ni Doa ni 22 bulan pitan Duman pelipitan Tusu Pluji Lembaga Padi dan Beras Negara LPN 60 Ong Alangnya Pluong Hadianan Yaknah Yang Amat Berhormat Menteri Ayat Tun Abdul Razak bin Hussein Habilik Gerakan Negara Kuala Lumpur LPN Petubun Jadi Ji Badan Berkanun Tidak Akta Lembaga Padi dan Beras Negara Bilangan 40 Tusu Duman pelipitan Tusu Pluji Batang Ayat Penganih Yaknah Pubuh Lim Naan Hadwi Tek Baha Nunalim Kehadwi Nak Mutam Market Hadir lawan tejo legah pa'an anjoh dahin dah aleng nalumak pare dale dahin lahuhi pun tanggungjawab tolong dahin padme aturan tejo baha dale wina tegu perintah ungakun aturan tejo baha ngejelo hadui aleng anna teda jawatan kuasa LPN adi hari petubuh aleng layang trade anjoh wina tejo hadui nubu pare musang hasil kilang dahin pebelek baha halam market dale nunanah doani halam sejarah aleng sedia skripan dahin Nur Zuliana kemuruzaman menarkip negara Malaysia.

0: Kepala Raja Ki Miat Pengjam. Microsleep, nunkah microsleep. Microsleep ihana jijaka tegu kelapan tam tua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok bulu saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kereta jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahindha alangtik tugung dahintam, awi hak haman deriva kereta dang pekalui jaki dahinna, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kereta jakak nyukudau. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Radio Kayan putong-putong do jaga-jaga agen jaga SOP mang tai-tai hado Radio Kayan ngepi itam ngaluan dahin halo sayo kenep man akoy jono.

0: ajak ka lang sa iyo ani. Jadi kina dai ta man semangat nang maring pejok ko ribo sa iyo. Palalaw ako ay ala peluang ani nga para ay ti alang tay panaw ira hiti ti guani alang tay grip lita ti ala dalun sa iyo klo berhati-hati. Ay ko rin ha rambuti di na defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pemandu kita alam ala dalam tenang, kita kumak dan tenang, kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, saya menakui, ada di sekal, kau kira ya telah, dan pusu-pusu telah musang. Terima kasih.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejiran Kelok.
2: Akan anak je lagu ala kanana Deli Amerai hatiku dayung dayung perauku tino lagu negeri itam pula 50 sayak minit tepuku na telok lewi. Okey tino ku sambasa dahum bakih ta malan ne komen nge jelo live page Radio Kayan. Tino tetro ina nge dahum bakih ta makitan uban unak ring. Kena tini bara melu kenap mentuhan ala mauk dena. Men itam li medanih bara su kenap menkelolan teha konti ngebji itam ngejeloh dio dahun kaya. Yan ani tabi dena melu sayu men itam lim Tuhan ngepnu itam te asina. Okey sekena manika kita nuban dahina tini bakih tam Asfian Mahyus mempawah Kalimantan Barat DJ selovi DJ dahin lahu sayu kenap DJ dahin sayu bertugas. Okey sekenap dahin selovi manika lahu Asfian Mahyus. Jadi kerennya aku segeri itam te kelenghi aji apa kita punya pagi dalam segmen ngelarah jaki tetap kelenghi aji tok aneh unak ring.

di laut. Nasalah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barang. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan Pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam kubur pun senang, sudah ada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu tarikan, satu bandar kecil

0: meningkat insyaAllah. Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Saya masih ingat di sisi orang ya. Saya menjanji bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan dari mana Miri ke Bukhara. Kita saya masih berkata kalau masa tak tahu dia kan begitu kita kira kita akan memudik ke Long Terawat hingga ke Long Panai Long Lama sidak kamu dengan kereta Monah Jeraya daripada Mengudi sampai dekat Mengudi insyaAllah 2029 kalau saya dah akan menita jalan tu akan siap tapi Miri terus ke kuasa sehingga kalau Lama dan Long Panai hingga ada nickname mungkin Long Lama si Lama lagi Long Lama jadi Long Bangun sebab apabila jalan dah siap infrastrukturnya siap maka perkara-perkara yang lain akan muncul termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik walaupun kini itu kita tidak pakai diesel

Salam, akui mauktabi menitam panak parinlim dina tatam te sebabai tamalang te hodik nana pelaho itamalang te halapoluma nana pelaho menitamalang murid hadale hako Tuhan te dahintam mayak itam tobo itam dai nalang memberkati tamlim dauni kenuntua adiola antamna dauni kui sanggri telok te ji patang katok hati nyalam te ligit pakat lim kadiap nuna nalang jadi batang katuk telok menampayan telok pelalo tidak untuk Tuhan ini telok sebayang una kui beri telok lem sebayang amaya lang maang lan hak seruga dalam arahan Tuhan Yesus kalau panak pahari naik palaikat Tuhan sebayang menjai menbe ada hum malang kalau pelamana jemani bayi naik alang masih alang memberkati kalau tidak humani Tuhan jadah hum kalau kelengi daun ni hanaji dako alang murid alang dang maok kenap alang maring pelamana alang maring kina alang maring mencolok ngapain kolok nae tagang nae tu a dalam kat Tuhan ni masih kalau lim buka kenap bikin kalau dia kalau mengerti tidak humani hamai. Terima kasih haleluya dalam aran Yesus kau sebayang dinakai dengan amin. Kalau basak dalam Ji Timotius tulan 6 ayat 7 dan 10 nuni dah unatinan di kelunan alang ngenap jadi kaya atih jatuh alam pesak dahin alam hato alam kahum kivah alang amte bangna dahin alang napra alang na kelunan ngenai halam tasa alang taisa tasa ayat awin halam tek digit atih nah pakat lim nahan diak dihakkah dahak balai alang nangayat ngenap sangalana huuh nyayang mencinah dahak dahin huuh gak kuri nahan dosa kurit dahak nuna nalang jadi batang katuk telok jadi ayat daun Tuhan nalang antolok basa ihati megak menbeh nyalam teh gigit. Jadi menitam panak parin lim marung gigit ni adang lim lim hitam kelunan murib ni adang hitam perlu gigit. Dusi teh jil ong menitam alak am kasih gigit adang lim hitam perlu gigit. Awin man gigit hitam dang belek kumantam belek lim lim keperluan murib tam hati man gigit. Di hakikat tin jadi pa abitang mata perlu ligit maligit ate ngaban tamurip ngaban tamalaku mantam jadi alam hanute antolapan mana jemane nunak patokna sekah nanun pa tabit ligit anan kulunan apa kalim di ap anil antolapan mana jemane jadi una lo antolo pelamana ini ihati salah ilau ligit salah ilau ligit jadi hitam kelunan ini adang lim lim hitam ilau ligit kah adang hitam nyadui kah hitam na na lumak kah na kebun kah nundun hadu hitam ati alan hitam ilau ligit ngawan tamurib jadi alang antolok pelamana ini ihati salah ilau ligit. Jadi kahum kelunani salah alan hailau ligit musih tenang. Jadi abinanan manitam salah ilau ligit anina jadi paun salah. Ihati kahum kelunani tam jam kelunani kahum na anurit tam kelunani abin kelunan tamak menap hipun ligit, hipun kaya hipun nareh hipun hati binusi dah hati atang abinanan dah puluhat kulunan puluhat ini kohum na analan puluhat ini tebali puluhat kulunan man hadwi hadwi lang anda hat na puluhat kulunan teh gaji dah puluhat kulunan teh halgah-halgah barang na meju lagah barang ngiyo kenap hatua nuna pelaho puluhat kulunan te kaum naan antuk ngawan puluhat kulunan ani reti natinan
dah hapu salak ngawan dah hilul lagi tanah dia. Jadi nuna pelaho kehom tampulu nane hilul lagi dihati ngenap alan shortcut kurin dah ada ngenap sang salat kaya ya. Ngenap sang salat kaya hati dah main pakau main tiket podi main spot toto dahin kehom naan laan alan laan ngawan dah hilul lagi. Abin main-main pakau ni anak lelaki nak ikan ngenap ala lagi salat tetipa ngenap sang mega jawa-jawa anak ku mega nore-nore kahum niti kahum ketam dalam penap tam anak di salah ngapan tamelo lagi tenan jadi nuna pelaho tam pelamana kulunane kahum anurip tam kulunane tek balai lang nakau jadi nusita pandha nusidang tin nyadui nakau na dah tek palang tek merompak beng jadi lim-lim ane ihana barik alang salah ngaban tamelo ligit nuna pelaho kulunan alang lale-lale alang alang kuman raswa alang kuman suap kulin dah de jadi ani ji salaya lan jadi anana sebabna iha jadi pakat lim ka ji akte habin lim-lim hadu ani hada hadu lang sala habin tabit ligit nuna pelaho kahum kulunan urip kerene hana skema-skema ni hana kulunan penipuan melalui telefon pedong-pedong lagi kelunan haman pada alam bank kahum penipuan kerana marong bisnes marong pelaburan musibah te wujud nak jadi kahum melalang kelunan ute gak keluar nunan atau satu ribu tua juta tua singgul nak upade tabit tabit skema ni anina barik-barik alam salah lima nipas salah ngapan elu lagi tepa balai tam kelunan ni tam jinang alam dale te alang te juan batung dah nah hadu-hadu masap nah ditung-tung. Jadi lim-lim ane di salah ane na pakat lim katalang jiak dah na nyalam teli kita na. Jadi nuna pelaho pedong-pedong hitam panok petek tek harta tek dawan laho pedong-pedong hitam nusiha dari kelonan habeh tua bi hitam pedong-pedong manitam panak paharin sendiri pelaho pedong-pedong panok petek tek tanah petek tek harta petek harta wasiat urip taman sepun dah belum melak pelek tanah pelek dawan lim-lim ane ha alang na hitam te salah na hitam te panok pedong atang matai pelahoh kelunan panok petek abin tabin ligit abin kahum kelunan dah hadu-hadu jiak abin tabin ligit kuman dada laho abin tabin juan dada lim-lim ane tam jam ane na barik alang salah ni pa ilaw ligit ka tibi hana salah lana nusia na tenang kita mila ligit ni manu ata man hadu itam na man bisnes alang sayu nusi probat kulunan anan boleh kita mila ligit nunan bi tegu itam probat kulunan tinan hasala tegu itam nakau kuman raswa lima ni hani ngawan hasala probat kulunan anan hati sala jadi anan na sebab na nyalam te ligit ani hana di paulim katalang jiak jadi alang katalok na ihati sala pakai ligit. Jadi ane pa perlu antolak pelamana lahau lebih ane ihati salah pakai ligit nan nunku kuma salah pakai ligit nunan. Jadi awit tam kelunan ni kata awit teh kelunan nalang ipun ligit kelunan nalang ku kaya. Jadi kahom kelunan ni salah pakai ligit dah. Pedong-pedong dah rasuah kelunan, anda hak suap kelunan, anda hak bayan kelunan, nyuhuti nadu jiap, bahkan nyuhuti lemate kelunan nunan kahwi dah leh. Ada bayan dah upah kelunan tenah dijak jadi lima ni hana hitam usalan nampak salah pakai ligit alang tetam baik pebale alang salah pakai ligit hati dah mauk raswa awi dah amuk raswa sang tek kelunan kuman raswa dah adang tema kelunan lang mauk nak dah ketek dah lang kuman raswa te jadi anina salana salah pakai ligit nanan awi kam uk raswa main kelunan mauk suap main kelunan jadi hitam jam kehum ayat kitab dah hukumah marung suap kelunan te pengadilan pete jadi salalan jadi nuna pelaho itam kelunan ni kehom tuk tuk ngawan tam salap bagi ligit pedong pedong ligit ni ngawan tam anah dijiak ngawan tam mabuk ngawan tam kuman dadah lima ni ika usala bagi ligit te babalai menitam kelunan ni abin dah hipun ligit kahom sukaki tuan dah te pesta pora suki tuan dah dui seperti tuan anda ha paan-paan na urip senang urip ngeliman nakat na urip mewah paan urip ha
Jadi dalam hanuki kita mo amnunok sayu amnunok salah u pakai legit. Jadi abin hanunan talok lim mang talok salah pakai legit awi terurip talok u diberkati Tuhan. Awi tam u an Tuhan pakaya mauksin kahom u legit kahom sayu talok pakai na dehin sayu. Mang talok salah pakai na mang talok sang na kepentingan diri sendiri Tuhan.

kan al telok basa ni hati marung nyalam ke ligit di hana pakat milim ke tiap adang lana ni kita minang urip tam kulunan kerene. Jadi kalau lau lalek na jika kusuntana ni adang man paun ligit atika pauna man hadwi salah atika pauna awi jami tam pula mana pedong-pedong pa kulunan pula matai kurindaha jangun siasat-siasat uli-uli pala ligit ke halo nana patam nyenang karene awi jam penipuan nanan juan kulunan pelobat kulunan nanan tam nyenang kohong kulunan upade awin tawin ligit dahak dangala juta-juta ligit. Jadi lim-lim ini hana kejahatan lim ini akar segala kejahatan nala cinta wang nyalam te ligit hana pakar lim katalang jiak. Jadi awin nanan sayu tolak pelamanak sayu mang ligit ini sang nasa tanpa nak baharin mang ligit ini awan tamtang tesu mentuhan mang tawit ligit ani hitam amdang te sebayang mang tawit ligit ani hitam hadau te Tuhan mang tawit ligit ani hitam nyadui nyadui tua ampe masa ampe waktu tam gabantam sebayang gabantam melo Tuhan. Jadi lima ni alang sang na hitam te suman Tuhan alang na hitam te beleh ginah tam abin hitam lalek lalek nolonga elo ligit tua. Jadi ayam dahok menaring na deh nusika hasalai te ligit ni limitam perlu ligit bi sayu tam pelamana sayu sayu awin awi tam nelunga ligit tua pelamana nunan tua adang jiaket tayu lina ada nalang awan telo jaga jamang telo sang melai tay lega kenan ligit ne. Jadi awin nanan anina oke dok renungan telo aku ok hom terima kasih menitam lim lebih ni Tuhan Yesus kalau panak naik palaika Tuhan baras mengenap menikah awin tay naji masa ni ngapain kalau piah-piah pakalai tay dahum majulah narangkak Tuhan Yesus abin kalau jam ikat sayu. Terima kasih abin ikat oh Tuhan kalau pakatok kalau lebih ini. Terima kasih dalam marah Yesus kalau sebayang dinakai lima ini. Amin.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kini pukul 4 tajunan lebih tam kelengi dengan lebih alang anu senukung salin dahin anak basa.
2: Saya kena menekan baun, saya lebih mani tamlim, aku usunukong dalam dengah lebih man Radio Kayan Miri FM. Program Sarawakku Sayang SKS Betong alang ngeta hadui nana awin kenan ap lisun jarun anide, aneme ngwak jaka anak hati mana 25 atang 27 de bulan pitana ni hak kompleks sukan Betong. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas Duan abun lesun alang ukanya dihin dahok barat tejoh kiok layando alang ni mana Jabatan Meteorologi Malaysia jita dalang sayu aban mejoh hadianan. Hangiah tubak 2 bulan aban na SKS Betong alang udah yang hari mana peluji atang puluh telok 2 bulan pitana ni. Bian ang jaki aban pului ap lisun alang dangritok alang jan sayu matnage dahin keselamatan kelunan bangu teguanan. Pat atu tusu pelujilong kelunan hatulangusan ulubo api lesen riba kelas B2 teda program bantuan lesen memandu kelas B2 2026. Ngio dengah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak lima dahak lebo sayu ngio teori dahin praktikal alang uatna. Tuju program manan jak dange tulung kelunan bangu hipun lesen riba alang sah dahin jam tejuh keselamatan te usun ala naya. Lim dahaan petok japaan ngio aturan ala naya dahin makuna keselamatan batong dahin kelunan lebak alang piah pake alan. Hui telok pelulong kelunan mele amin hak pang haji pangsa puri hak kucing bara amin alang anda lok mele anan jan payan helong lim hadui nana minapah kusi amin anan uan i mandahlo te kuri-kuri nan hadui din hade alang jan payan antok talam mamin anan awi ekon jaban din awan dan ubung awan pelasu atak kutak singki jan payan u telajo amin jan marung antok dahin lidiang amin ngelaran. Presiden Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS Winston Ong Duan dah kelunan alang hipun aminanan ubara dah alang tawin dahin kerane watang 4 bulan dah pengah. PPS sang tulung dah kelunan alang hipun aminanan Duan dahin pemaju alang nana. Hamawi jinuntek u dah ubara anna dah ubara sang negeri pala upis perintah dahin dah alang kuasa alang pubo halanan. Dengah ni ana pemo man Radio Kayan Miri FM. Hadui pilo tejo tusah bilun doktor bilun madang FDS alang lega kak long lelang ulu baram bayat anna kerani. Japayan te dahok bara nunup untusah anan tubuh kerani. Timbalan Menteri Hadui Pasoh Dato' Hasbi Habibullah bara hadui pilo anan te dahinang bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Te kurin an hadui pilo anna dihinang dihin persa awan bilunanan legak dihin kelakah bilun rekod operasi dihinan hadipuboh bilunanan rekod melawin kru dahin nuno layan do teguanan. Alang tulung dahin sukong hadipiluanan lim tak limkah melawin peng teknikal menserikat alang musang bilunanan hak Jerman dahin serikat alang nyelong izin menadalih Amerika Serikat. BSKU an ngiuk dang musang dahok barana alang tubak loh tak alam jakak telok puluk do matoh mando bulan tegu tusah anan tubuh. Dahok baranan sang anbara menjemah menteri. Alang ayak dihin jematan yang nak tehang hade alang atak gunah ayak aban petok jiji aban. Yang di Pertuan Negeri Tun Pensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Tek Duan hadianan tekep lan anihat aban mihat hukah usang sosioekonomi dihendang nang ap lebak awang hadi maju man kelunan lebak hui nak man aban alang tehak lirin dale dihin dah alang te jelang dahin banget. Urun alang sayu dang na kelunan lebak pahabung. Ayak dang mejat sekolah dihin hade jamutam hak jiji awan petemuh dang geritok sayu men urip kelunan talam dale. Tubak hadui alang ananan yana tehinang hadui dahak na jematan rambungan hak lundu. Tunepihin Sri Nginah jahadui dahak na jematan anan temuh Nyoh do bulan awan pakuna, jagritok sayu man klunan bangu, dahin daha alang pake ala naya. Namloong dah nya mutam petadiang kemuncak bintang kecil 2026. Jantua an ipeng jam dinuge ngiyoh tok alang tek ta alam na ngejeloh. Jom berambeh bintang kecil 2026. Penolong Akbasa Ngerwa, Ketua Penolong Pengarah Seksyen TV Razali Baba Tek Bara temeh hadui talam programanan Tek Mai Awang alang dalam mendahak alak dang mai pengjam alang dalam menpeserta melawin hadui awi na kewartawanan radio dahin penerbitan televisyen dahin hiburan. Dahlok lim anegeri pala awan alang kajau hak Sarawak dahin anegeri hinang hunge Sarawak Hati Tusun River Cruise. Iha donunan teguh dahna jom berambeh bintang kecil 2026 hak Kuching. Dalam nutihnya di peji dahi nebakeh strategik tehang RTM dahi Sarawak River Cruise dan nada peserta dahi kelunan bangu jam henoh paharok ngejeloh hungi Sarawak. Fatin Amisha Najwa Mahdi Bara paharok ngejeloh hungi anan dan anda kelunan bangu hinang dahi natada dahi nunan pelahu manbeh kajona awan alang jelang dahin bahik hunge Kuching. Kelunan bangu alang tusu nak lahu dang hinang matandung sem. An pahani dahin kelihadat asal dalihani dahin an ai penguman alang anna te usun kapelanan. Ramai pesta tanglong putung bulan pitan lasan alang dang miat kebayan tehang kelunan bangu alang ne menlebak naan bangsa hak Sarawak. Temugong kueh ekseng bara, kabayan halang sayu paan hipun adat ngida. Alang tubuh tak alam lebak naan adat lali, dihin ju urip tak alam sekdep alang tek, tak alam jihengkong kelunan, tak alam dale, tu kanan jan maman dah dang peji perame. Hadui alang anna. Tak alam nutih pengurusi Persatuan Agama Buddha Sri Aman, Fo Chin Hui dalam dengah duan, hipun lasan mentebinyam awinunan dan na tebinyam bara pengjam alang anda hipun. Lebanan rame anna teguanan awin na kajal asal dahin modern, kajal singa dahin na kajal nyang, dahin te artis alang nyamurip dahin veteran Menteri Aman tak atang pahani kelunan bangu alang anabara hui pada tulung teguanan. Nunanah tampeji tak alam dengah lebih alang Nur Akila Arba'in Usang man amin dengah RTM Kuching sayu lebih dan salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tangandak, YFM Kayan, Kelengi Sape, Pahu Kayan, Jam Dengah, Alam Dahun Kayan, Paha Panitam, Tetek Nak Kayan. Tangan telah nyivan, Nia Sape Laki Kayan. Melunah pekeluan, Menjiu Mahak Tuhan. Kelo Laki Kayan, Menglale Hapan. Tengayat na telo, Nia Tuhan, Ja telo, Murib Ngaliman.
2: Okay, masa lebih menitam li menanaji lagu ala kenana joli jangan ni hati doh iseng lungin nanti no anan hati lagu pengakai bakih tam John ngo. Okay, kena tini selavi DJ jelemih keli DJ levi anih kum amai kitan uban. Maaf dahin lasu tuku kusing levi anih DJ kahi lagu doh iseng lungin tutui pahapa pahalau itam levi doh anih. Okay, saya kena menika John ngo. Dahin nanti ni bakih tam pidoan selebih menika DJ sepabunglaan lovi domigu ani nginah danih lim itam hipun kenap alang mayu alang amelu sayu dahim batung alang mageh lahu usan hini DJ aku ngadap akan lagu pakuli baya nusite gunah ala kenan Christopher Kelly sayu kenap ayak dahim DJ asem hado kena tini ya jah selebih menikah lahu nak aku madak lagu pengakai ka dahim nanti ni bakih tam Alexander Anyi selebih DJ serba tugas dahim sayu dau migu dahim nak cari apa ana DJ ok sekenap menikah Alexander Anyi ok menitam ni wila kurik menadih tino pukul nepat 45 minit lebih ni aku senggeritang perlu pejo-peji tek lenghi tekna ihati tekna injil.
3: Oh ayat endo lamai do ngapa Tuhan Yesus masih kendonan bagus.

0: salom dahin suwe popsok manitamlim ke mengkelak taman hinan harin sepun anak tak halang tak nyalam talam marantuan Yesus Kristus hinah-hinah tua itam pek jakani ya kuih ini Pastor Thomas sengendap bara marung tepedik pang halang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni te malam 22 malam 20 telok dan malam 24 dua bulan pitan ni hakih minggu maring. Ya, jadi Reverend Raymond Moy yang langsang geri dahun Tuhan dan langsang pelalau sebayang menihihi itu alang perluan sebayang untuk kejakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ke sarike ke heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni tengah telok ni usia telok tua ni bit antelok geri antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami tingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganilho nunana dahok nangan telok lim dahin man kelok alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jam Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ni dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepak ni nepak pangani tuku jaka anana oke okay? Jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah ho seminar Jihima Jihima 22-24 tenan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani menhihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina-hina tua ngamantem tejakani amin.
1: Saya kena jiring keluar alang kelas ni alhaul lebih dahulu menjadi gini.
2: Okey, jadi mari tamu teh keleng hiji lagu ala kena najirin bayak dahin atu jola ing ihati Yesus nah ala. Nah, jadi mari tam leo ilang kurik madi lahu tina pukul 5:00 a itam sentai payang jaki teh keleng dengah ala naiman angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi yang panitam teh keleng hiji dengah hana tetap keleng hiji aji lagu pengakai bakih tam pidoa maadi ala ke lagu ala kena Christopher Kelly ihati pekuli bayak nusite guna. Okey, selebih dan saya ngarah mari tam lim jadi kalau ada pejabat jeklah radio kami RFM atau pukul 6 lebih naa.

0: Nak selamat tau minggu, tau ini, nak selamat kita tahu tau ini tau minggu 20 tau bulan pian 2026. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta Lidio Kenyah Miru FM pemong ngenake Pauline Lenik. Un dalam pengadok pian ibu telu puluh ayah usah kelunan kadok cin dalis Sarawak lepek sukat ala lesen enggin kereta ngebadak ketai cinca program bantuan lesen memandu my lesen dalam bulan pian uman ini adai. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Datuk Hasbi Habibullah Kuma puyan ini tekanan lan dalam mepo kelunan kado kak dale ini terlebih laa Kuma ida ya dalam untusa ngan gaji ya kediut ngan ida belia ngan kelunan kado ya cok cin pasen ngan ida ya mudip kak lepo ngan ida ya tusah ngan ida ya un penusa ti lesen ya sah. Dalo lepak un lesen ya tenang. Ini sukat nyekelan ketemung ida yang enggin kereta apan sukat ngebayak ketai atun undang-undang janan alun ngan ini pesukat buka awang pegayang ngan sukat mepo ida tai pita ligit. Ya tisiu ini tegok tai nyelima ngan capuyan majlis penyerahan lesen program bantuan lesen memandu kelas B2 kuma 2 atau 70 ca usa ya tai ngebayak program ina kak long lama baram. Dalam jaka puyan ina, Datuk Hasbi pepetangan ida kumamung ida ya tai ina apan pagat menuken ngan atun kak jalan alun terlebih kuma ida ya enggin motosikan. Kuah bahan reput nak kini, un dalam pengadok pat atau telu puluh as pat atau telu puluh ayah penusa eksiden motosikan lepekan un reput kak Sarawak dalam uman yak lapa adai ngan reput ini ngebadak dua atau pat penusa patai yak lapa adai. Bilun E Borneo kenjangka kelok nambah ketai pengadok bilun yak idaun. Ini bagi mengembau ketai asat adang bilun ngan sukat ti kadok ketai asat bilun ina ini na peging tai ti asat tai pala dale limbang. Timbalan Premier Sarawak Dato Amar Awang Tengah Ali Asan Kuma puyan ini bagi nak peniga kuma mong kelunan kadok kak dale ina. Ia tisu ini jakaknya lima ngan capuyan majlis perasmian Pesta Limbang kak dataran tebingan sungai kak Limbang. Ya pebadak, ketai tambah bilun ini sukat nak peniga kuma Air Borneo apa ni dah sukat ngatun ketai kudak lewai asat adang bilun ini na nak ngan ngebiok ngan nambah kadok laa ketai uko ya ida sukat tai madang. Puyan operasi adang bilun ini lepakan ida pisiu dalam iting ya ida ti pekuak ngan Premier Sarawak jaka ida teti calawatan ka Francis Abek Majo ini dai. Padang bilun ka Dale Limbang akan nerima kenai bilun jenis jet. Ini nenggebayak ketai gayang-gayang ya ida ti ida ngebiok ngan ngeladok asat padang bilun ina ya nakini dalam asat ngan nepuyan ida ti kidi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Kuma, projek ina ida ti pakai menguat laa peng kaang asat adang bilun ngan mengembau ketai pepeng kaang dale limbang ngan kucing bina peng ngan dale diaca. Teguk jaka ini, padang bilun kak limbang sukat atun asat bilun jenis ATR tua. Ia tisu ini teguk tanya lima majlis perasmian Pesta Limbang kak dataran tebingan Sungai Limbang yak lepekkan pejadik kuun timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Asan. Dalam teguk inapa, ia pepetangan apan asat bilun cin limbang tai palak kucing sukat kenambah dalam dua liwai catau yak nakini cuma ca liwai catau tua. Puyan ini bagi nak peniga kuma kelunan kadok, ngebayak ketai keperluan asat kelunan kadok ka dale ina. Un nam usa peserta kemuncak bintang kecil 2026, abek cuma kan ida ngajan taiti persembahan tua, tapi ida pekan ajan apa nisen dalam puyan penyiaran ngebayak ketai puyan Jember Rambeh bintang kecil 2026. Kepala Penolong Pengarah Seksyen TV, Razali Baba Kuma, puyan dalam program ina ida ti bagi nak pengalaman ya bio la kuma mong ida ya tai ngebayak pasek ina, ina na cin ketai bidang kewartawanan, radio ngan penerbitan televisyen ngan bina apa kak bidang hiburan. Ida ya ngebayak pasek ini kepen peken ngin tai masat naat isi uko-uko ya gap kak dale Kuching, tai naat Sungai Sarawak ngebayak alut River Cruise. Iaitu isu ini jakak tenya 5 capuyan Jember Rambeh bintang kecil 2026 Kak Kuching. Dalam puyan inape, gayang pekuak ke ang RTM ngan Sarawak River Cruise pe jadi cap platform yang sukat pendengar pasan pengalaman ida temasat ke alo Sungai Sarawak ina kuun idapat yang ngebayak pasir ina. Iaitu isu ini, Fatin Amisha Najwa Mahdi Kuma, pengalaman teh ngebayak ngan masat kat Sungai Sarawak ini sukat ngin kelunan kadok teh na tanda ngan teh ngan caketai pasen Kuching yak gap. Kelunan kadok pe unawang apan sukat naat ketai silap tau ngan sukat naat persembahan main asen ngan binapa un sedia kumaida penguman yak nyian jaka ida tai kak kapan ina, ina na River Cruise ina. Ini tua dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjual pemong kejai kak usai tali dia kenyam Miru FM, selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat ketai taup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

nak selamat tau minggu, selamat kita tau toi ni tau minggu, tau buat tau klinik ku mai lumong ya ngelinga dau ka usai tali dia kenya. Toi ni tau minggu 20 tau bulan pian 2026. Ino dengar mong sanak sadin seken amai-amai wek yang ngelinga ke kita tau ini harap ilu on agat ya tiga on dena dau on tena on klinik ngan dalam lupa satu tahun minggu tahu ya buat ini ya tiga tahun sana ke ikam yang ngelinga ke kau setali dia kenyah ke tetap ini yang ngena kat jam kat jam ketelu ini ialah jam pukul lima ini lu kejai cina pukul lima papi pukul enam ke tetap yang ngen bina apa harap ilu ona tau ya tiga dalam ini nupa ya puyan ilu ti kata tahap ini kuma ikam yang ngelinga ke ka uma ya ben ini tau klinik tau rehat kuma palai ya harap ilu ona on denak ya tiga ngan kuma ikam ya on ngelinga ke ka dalam kereta apa ataupun ngelinga ke kembi-kembi pikam ngelinga ke ka awang amin ya tiga tahu ya ben milik ilu jadi bake jadi tuyang pakai pesalau ilu ke tai tahap tau ini.

Ya kejam tadi lah nenek ke kelok kusi dengan awang ke mai lumong ya gaya awang kat dalam pasan biak mirik kini ya ke kenggen dengan gaya awang kat pasan mirik ading ya kat pasan mirik ke tetap ini ke un bayu begilat kat ca dua uko ngan taup te un ngepada isik mabun mesap ya mabun mesap kat pasan mirik kini ngan ilu te puke nak isik gaya awang kat Marudi. Gaya awang Kak Marudi kata taup ini on bayu begilet Kak Ca dua uko ngan taup tena on hujan Kak Ca dua uko. Ini sek gaya awang Kak Marudi. Ilu tepuke nat sek gaya awang Kak dalam telang usan. Kak telang usan kata taup ini on bayu begilet Kak Ca dua uko ngan taup tena on hujan Kak Ca dua uko. Ilu tepuke nat sek gaya awang Kak Belaga. Gaya awang Kak Belaga kata taup ini on bayu begilet Kak Ca dua uko ngan taup tena on hujan Kak Ca dua uko. Ini se gaya awang yang akan lepak gin kumai lumu cina pasan mirik Marudi telang usan ngan Belaga. Gaya awang ini lepak gin kumai lumu cina upis gaya awang Jabatan Meteorologi Malaysia. Harap dengar awang ini sukat mapoilu dalam ilu kelepuyan ini nopo aktiviti atau pegayang yang ilu kelepasat ketai taup ini. Tengah tahu sana ke banikam lo pamung kerja ngak cinta ding kumai kem yang dengar kek cinta ding pukul telu kumai kem yang dengar kek cinta ding pukul lemah ini ada ya harap ilu on klinik ya tiga saya denak magat tua dalam ilu pasat tau minggu ini. Ente kembali-kembali sana ke. Lepas ni nak ke gini lu ngelinga. Dah belian rohani ya. Belian rohani pakai benini tu minggu. Jadi ilu geline, ilu pesalau dengan belian-belian rohani. Ya ke kemetit kumai lu. Lepas ini ya naik cina Reverend Francis Kuleusat. Ya kuak payau kelok ni sub sungai.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Yanya lah Michael melo pemong kejai ke usia tali dok kenyang ke kata taup ini selamat taup selamat kata silap tau ngan selamat tau minggu koma idomong ya selamat klinik selamat pedenak tawai ke usia tali dok kenyang kata taup ini. Ya dalam mamang ini akik keluk kusi ya dalam keluk kusi saya dengar pasal tu kan ini notis pemakluman lah pun notis ngebadak kumamong kelunan kado ini Chin Upis Jabatan Immigration Malaysia ya ada keluk ngebadak kumaklunan kado ida mekep nuat kaunter pejabat immigration ke UTC Mirik ya ngebadak ikan membenedati gayang-gayang kediut dalam upis ida inana onira kalau uyan ketai tiga tidi ada ke dalam kina ngan ini ida ngabada ida keluar mekep ida bada dengar ini ida mekep UTC Jabatan Immigration Malaysia UTC Miri mekep jaka 20 ca atau bulan pian 2026 tau ca ini na nembam tau nembam kaunter ida pekap tego tau nembam tapi dalam bina apa ida ke buka ngeliwat lah buka ngeliwat ulek dua buka 22 atau bulan pian 2026 kat tau 2 ngan ida ke buka ngan operasi kuat ban pengalai cin pukun ayah tading bam pabek pukun 7 lapa ketai taup ya ini saya ada ngebadak dengar ini kumakulunan kado kumai kemik kalau titik urusan atau peti tinu-inu kalau te mutu ke Jabatan Immigration Malaysia nembam ya ada mekep ada pekep nembam cin tading bam pabe katai taup saya tahu tu ada mekep ini jadi kamu suka tengin liwat tinu urusan-urusan gam te suka ti tau dua lah ah. Jadi uyan tiga ketai atun-atun asat kem uyan tiga ketai atun-atun inu ikam kulu ti apa ini suka mapo ikam dalam ikam ngatun puyan-puyan ikam ti singgat tau
1: dunia digital penuh dengan kandungan ganas eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Selamat pemong kejai lo nyelamai kam ya lo pemong kejai ke usai tali dokenya kata tahap ini kumai kam paya biok dah mati tali dokenya kata tahap ini selamat petegok salam petekat tawai selamat pujita ke usai tali dokenya akhir dijalani kaya pasal lekam macam tading pukul telu adai pabek nekini pukul lemah setengah ya telu puluh minit lapa cint pukul lemah kata tahap biok kok pengalai ikam sukat ngelingai lu ke siaran ada pengalai pian puluh lemah poin tujuh FM pian puluh ayah poin kosong FM ya ikam sukat ngelingai lu pe ke RTM klik singgat-singgat tau cin pukun lemah pabek pukun 6 katai taup ngan bina pakai keluk kursi isi dengar awang atau pegaya awang mabun mesap ya indeks pencemaran udara IPU kat dalai lu Sarawak ini ngan ini usi uko-uko ya ngabada reput mabek 3 ya tidak sehat ya kak dale IPD Serian Kuching Samarahan Sri Aman Bintulu Sibu Miri Samalaju ini seuko ya kepada status atau pereput tidak sehat atau perlu mano bayu ya mano bayu ya inu bayu ya sigut ya ngan mabun mesap kak dale kuda-kuda uko ini ngan kak dale Sarike ILP Miri Limbang Kapit ngabada reput sederhana ya kurang ngambil ona ku isek kak dale luar ada ya ambil ngabada reput abek 3 jadi dalam ini ilu dalam ilu pejuma ngan tau mabun mesap ini pe jaga agar ilu nisap sungai kado nawai mekep pak lu pakai kepak lu dalam ilu keluar temusit kalau ilu majuk ke awang apa nak sukat nyekang atau pesukat ngeteng ketai bayu ya sigut ini nate ke dalam mendung lu dalam lu keluar ngelaset ya ini secara cara pakai lu mengurangkan ketai mabun masap ini nate ke dalam laset ilu ya ini secara dengar pasal tu indeks pencemaran udara gaya awang ya lu mano ke dale ilu Sarawak ini. Ngan gua ke mekok nadai ya cerita ambil telur gini nana inu jauh ngam ketai taup ini ya inu jauh ngam ketwe amai uko sadin seken ya dalam kelo nyedia pengumuman pakai makan malam pakai ruman taup ini umpalai bada menu radai tiga pilu tibi ni si apa nulisan inu menu umpalai besen inu kelo mana taup ini ni nah ini antara menu ya sukat ikam ti ketai taup ini umpalai bada adai ini ujang ngam tahap ni dah kek mutu ida. Ida mi pake. Long aung. Ini paling meh lah ni akik kelolan ini. Long aung kelet dengan sadin sanit daura. Nah. Kemudian ni nak ngam kelok ti ujang ngam tahap nak. Ngam pepala badak. Oh ni dah kelok pesak suk bulok. Kelet dengan pusuk. Ngam pepala badak kelok ke mana. Tenaya tuk. Kelok ti ulam kelet lia. Ngam pusuk. Dok palai ngam unep cala. Paling meh ni nak paling meh ni tung ubi cak tung ubi kelet dengan berkerang dah paling nah kalau alik ni sek menu pesak sak pengumuman ada kalau ti tahu ini ada jadi kumai ikam mek abis ni sen kalau inu ke kalau pesak kumai mek kak pengamin mek tain dah paling tu ikam suka ala inu ala se idea depan ni ada ikam suka ti kumai ikam tahu ini nah ya ni sek cerita mek telur kak usai ni ada kalau kusi kumai kemong ya kumai ikam ikut sedia terbesar kelaban ini pukul leman ini jadi ona palai tai mana tai no tai peketok kanan palai tai na netek yap ke dapun kena ona palai tai tutu ina tai ala ino ala ide tunggu bi kat likut amin tai lak kujam manit kat likut ya na tutu tai mana pakai pengumuman pengamin data op ini tiga atas toy sana ke nai cerita lu ke tata op ini harap suka tilu salau tilu bangen lah lami lu pasat tau ke tai taup ini.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Tau ini dalam uman polok pian 60 ayah, Masjid Negeri Sarawak ia dalam nilai 4 juta ligit lepakkan pejade jaka 20 to bulan pian polok pian 60 ayah kuunduli yang maha mulia yang dipertuan agung kak Kuching. Dalam puyan ina ia unai jaka ina inana kobaan Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg ngan Toh Puan Hajah Masniah ngan nyelama cin pengerusi tabung bangunan Masjid Negeri ngan jawatan kuasa pembinaan Dato Abang Haji Marzuki pegingan yak leto datin Hajah Nong Marzuki. Dalam misiunya jaka pejadik puyan ina Dato Abang Haji Marzuki ngebadak bio kimat ia kuma perintah persekutuan uban lepek nak nyukung dalam puyan metek ngan uyan 3 katai masjid ina. Ia pun nak biok 3 tawai kuma majlis perbandaran Kuching uban lepek nak ukok pakai maung kereta kak juma masjid ina ya lepek kanida metek ina. Ia pengebadak masjid ina un kita puyan ya gap ngan tagep terlebih laa dalaukan menuken jakak ketai betek mata tau. Ia pebadak puyan metek Masjid Mading Inana ngabadak kete puyan cakimet ka angklunan kadok ngan ia peharap apan sukat nak peniga kuma perkembangan ngebayak kete kelok pasat puyan pengelan ka Dale Sarawak.

0: Ya nyala mai ke mek lepa mong kejai kau set tali dia kenyanga ke dia jalan nek pasal ai ke mencinta ding jam telu jam lemah jam telu pat lemah ya nak ini lu dalam kurang cin 20 minit lai lu kejai kau set ke tali dia kenya kenya kena lu petat ke mata ini tapi an you tahu ai nembam bilu tegok ke nembam bilu tegok lah kak jam ek kua ke awang ek kua lah ya ngan bina pakai kelola awang ini kelo aku si cak dengar pasal tu keon tujuh motosikan lepakan polis ala dalam op samseng jalanan kak mirik ya deti abik maju ini dai on tujuh motosikan lepakan polis nakap dalam ada on dengan kadok naan salak kanan trafik dalam operasi samseng jalanan ya ngenin apa polis lepak musid lemah puluk lemah saman da ka petipo pasan biok mirik kini taop dai ya kepala polis daerah mirik SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kuma operasi ada pasat cin bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik ibu pejabat polis daerah IPD mirik ina ya dan ading cin pukun polok ca taop dai ya pabe pukun telu telu polok tading bam ya ini na operasi ida pasat ini bagi mengecok ngan mengekang ketai aktiviti samseng jalanan nek sukar ngacau ketai asat jeka embau janan alun ngan nak ancaman keselamatan kuma mung kelunan kado ya pakai janan alun. Ya ini operasi ada pasar ini detik ke pasan biok mirik ke jalan baik mirik bypass, jalan marina, jalan Canada Hill, jalan Piasau, jalan Pujut, jalan Tudan, jalan Tanjung Lobang, jalan Taman Tungku dengan ke jalan Taman Jelita. Ya dalam pengaduk 24 laki dengan telu usah letol lepakan ada persak dengan ini on 20 motosikan ni ada persak dalam pengajuk operasi ada pasat taup ini dai. Ini saya ini dengar pasal tu ke polis ya polis sepak pasat ca operasi ups samseng jalanan taup idai taup dai ya ni ca dengar ku mai ke anak-anak anak sekolah nak apa ikam ya kelunan yang gin muto ina ain tenggin muto ngam dalam keadaan bahaya ya ayan gin laju-laju kami abun disin ayan gin motosikal. Oninino penusa na ilulok tu antusa. We amai lu tu antusa. Terlebih lah aku mai ke manak sekolah. Ayan macam-macam tinggin motosikal. Dalau ida siok saman. We amai lu tu ya siok ya. Ino ya tetabin ku un penusa ina. Jadi ngelinga ada katuk we amai ngelinga ada katuk polis. Lepakan ada bada apa nilu ngebaya esek atun-atun atau pe undang-undang jalan alun ya ayan taingin motosikal tanpa lesen atau pe kumai kami on lesen pe ayan gin motosikal dengan dalam keadaan bahaya suka nak penusah kuma kelunan kado ya ini saya cedengah kumai lumong ka cedengah pas untuk ops samseng jalanan nak lepakan gin kumai lumong ka usai tali dia kenyak. Ngat bina apa ada palai misis kini selamat tebue ku mai lumong bangsa kenyah baram marap ilu sengela ngan diberkati Tuhan dor tika tawa ya lapi lumong peng un, agat de tiga agat de sengela ngan Tuhan berkat ilumong dalam ini nu pepuyan ya ilu ti singgat singgat tau.
1: Tau ni apaan? Ha?
2: Tau kita?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Apa melihat-lihat semua macam
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung

Yang nyala mai kami lo pemong kejaya ke usai telah dua kenyan kini 50 cm minit lapa cin pukun lemah kata tahu ya ngejam ngebada ise jam bada ise abek majuk lailu ke petat ke usai petat cin usai tali dia kenya ya dalam bina pakai kelala abang ni nuat ya dalam ke kelukusi cedenga pasen tu ke puyan nak dak. Ya, pian nak dah atau pederma darah ya ada ketik dalam 20 telu tu bulan pian ini tau ini tau telu. Ya, ada tika pustaka mirik cinta ding pukun pian tading bampa be pukun 22 lapa bolo tau. Ila ti ni kak lobi pustaka mirik. Ya, aku mai kam ya kalau tai nak atau tenat tai baya isi puyan nak dah ini kam suka tai lawang. Apan si ke dalam awang tai kusi ataupun ti peniga. Kuma kelunan kado bilu isan ni kok suka nak cap cabek dah ana apa lepas suka mepo yang nak inaca satu you know penolong ya biok lah aku mah dulu ya memerlukan ada jadi ini aja puyan tiga aku mai kemong ikut ala awang tak nak dak dalam puyan derma darah ida ti 20 telu atau bulan pian atau telu minggu mading ini ngana ke lawang ini pa nak biok tiga tawai aku mai kemong nak message aku makik ke live Facebook kini ngan message ya on message mading nai ya selamat tetap DJ ino dengar atau ini akak request lagu kimat ke kimat kok cindianan ini tiga tawai DJ tiga tawai kumai kok mid video video wan ya nyak lesa akak beon sebian nati metit belian dan aku mai kok benar awang ilu pal pakam klo mo anu bandulu dai kidi masa mencemburui kita ya klo mo ilu klo you know klo petat cenung setari de kenyan ini mungkin ka atau nat iset to lembam ake metit di deku Michael ya kadok sik belian-belian nak lebih sempat metit ketai taup ini ngana message nak cina Lia Bala selamat ketai taup ngan selamat to minggu DJ Pauline dawa ngan selamat to minggu kumai lumong ya un pemung kejai ngelinga tali dia kenyah Miru FM harap ilumong un muat magat tiga sengela tuak to minggu ini amai Tuhan memberkati ilumong ya amai Tuhan memberkati ilumong yang ngelinga daw tali dia kenyah kata taup ini ya Tuhan berkat ilumong bonikan pagat nyukong ilu dalam inu papuyan ilu ti singgat-singgat tau ini ca tangan nek tiga ngan bonikan melepak sukong ilu singgat singgat tau. Ya dalam awang ini kalau nak tiga tawai pa ini nak dawilu pemengkajai ka usia tali dia kenyang ka DJ Lenek tau ini. Tiga tawai kumai kemung wa amai sekan sah din uko-uko. Tuyang-tuyang ilu pekejai ngak tau ini cinta din pukul telu pa abek pukul enam kata tahap ini. Kambi-kambi pilu on. Dalam ini apa gayang-gayang lu, jaga agat, jaga kimat, jaga udip ka ang ilu serpe, harap ilu mong on agat yak tiga ngan pokok temani dalam pengudip lu singgat-singgat tau. Petegok lu lah ka awang ngan tau dia ca, tegok akik lah tau nembam, akik ya akik lu pun ya kejaya ngan ni kemong ka tau ca nembam. Yang bina pakak frekuensi ngan luyak ya kuak pian puluh lima poin FM ke RTM klik ya ke pian puluh ayah poin kosong ya kita mong bina pakak miri miri FM tali dokanya live ya maka pukul enam ini nak ilu ke ngelinga cino Y FM imban kucing harap ilu suka petegok lah tau nembam nai pemong kejai pekuak ngaka nembam lah cin pukun telu kebaiklan ini ya kena lukut petat cin usia tali do kenyah kebaiklan ini akik kementit belian na pakai pasal lu kau pakai lu petat cin usia tali do kenyah ngana ina tau lah sana kek tiga tawai pemong kejai lah kat tau dia ca ngan ini na belian ya baiklah na cin udip na kini ayan salau bye bye sana kek tegok nembam bye bye selamat ketat taup.

Okey, Marwan, nganti hari Andrew Bonnie James ya. Mic jam kita pukul 6.8 minit lemai. Jadi terus pukul live awak sada lemai kita di YFM ke lemai tu hari Minggu. Kalau kita pukul live dengan aku Sam, penglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke agi sekolah sejalan dengan kami di YFM. Lebih lagi kita ikulih ninga di serata benua Sarawak hari gelombang angin FM. Pihak mengka kita hari benua Bukaya kau boleh mendiang ke YFM ngena RTM klik ngau mengka hari channel Astro ke lemah itu. Jadi nak baka selama bak tusun program kita kalai pukul 6.15 minit lemah itu lagi. Kita mendiang ke program Lalau Penghidup Pegulai Ngau Bishop Arias Sumpiang Jingan. Jadi berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemah itu. Merindang kita dulu ngau lagu dari Anderson Galai.

0: A Gulag's Jello.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datang baru, setiap gulang bala peningau bawa program lalau penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu, diambil Rinjil St. Matthew, bagi 20 ayat 1 ke 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 ke 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, perintah serga baka urasiku tibisi kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ya dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh selegawa berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medok sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawa dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitiak kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemainya. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Kuyo sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak. Nanti piak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuya, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, degaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur sidak berkuli. Ku sidak, sidak tidur di itu seminok gawak sejam aja. Lu kami gawak apa sehari ngelaban panas. Tang gaji diberi nuan ngeri sidak sebakau ngegaji kami. Ku orang timpu kebunnya nyawat siku ari sidak. Unggal, ndak aku ngelakan nuan. Nuan pun udah setuju ke gaji sesari sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan, nyok lalu pulai ke rumah. Aku mpu terdekat ngaji sidak tidudi, datai tu bakal gaji tidak diberi aku ngagai nuan. Kati ndak tahu aku ngerja sebarang terdekat aku, ngau duit aku mpu. Kati nuan bergedi ketegal aku nelap hati. Nyalai ko Jesus ngujung pejaku ya. Sidak tidudi dekat nyadi dulu. Lalu sidak tidulu dekat pulai dudi. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Cerita Jesus dalam sempama atau kejakup berkurung tu, bakal kena usui utai ngapa. Tang kebenar menyadi, utai di dalam cerita tu, nda utai di nyadi bersari-sari, mayonya menyok. Lebuah balau rakuli, ngigok kerja bermenua Palestine. Lebih lagi, lebuah maya musim ngetau buah anggur di Mansau. Anggurnya mesti dah ketau ngejampat, ngai ke musim hujan datai, lalu ngerusak buah anggur di mansaunya. Nyalai kebun berguna ke mayuh kuli. Nulung yang ngetau, lalu sebarang orang terdekat bekerja dan terima yang magang. Lalu bekerja megak gaji tidak beri ya sesingkap duit pirak sehari pan nang biasa gaji orang banyak minyak. Minimum wage kalau kita dia tahu. Nama kurang itu, itu tidak cukup kena beli pemakai ke dempok sarinya. Lalu bala pekerja pan bekenya diri buat market anak kuli tialai tuan temumpu kebun oleh ngambil sedak gawa. Lalu hari cerita tu kita medak pemalat sedak kuli tu guna ke pengawa. Sampai ke pukul 5 lemai pan agi megak bala bisi berdiri buat market pekerjanya. Nanti ndak boleh pengawa nama utai kena sedak melih pemakai ke sedak sebilik lemainya dah. Pasal gaji, nadai sidak tidudi berunding kaya. Asal besi pengawa, ngau sebarang gaji. Sidak udah lantang. Lalu bala kulit itu, ianya

umay baruah ari bala ulun. Siku tuai pengarap kelio ke bernama C.G. Montefiore, madah ke sempama tu, Siti ari sempama tu cukup berserti, ngau mulia. One of the greatest and the most glorious of all. Kebuah pihak, laban buat sempama tu, Jesus ngajar pasal kerti pengarap Kristian ti benar. Keterubah, ngenak sempama tu, Jesus ngajar bala murid ya, pasal bala tidak kedatai, nitih ke Jesus, udah lepas sidak. Jesus nangkan bala murid ya, ndak ngasuh sidak ngembuan hati ti sumbung, ketegal sidak ti dulu, teka terubah, nitih ke Jesus. Kebuah pihak, laban pemua Jesus, semua murid ya, bayak kenitih tumu, tau kenitih dudi, ndang sama berga magang. Menjadi suah kita Kristian, laban ti dulu jadi orang Kristian, tak laban kelama udah bersemiang bergereja dia, asai ke jauh lebih hari orang bukai. Lalu asai ke kitai ke diri terbumpu gerejanya. Lalu harinya kitai dekat berkuasa buat semua perkara gereja dia. Lalu suah megak dekat menguasa bala pederi tak ke pasta tigawak dia. Penglama nuan udah bersemiang dah tahu ketanda nuan lebih hari orang bukai. Jesus megak ngenak sempama tu ngajar bala orang judah. Sida orang judah nemu diri orang tu dah dipilih Allah Ta'ala, the chosen people. Tangko Jesus tu dah tahu ngasuh sida sumbung. Lalu merenang rendah orang bukai tiukai bangsa orang judah. Lalu tu megak tahu benar nyadi baiklisya ti baru dah tumbuh ke Jesus mayanya. Nyalai Jesus ngajar sida orang judah ndak ngasuh merenang rendah orang bukai. Ti sama nbiya Allah Ta'ala serta de kredo ke ya. Nyalai datuk menyadi kemai kita berarti kajar Jesus ngakai kita Kristian kemayar itu. Ngenak leka jaku sempama tu. Keterubah ya, kita medak pemanah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Ianya nadai milih maya kita nitiah ke ya, ia ndang sedia nerima kita lalu ngurundiang kita nadai kurang rebala terdulu nitiah kia. Semua dirundiang Allah Ta'ala berga magang. Nadai lebih lalu nadai kurang magang. Laban ke semua mensia Jesus sudah merik nyawa diri mati di atas kayu regang. Tang sepama tu magang tahu nunjuk ke gaya Allah Ta'ala melalu ke kita tipulai ridunya tu. Menjadi nadai milih maya nuan ninggal kerjanya tu. Lalu nadai milih penembuk pengawak di kerja nuan dalam dunia tu. Allah Ta'ala tetap nerima kita ngau basa, ngau penglalu, tis bakok. Jadi kedua, buat sempama tu megak, kita medak pemesai pengasih ngau penyinu Allah Ta'ala ke kita mensia. Buat sempama tu tadi, kita dengar pasal bala kuli tidak serta dapat bekerja, tang nadai tertemu kurang tidak ngambil sedap kerja. Sampai ke sedap diambil orang gawak pukul 5 lemai. Artinya sejam apian pengawak tutup. Menjadi Allah Ta'ala bakauran tiba-tiba kebunnya. Tusah medak kita titau gawak serta dekat gawak. Tang nadai nemu tau kebulih pengawak. Ia sinu lepas kita merinsak, tegal tidak boleh pengawang, amat meh kita ikut gawak. Lalu ketiga, kita medak pemurah hati Allah Ta'ala ngau kita mensia. Tu tahu diperhati ke kita berjalai tuan kebunnya merik gaji, ngarai balok kuliah. Lalu berjalai ya ti merik gaji, kita medak pemesai pengasih orang tempu kebun anggurnya. Gaji sesingkap wang pirak sari menyikit parah ke dulu itu, muti cukup kena beli pemakai ke sari aja. Entia meri sidak kurang rinya, tentu tak cukup kena beli pemakai ke bala bini anak sidak. Tu mah kebuah yang meri sama belok gaji. Nak milih penglawan sidak gawak. Sidak tidudi gawak
nerima ukai ngau pematut ia.

tang ke tegal pengasih tuan kebunnya. Tu gaya lah talau menjadi. Ia beri kita utai, ukai ke tegal kita patut nerima ia, tang ari pemesai pengasih ia, ari pemesai pemurah hati ia. Nadai sikup kita terpatut boleh selamat. Talamat pengasih ia, alah talau dan beri selamat ke kita, duduk area temeri anak tunggal ya, datai dalam dunia tu serta mati datas kayu regang kena nanggung dosa kita. Menjadi buat mualah talam semua pengawak mana tidak kerja kita tidak kena nolong eklesia lalu kena nolong mensia megak terpedak sebaka buat mualah talam tu megak sebaka dengan pemberi kita sualah talam. Alah talau tidak berarti ke pemayuh pengawak atau ke pemayuh pemberi kita tang gaya hati kita di ngerja ngau hati kita di meri. Nanti orangnya bisik beratus ribu duit lu meri seribu. Lun biak siku bisik duit 50 sen lalu meri semuanya. Alah talau muji pemesai pemberi nembiak temberi 50 sennya lebih harga temberi 1000 hari pemisi ya. Nembiaknya meri 50 sen meri hari penyuntuk ya. Pengawak dengan pemberi kita sebaka magang nama diberi nguati tirindu kalah talau. Utai tidak keberat kalah talau ianya spirit kera putih ya. Kita tinggerja dengan kita temberi. Ianya hati dengan tuju kita. Sempama tu megak ngajar pesan pemberi hari lah talau tiap duduk hari pengasih atau ke grace ya. Kita tidak boleh bekerja ke pemberi Allah Ta'ala. Nun ada sikuk kita patut nerima ya. Tang Allah Ta'ala sudah beri setiap ikut kita laban pemesai pengasih ya. Ukai upah, ukai gaji, ukai present atau ke hadiah tang cuma pengasih hari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu hidup kita bakal keminggu tu dalam kak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk mai bala peninga sama dia jenua. Serta lu sama ngaku bersampi ngagailah tala tip tarung ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Nya minggu Trinity ke-16. Oh Tuhan, kami minta nuan ngap pengasih. Ninga kesemiang nemiak ti nyampi ngadap nuan. Asuh silat nemu lu merti ku tai terpatut gagak sidak. Lu beri kesidak berkat ngekuasa. Awak kesidak tak ngagak utainya ngau benar. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami ti hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ketemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu sedang berkat ke semua bala peningung. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

0: Jalan. Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program Lalau Penghidup ke Lemai Tok yang bergulai dengan Bishop area Sumping Jingan. Jadi bakal selama mega pukul 7 Lemai Tok lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu 7:30 Lemai nonabur ke Berita Lemai bakal selama.
1: Pesan ke PCD kena tekan kita ngagal.

0: di rumah Yesus. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi dia tu maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tu. Kalau pesan ke terubah tu, madah ke jawan anak anjur. Jawan anak anjur atau ke dikagam orang apai jelai udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di sengai balamayu. Malam pergilah ba rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila ba pendam terabangsa. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan rabat tu tau bertelepon ngagai anak niang tumpu ianya apa lumur kusung 111-458-3340. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke jawan anak anjuah ya, jawan anak anjuah udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pergilah pa rumah sidampu inya ba lot 75 70 jalai Datuk Permaisuri 2C Permai Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tu ila. Jadi pesan kedua tu hari seli anak judi madah ke bini ya, ianya Julia anak tatul, Julia anak tatul tau ke Indai Empiang udah nadai meka. Lalu niang Julia anak tatul tu dekat di sengai Balamayu malam pergila ya, pa rumah sidampu ianya pa sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Mupuang, Sungai Lengan Sibu, Bawangasan, Nanga Singat, Rumah Suda, Jalai Sibu, Tanjung Manis, Tanjung Latap, Nanga Bilat Culau, Nanga Jikang, Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Ngau Mega, Kaban Belayan ke Bukai ke Nda Ulih di sebut di Tumagang, madah ke Julia anak tatul tau ke Indai Impiang udah nadai. Lalu niang Julia anak tatul tau dekat di sengai Palamayu malam pergila ya pa rumah sidampu inya pa sungai Mupuang. Lalu dekat dikubur ke pagi 22 bulan 9 tau ila. Okey, jadi pesan ke Siti tu hari milian anak kuah madah ke Indai Sida inya siluam anak ribut, siluam anak ribut udah nadai muka. Lalu dekat di sengai Balamayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah gelayang jengian panda skema sekarang. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur milin ya 013-455-7076 tahu kenuju Lili anak kuah ya 013-834-1454. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Sebandi Ulu Ngau Ili Lundu Kapit Limbang Nanga Alum Keria Nasratu Nanga Sumpa Nanga Deluk Nanga Jengin Buno Entalun Pelasu Tanjung Tabut Tebaruang Ngau Meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Silum Anak Ribut ya, Silum Anak Ribut udah nadai. Lalu ni yang siluam anak ribut tu di sengai Palamayu malam tu ya ba rumah sidampu inya ba rumah gelayang jengin panda skim sekarang. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Bukai. Jadi pesan tu hari Galini anak Batolomi madah ke Lerida Bartholomew anak tinggal. Lerida Bartholomew anak tinggal udah nadai mereka. Lalu niang tau di Sungai Pala Mayuh malam tau lagi ya pa rumah sidampu ianya ba Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Lin Li Wong Chau bak lumur kusung 12-884-3327 tahu kenuju Galini anak Bartholomew kusung 11-408-3625. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Abu Pantau Sri Aman Abu Pulau Batu, Sabal Keruin, Telagus, Jiru, Mebui, Bayur, Sebang Abid, Sampun Gerunggang, Simpang Punda, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Isu Semunjan, Gayau Padu, Semelatung, Munggu Aik Ngau Buka Kaban Belayan ke Buka ya, madah ke Lerida, Bartholomew anak tinggal udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sulit niang William Kasa anak Meragi tahu kedikangan orang apai putih kedekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ba rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Empadi Ensai Sebawah Batang Undo Sebuti Sri Aman Bintulu Kucing engau mengka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili agi kita tahu telepon ngakai Sejoy abak lumur 017-332-7162 atau kenuju Rusna ya 017-858-8146. Okey, nyak tadi pesan madah ke Ngeta Sulit ni yang William Kasa anak Meragi ke dekat diatur 26/9/2026 pukul 10 pagi abak rumah sidampu inya abak rumah Denster Nacang Empadi Tengah. Okey tu Siti lagi pesan bedau kita ingat tu berperindang ke lemai tu hari Bunsu anak bang madah ke bini ya selah anak ngasan selah anak ngasan tau ke yud udah nada ya lalu niang selah anak ngasan dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sedampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Fitri Culat berumur 019-657-1034. Pesan tu menuju Kaban Belayan ber rumah Sungai Anak Sebetan Peliguang Baru Engkudu Atas Engkudu Baru Kerikap Tintiang Ringka Sungai Berangan Batu Empat Rumah Lim Metung Sungai Ruan Lubuk Nibung Kabung Lubuk Renit Kali Nangga Maras Empayang Awi Malung Kemidan Nangga Luau Jawi Anak Cuat Temuduk Awi Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Kalau pesan tu madah ke Selah Anak Ngasan udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ba rumah sidempu ianya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari tiga tu ila. Okeynya ke pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke lemah itu udah terlalu nampuang maca pesan ke Bukai ngetu nak lama merindang kita ngau lagu hari Richard Lee aku di tempayak.

0: Pegulai Sejarah.
1: Okey, hagi Pak awak sada lemai di YFM ke lemai tu peningah. Jadi hagi ngatai ke pesan bukai. Berdau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Ninsi anak rawiang madah ke apai sida. Ianya rawiang anak lajut ya, rawiang anak lajut udah nadai mega. Lalu ni yang rawiang anak lajut tu dekat di sengai pala mayu ah. Ba rumah sidampu, ianya ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubuk antu. Lalu maya nganjung ni yang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba uang pandai. Sawang, Munggu Jabang, Rakut, Sebubut, Pabung, Panggang, Panjai Ruai, Kampu Ilir, Batu Pebini Atas, Ngau Baru, Nyemungan, Mepi Pasir, Sekaru, Nangapan, Sayat, Suh, Skim Sekerang, di Sebangki, ke Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur Ninsi yang 014-239-5529 tau kenucu Nicholas 012-893-8213. Nya tadi pesan madah ke rawiang anak lajut ya. Rawiang anak lajut udah nadai lalu di sengai Palamayu ba rumah sidampu inya ba rumah Kevin Serdin uang panjai lubuk antu lalu mayang anjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi pesan ke siti tu ari bangsi yang anak ngumbang madah ke apa ya ngumbang anak minggin ngumbang anak minggin udah nadai meka. Lalu ni yang ngumbang anak minggin tu dekat di sungai Palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai Mejam Suai. Jadi penerang ke sili aki kita tahu ba telepon ngagai Injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tahu kenuju bansiang anak ngumbang ba lumur 013-566-6605. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sepak layar sekerang tinjar suai niah ngau meka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke siti tu hari tuai rumah radi anak Melayu madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tahu ke inai jelawan udah nadai meka. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam tu pa rumah sidempu inya pa rumah radi nanga selabi pakuh uya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa uya pakuh bunau bekiki skim porok skuau rumah digat sebinang nanga tamin igu diji bayan tasi Bandung anak tering di Bintulu ngemeka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut di tu magang. Jadi penerang pesan tu tadi ya madah ke Antan anak Melayu, Antan anak Melayu tau ke inai jelawat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya apa rumah radi nanga selabi pakuh uya lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nya tadi mega pesan ke bisik diterima hari peninga kita eh. Jadi ba jam ke penudi sada lemai kita ke lemai itu lagi ke bisik pesan ke empai dibaca atau ke bisik pesan baru ke diterima dekat dibaca eh. Ba jam ke penudi kita lagi. Jadi udah mendiang ke lagu Arita Mediento Minak Nuan Penawar kita mendiang ke semiang misa kudus hari Minggu.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 25 dalam musim selama tahun A 2019 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Ngerti ke ngesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa.
1: Engkau ngagai kita menyadi aku. Lawan aku dah balai berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai itu dah digaga aku. Ngau dalam utai tipatu digaga. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku tibalan udu. Nyak kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku. Bersemayam kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita yang ampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup tim meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merek terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gupul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala tinggapun ke semua perintah adat ti kudus. Berpelasa ke rindu ke Nuan, serta rindu ke pengandiri, ke mandarka, boleh tingasi ke pesan Nuan, kami tak boleh penghidup ti meruan. Dengan Jesus Kristus, Tuhan kami, anak Nuan, ti hidup lalu merintah, ngau Nuan dalam penyaraku Roh Kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Untuk kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 6 ngagai 9. Kuyang kadiri ngagai Tuhan lalu besampi ngagai ia. Laban ia dia tu nyau semek. Awak ke orang kejai ningga ke jalai penghidup sida lalu ngubah cara sida berunding. Awak ke sida nguyang kadiri ngagai Tuhan Allah Ta'ala kitai. Ia andang kasih. Lalu jampat ngampun. Ko Tuhan bejaku. Rundiang aku ndak baka rundiang kita. Lalu jalai aku ndak baka jalai kita. Baka langit tertinggi ari atas tanah. Baka nyak meh jalai ngau rundiang aku. Tinggi agi ari jalai ngau rundiang kita. Jaku Tuhan.
3: Terima kasih karatala.
2: Mazmur antara Saud, Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ke ia.
2: Tiap hari aku dekat merik terima kasih ngagai Nuan, lalu muji nama Nuan belama-lama ia. Tuhan endang besai, lalu endang patut dipuji. Pemesai kuasaya ndak uleh diperaga mensia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau kaya.
2: Tuhan andang rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengrindu. Ti meruan belamaya. Ya maneh engkau semua orang. Lalu siru engkau semua utai. Ti udah digaga ia.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau kaya.
2: Tuhan andang lurus dalam semua utai. Ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak sidak kengangau ka ia, kengangau ka ia, ngau ati ti benar.
3: Tuhan diau semak sidak kengangau ka ia.
4: Baca kedua, baca dari surat Santo Paulus ngaga urang di Filipi bagi 1 ayat 20 ngaga 24 ngau 27. Kristus ruran dimuliaka dalam tubuh aku bakas lama, nemuka ngena penghidup tau kengena pemati aku. Laban ba aku, enti aku hidup ke Kristus. Lalu enti aku mati, aku untung. Enti aku maja hidup di dunia tu. Retinya, aku leh ngereja mayu hagi pengawak ti berguna. Lalu aku nak nemu ni ti patut dipilih aku. Aku nak nemu jalai milih utai ari utai dua bengkahnya. Aku bisik aman hati dekat ninggal ke penghidup aku, lalu begulai ngau Kristus. Labannya lebih mana hagi. Tang aku berguna hagi bak penghidup kita, henti aku mengkang hidup. Utai ti lebih bergunanya, kita nak tahu nak hidup nitih ke ajar tidi baik berita mana Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Ari Je Kudus, nitih ke Matthew bagi 20 ayat 1 ngagai 16.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Jesus berjakuk ngagai sidak murid ya. Laban perintah surganya baka orang siku kamu puak tumu pagi, ngiga orang ketau de gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah bersetuju dekat beri gaji sesingkap duit pirak sehari ngagai siku, siku sidak. Ya lo ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9 lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berteketegir ngapa nak gawak. Ya lo berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat beri kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngah berurung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasar terpedak ke sekedar lelaki tibukai mengkang berketegir nak gawa. Lalu kuya berjakung ke sidak. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari tu nak gawa. Sidak lalu nyawut laban orang nadai ngasuh kami gawa. Kuya berjakung ngagai sidak. Alai kita gawa berkebun anggur. Lebu hari nyau lemai, orang kebumpu kebunnya lalu madah ngage mandur. Kangau ke bala orang gaji lalu bayar gaji sidak. Belabu hari sidak ke pemaduk dudi nyentua ngage sidak ke pemaduk dulu. Lebu orang gaji ke berengkah gawa hari pukul 5 datai sidak lalu dibayar sesingkap duit pirak siku. Lebu orang ke pemaduk dulu gawa datai sidak ngumbai diri dekat nerima gaji terbesai lagi. Tang sidak megak beri sesingkap duit pirak siku. Lebuh sidak nerima gajinya, sidak lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sidak ku sidak. Orang ke pemaduk dudi seminak bekerja sejam aja. Lalu nuan, udah ngagak gaji sidak sebaka ngau gaji kami ke udah bekerja sehari-hari tu nat ke diri laban panas. Tangkuya nyawut sidak unggal, nadai aku ngakal nuan. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lalu pulai. Aku pu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi tu penyak nge nyampau ti diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepeneka hati aku. Tukar nuan ke papas meda aku gerah mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Bab minggu ke 25 dalam musim selamat tu kita meda pemanah hati tu ke Allah Taala ke gerah jari. Nyadi tu ngingat ke kita pasal pengasih ngau Allah Taala ke semampai nyaga gerah hati gerah jari ngelui. Hari utai ke uliah di peragam rundiang kita mensia tu kongeli utai ke di sadang kita. Latala ngangau semua orang datai ngegaya. Nak miliah tumu kini, dudi kini, sidak ya datai. Jadi jalai ya semua kita nemu ndak sebaka ngau jalai kita. Alai kita medak bisik sekat dia meh. Latala merik nimit nadai sekat ngagai genap ikut kita mensia. Saya ngangau kita ngasuh ngiga Allah Taala lebuh ya agi semak. Lalu kita nemu Allah Taala nya Allah Taala ke penyabar ngau semampai besia dekat ngampun. Lalu mas semua sadeto kita ninga tadi muji Allah Taala laban yang mentas ngau lubah ringat. Santai pol ninga ngajar kita awak ke hidup awak ke jalan penghidup kita itu tadi masa Kristus. Semada kita hidup tu ke parai. Jadi genap genteran tu tadi madah ke kita pengharap. Jadi kesawut ngagai pementas pemanah Allah Taala dalam pejalai pengharap kita tu. Injil Yesus bercerita berkena ke siku tukang kebun, tukang orang kebun kebunnya ngaji orang bukai. Lalu lebuah orang kebunnya mayar gaji sedaya sekedar sedak ke dulu mut-mut. Madah diri kena akal. Tang kebun, orang kebun tadi. Madah ya nak ngakal. Lepas sedak udah bersetuju dulu. Nerima sesingkap pirak baru sedak ya. Gawaknya di situ kita medak. Bekeniku jalai lah talah. jauh ngelui rijalai kita manusia. Yang ngelalu ke semua orang, kedatai ngagai lalu ngampun, sedak ya ngau ndak berbayar. Nyadu kita muai ati ke kepapas, muai ti ke dekat manding, ura bukai ngau kita, lalu andal ke pemanah pementas selata lalu gagati. Lebuah kita meda ura bukai nerima nimit yang megak. Jadi berminggu tu, kita dikingat ke pasal pengasih Allah Ta'ala ngagai semua orang. Kelebihi ngagai orang ke nyawut au ngagai kangau. Ya. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia.
1: Lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidak kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas, merinsak ramau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, baari ti ketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, samurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, jalai Allah Ta'ala nak sebaka ngau jalai kita, laban penglurus, ngau pengerah jari ya, jauh tinggi ringgit kita. Nyak timai kita uliah mansang ngagai ya minta utai tadi guna kita, lalu kita nemu benar ya dekat mendiang serta ngemendar ke peminta kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke Bishop kita Richard, ngau ke semua sidak padri kemela bak genap itik parish bak diocese kita, ngambil ke sidak ngibun raban domba Allah Ta'ala ngau mentas. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua menua di dunia tu tindak lurus serta nekan kebala orang kegawak di menua sidak ngambil ke tauk berubah lalu mai penglurus serta mentas ngibun bala pekerja sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemua pekerja kemegai tanggung pengawak dalam gerempuang orang bekerja ngambil ke sidak lihat hati berjalai ke pengawak ngemeran ke ungkup sidak ngau nguliah ke gaji tepatut ke bala pekerja. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kemela bala jelu ngambil ke sidak mentas ngibun bala jelu tidak jaga sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesemangat bala sidak kuda parai dalam Kristus ngambil kesidak boleh pengelantang tip meruan. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa itu mentas nuan semak ngau orang kedatai ngagin wan dengar kesemayang kami ngau pementas nuan lalu sekali lagi pandang ke kami pemesai penyinuk serta pengasih nuan nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti tadi suak kami ngagen wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia yang dekat nyadi roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat me wan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadik ngambil kepiring yang aku ngau unggi kita tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima ngau lantang hati Tuhan kami bersemayang piring hari nembiak nuan. Awak aku tai tadi aku kami ngana penaluk semayang serta pengarap tau dempu kami nengah misteria serga tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Harap kita beri terima kasih hangge Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran nur Meri terima kasih hanggenuan apai ti pamadu kudus oleh anak terkerendut nuan Yesus Kristus sejak kunuan oleh ya. Nong agak semua tai tadi sonan datai nyadi ke penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lu dia ada ke darah bungas. Ngamat ke penekan nong lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau sidak melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

Nona amat kudus so Tuhan pun semua pengudusnya lai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puih tamak ke dalam pemerisa ngau pemaraya ya nyengkau ruti lalu merit terima kasih meceh ke lalu nyawaknya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita.

0: Angkut Charlie selalu sekali dah meri terima kasih. Ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu rup area. Laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat dipansut ketegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagah tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia.
1: Laban uli harga ngau pengangkat nuan. Nuan udah ngelepas ke kami.
0: Nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Ruti penghidup ngau calis penyelamat. Merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah membagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempuang nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baik ya ngagai pementas dipenuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih meh ke semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tidak berkat inai Allah Ta'ala ngau Joseph tidak berkat laki ya ngau Sedar Rasul tidak berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang, engkau mana? Kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil keulih ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang ke mengantik penganda tidak berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endanggi Nuan, diatu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan lalu engkau mana, kemendar kia pemayak engkau penyarakup nitih ke penekan Nuan tidup, lalu merintah ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: tu anak domba Allah Ta'ala. Tu meh ya tinanggung dosa dunia. De berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku dak patut don wan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kominian, bersemayang kita. Benimit angkat kau Tuhan, sidak tudah dikemaru kenuan ngena sakramen tu. Awakah kami tahu bempu ke penebus nuan belak dalam misteria serta dalam gaya penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Serama Lamai Peningah, dia tu kami nabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Penusah bilun kabang FDS, ripu tumbuh dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebilik orang ke dituntung penusah bilun kabang FDS menerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang ba puncak Borneo diperjalai ngau cara berenggat.

Jadi tu isi berita. Ribu tumu penusah bilong kabang lutur terbai FDS ba long lelang ulu beram. Dekat dikeluar ke unit pemansik penusah di langit BSKU dalam tempoh 30 hari berengkah hari-hari bulan penusah tu nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah ke ribu tumunya ilak dekat dibantai ngagai bala menteri. Kedia tu, pansi agi dipejalai ke BSKU tip mungkur pengawak meresa palan penusah bangkai bilun report operasi penerang bala kru ngau kayari. Pun ngau kebuah penusah tu nyadi agi bedau diputus ke lalu BSKU ndak dekat ngagak sebarang simpul sebedau semua bukti di pansi. Pansiatnya dipejalai ngena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar enjin di Amerika Syarikat. Penusah kena 8 hari bulan 9 tu kemari udah naban ke nyawa siku pilot ngau 4 ikut pengerja pengawal hari upis Menteri Pengerai. Penglantang diri sebilia niang Debra Mozet di berbadi nyawa bak penusah bilun kabang lutur terbai FDS majak di Kemerat ngenak mayuh macam bantu ngau sukuang ari upis pengintu penglantang peniau Raban Bansa. Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngoraban Bansa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke sukuang kaunseling meka disedia nyemak diguna. JKM udah meriwan turuk bantu lengkas ngagai laki ngau inai niang. Bantu orang tuai RM600 sebulan diberi ngagai nai niang megak disedia belabuh hari bulan 10 tu ila. RM3,000 pemberi ehsan ngagai diri sebilia. Orang ke dituntung penusah peka hari baru bantu yayasan kebajikan negara megak diberi ngagai sida tu sebilia. Ya maksud ke jakunya mayang ngabas sidak niang tersebilia bak kampung Semedang Padawan. Empat projek pemansam sai bak puncak Borneo dia tu dah ditenda lalu dekat dipejalai ngau cara berenggan. Kaban Parlimen Puncak Borneo Datuk Willy Mongin madah ke sekedar projek sebedar tu tapi ngau mayah macam pemar nyengkawum bisi ubah bak kaya langkar serta mayar pampas tanah. Projek nyedia ke air puncak Borneo renggat kedua, dia tu dah ditenda serta dekat merik penguntung ngagai 18 buah genturung peniau. Projek ngagak sekolah sekendari puncak Borneo meka udah boleh mendar tinggal agih belanja RM85 juta. Jalai Bia Jabir muka udah boleh mendar hari perintah pesai lalu sebagi orang ke bempu tanah udah ngenatai ke peminta bayar pampas. Projek ngerembai ke skim pengentap peniau tekat air benguh dibungkus RM45 juta muka udah ditenda. Dua projek program transformasi menua pesisir RTP ke bungkus RM350,000 udah temu di pejalai ke bak kandang Batu Lintang Undup Sri Aman. Projeknya mungkur ngadu ke jalai akses ngena ungkus RM200,000 serta nyeruri padang sifat takraw ngena ungkus RM150,000. Dua projeknya udah dipenyali ke Sekretari Sulit Sapit Menteri Pemansang Penglandi Jilin Itar. Projek RTP tidak berjalan kenyak dekat merik penguntung agar rakyat kelebih hakik hari sukut servis akses serta nyedia kepalan rekreasi ngau aktiviti sukan komuniti. Kita ada tu penung mendiang ke berita lemai hari YFM. Enam ikut nembiak tinggari ke tiga zon dekat mantai ke penglandiak sida timai konsep Spectrum Music bak rengat ke penudi Bintang Kecil 2026. Ngayan ke mayuh macam genre ngau gaya music, edisi ke-40 tu dipelabak ke dekat narit ati mensia mayuh kedatai medak Grand Final hari 5 tu ilak. Pengeluar Bintang Kecil 2026, Nadia Fadila Ali madah ke konsep Spectrum Music dipilih dikenak mantai ke mayuh macam genre music. Tu dekat nyari ke peluang kebalan mia mantai ke kreativiti ngau identiti sida.
Berbangunnya urus setia bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke gaya sebun ke diatu agik di kemata ngau silia dikena nyaga pengerai bala nembia. Aktiviti luar bala nembia dekat diskat lalu atur berjaga-jaga kenyengkau mengena sengkabuang hidung ngau nyawa bak palan mensia mayuh mega di pejalai ke ngambil kena ngacau sidak nyedia ke diri ngau belagu. Rengat ke penudi bintang kecil 2026 edisi ke-40 dekat diatur ba auditorium Piramli RTM Kuching pukul 9 malam serta dekat ditabur ke terus ba TV2. Tiap ikurang ke nginti patut nentu ke uras ngau bekau nginti sidak nak ditinggal ke ba palan alai berikan. Kaban Parlimen Tanjung Manis Datuk Insinyur Yusof Abdul Wahab madah ketuk dikena nentu ke penyampau ikan ngau penglikun sungai meruan dijaga. Urai berikan mereka dipinta melepas ke baru ikan min tau ke bangsa ikan ke dijaga ngambil kena punas. Nyaga rampak menua ngau penglikun patut nyadi sebagai hari pengawak tidak dikemeran ke orang berikan ngambil pengawaknya boleh diterus ke bak gaya tilikun serta meruan. Rakyat bak kandang menua Ulu Beram ngarap ke bajet 2027 boleh mutar ke isu ungkus pengangkut di Majak Mar. Tuai Kampung Long Latih Buja Din megak ngarap ke stesen minyak disedia ke bak kandang menuanya. Tuai Kampung Long Lilim James Sud madah ke gaya geografi bak menua ulu nyadi pemar kelebih haki lebuh mai orang ke sakit berobat. Sapi Chairman Majlis Daerah Merode Kaunselor Raymond Apoi Balan ngarap kagih belanja ke besai agi dikena ngangkat ke pemanah Jalalun ngau perengka guna rakyat pak kandang menua Baram. Jalalun ti manah dekat merip kelantang agi sidak mantau nyungka aktiviti ekonomi serta ngurang ke pemindah orang hari menua pesisir ngagai kandang menggeri. Tuai Komuniti Bram Baru Pengulu Anthony Ngau ngarap ke bajet 2027 dekat ngemerat ke bekal air bersih internet perengka gunanya ke pengerai ngau perengka karan bak kandang menua ulu. Dikena ngujung ke berita kelemah itu, batang berita dibaca baru. Penusah Bilon Kabang FDS report tumu dikeluar ke dalam tempoh 30 hari. Diri sebili orang ke dituntung penusah Bilon Kabang FDS nerima bantu belanja ngau kaunseling. Empat projek pemansang bak puncak Borneo dipejalai ngau cara berenggan. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suwel. Selamat lemah.

0: Segulai sejarah.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak nga belanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya yang berterima kasih ngagak perintah saya ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega yang berterima kasih ngagak Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu simbol reban bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di menua Sarawak.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding tak ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
5: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita tu, benung, benung.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kirwa. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Okey, hanya Siti lagu lama hari Niang Jeffrey Nyaloi ya, kampar di Pelapa. Merindang kita bak jam ke penudi awak sadar lemai kita ke malam tu. Jadi bak jam ke penudi tu agi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pihak muka berkongsi ke sekedar riatur program pengawak ke bisik dekat diatur di menua kita. Pihak muka berita-berita bukai ya, lebih lagi utai ke bisik nyadi di menua kita. Merindang kita ke engkau benung berendah makai atau ke baru dah makai ke malam tu. Engkau diatur benung nat ke diri. Lalu pihak muka engkau bisik ke baru dekat nurun gawa shift malam. Harap ke berjimat ya, lebih ke driver nurun gawa ke malam tu. Okey, jadi Abah Siti hari berita ke bisik dikeluar ke sar itu. Kalai Malaysia ya, nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Jadi menua Indonesia sudah merik pemendar ya, agai Malaysia nganjung bantu madam ke penusah angus babas di Kalimantan. Kalai penusah angus babas tu kita sama nemu ukai seminar ngujung ke sebun di menua Siraja tak maka nyaung rampit ngagai menua ke Berimba ya. Jadi bantu ke disedia ke Malaysia kenyang kaum sebuah bilun Bombardier CL415 MP, tiga buah bilun kabang ngau maka 52 ikut pemesai ngau raban dari Natma APMM ngau maka TUDM ya. Kalai operasi mantau madam ke penusah angus babas di Kalimantan tu dipasuk agensi penyangka penusah ngiyip menua Natma, agensi penerit adat maritim Malaysia APMM, sedadu langit diraja Malaysia TUDM, upis bomba ngau penyelamat Malaysia ngau muka agensi ke buka ya. Okey, hanya berita ke bisik dikeluar ke senantang bantu ke disedia ke menua Malaysia madam ke penusah angus babas ya, di Kalimantan nyawa penanggul ke benung nyadi di Kalimantan ya, hanya penusah angus babas ke nyadi ke ujung ke benua ke bersebun jam ke dia tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Jenerino Jeraki lenyau tembaga berganti pirak. Berdau berkongsi berita-berita bukai bak jam ke penuh dia.

0: Yang Berbahagia Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
1: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dua tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak jaku iban. Lebih banyak ada kacau kemenis, dah raskom. Dia ulung emah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun melawan komunis anang najuk ke polis najuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya like aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau, nyawa kangau-kangau, kak ngigau atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kena. Ya lah, tu mana benar.
0: Agi hidup, agi ngelaban.
2: Agi hidup, agi bersawup.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pangan diri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal kebangsa baru tu kita perang ngiga penemu lalu ngiga penyaman.
1: Ije kalang anak-anak langkau, panglima waran satu besara, Sri Pahlawan, panglima gagah berani.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai.

lagu baru dari Welta Bana ya, Minta Nuan Pulai Baru. Jadi itu berkongsi ke berkawal dengan servis penemuan Dr. Terbaik lagi sekedar kanan dor di menua kita ya. Kalau di bagi menua Serikai 2010-2026 tu ialah hari 1 Dr. Terbaik bisi dekat nemuai ke SRK Kota Mua ke pagi. Lalu di bagi menua Seri Aman kena 16 hari bulan 10-2026 hari 1 Lutur Terbaik bisi dekat nemuai ke rumah Mahmud Langgir Lingka Mua ke pagi. Lalu di bagi menua Sibu ya kena 2 bulan 10-2026 Mua ke pagi. Lutur Terbaik bisi dekat nemuai ke rumah Gayut lalu Mua ke Lemai Ngagai Nanga Arau. Di bagi menua Kapit kena 9 dari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat muai ke rumah Nuga muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngakai rumah Ringga lalu di bagi menua Limbang 2010-2026 tila hari 1 Lutut Terbaik bisa dekat muai ke Pak Brunut muak ke pagi. Di bagi menua Miri ya 4 dari bulan 10 2026 lalu Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Lamai muak ke pagi lalu ngagai Long Banga muak ke Lemai. Lalu di Bintulu kena 23 dari bulan 10 lalu Terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Dria Jelaluang Tubau muak ke pagi lalu muak ke Lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di bagi menua Belaga ya 17 hari bulan 10 Lutut Terbaik bisa dekat nemuai ke Long Unai Belaga muak ke pagi. Akhirnya berkawal dengan servis penemuan Lutut Terbaik dalam bulan 10 tiada ngagai sekedar kanan dor di menua kita ya. Harap ke bala kita ke dia bandornya tadi udah nyedia kediri nerima penemuan Lutur Terbaik. Jadi kami di YFM agak dekat berkongsi ke hari bulan ke bukai nur Lutur Terbaik dekat berjalan ke servis penemuan ngagai sekedar kanan dor. Okey, okey, merindang kita ke malam tu peninggal. Tu merindang kita ngau lagu dari Barry Presley Bedau Sanggup. Terus sekulai sejalai bawa sadar main untuk ke pukul 9 malam tu lagi.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai berbayar.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Juni aman hidup ke seput nak berasai jam kita 10 minit dekat pukul 9 malam. Bakal selama 9 malam kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyal lagi pegulai awak pemerintah malam. Jadi pelapak aku nak katuk kita boleh pegulai awak sadar lemai. Terima kasih mayuh peningah kita ke udah pegulai dengan aku Sam. Akhirnya dari pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi bertemu baru kita bawa awak pengerak pagi ya, pergila bakal selama hari satu. Jadi aku ninggal ke kita ngau dua buah lagu. Itu lagu Aria Chan, Aku Kai Penyangkai. Nangkan kenyal lagi lagu Aria Linda ya.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan setiausaha agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.

0: hanya ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
4: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Steven Kananga lagu yang ada salah ingat ganti. Okey, lagu ke terbayang ke pemerindang malam kita ke malam tu. Malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih kita kagi ninga kami ungkep ya malam tu ya. Nampung penduduk DJ Sam kita bak sada lemai tadi 3 jam ke 6 ngagai pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching, Kota Sembarahan. Okey, henti nadai pengok keberatnya kira ke kurang kebimit aktiviti kita bak luar berkena ke sengkabung hidung gau nyawa sama nyaga pengerat. Hari Minggu jam ke terubah pemerintah malam kita MBC program yang aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi nangkan ke tu lagi ya tang sebenarnya agi merindang kita engkau Siti agi lagu ya. Okey, lagu gadisa dan Johnny J engkau lagi ya Tuhan aku rindu. Kalau kita ke benar terbang jam ke tu agi dengan kami dalam perengkap pengangkutnya berjimat-jimat bak jalan alun dari bapak jalan besar penbornya kita anang ngagak piten haram ya sama-sama ni tiap atur penglikun jalan alun kau dah ditetapkan di menua kita engkau di JMA TU di konti 3 jam pemerintang malam ungkap ya malam tu.

Balam menyadi dalam Kristus. Terima kasih agak apa yang disega laban kita agak boleh bertemu begulai baru bak program aku boleh penampak. Sekedak hari cerita kuasa kerajaan aja Tuhan ketau benar didinga kita bak program tu ianya program kesaksian menjadi saksi Tuhan berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup ke dipedak kita engga-mega penghidup ke didinga kita serta penghidup kita empu ke bisik nyadi malam nyadi dalam Kristus semua. Kadang-kadang Tuhan nemu legu hati orang keudah kelak gerai ari kuasa ya.

Dan kadang Tuhan nemu neguk ati orang ke udah kelagerai ari kuasa ya datai nusi cerita diri. Tajak pun orang kenusinya endak nemu program bakat tuk bisik bak radio. Lebih lagi nanti orang kenusinya bansa bukai. Orang kena dekala ninga radio kita iban. Laban Tuhan dekat kita bukai ninga. Dekat kita bukai ninga kerja ajiah ke udah digagak ya. Lalu nyadi bak menyadik kita ke bukai. Ngambik ke kita percaya ke kuasa ya. Nyadi bak program aku boleh penampak ke sekali tu. Aku dekat nusi utai kenyadi. Ditusi orang tumpu ngagai aku. Jadi bedau lama tu tadi kami bisik ke Siti Menua. Siti Menua ke diwan bangsa orang ulu tungak ke Sungai Asap. Lebuh di Sungai Asap. Siku arkaban kendang di kelalaku. Nusi cerita ya kekala raya sakit. Siku kaban kendang di kelala. Nusi cerita ya kekala raya sakit. Nyadi kok ya, mayanya ya pulai gawak. Mayanya ya pulai rigawak, temu tak pedis kaki. Temu tak pedis kaki, endak dapat berjalai. Ketrubah kumbai ya pedis kaki baka kitai ketebelah suak. Tau ke salah urat. Nanti tebelah suak tau ke salah urat, tentu penyakitnya nemu. Gerai mulai baru nemu gerai nanti diurut tau ke diberi ubat tang dibaik ia berurut ngai ke kaki ia gerai dibaik ia ke spital enggai gak gerai dia nyo habis mes spital kemar ditikik endur ia berubat tang kaki ia agi mengkang. Agi mengkang nak nemu gerai. Nyau ngasuh kaki ya kembai, lalu mayat tu ia endak dapat berjalai amai-amai. Anang ke berjalai, gawak megak ia endak uliah, laban ke endak uliah, mindah endak uliah ningkang. Bak rumah meh tudah, bekena ke kerusi roda. Nyau amai baka orang tacat meh, pendiau. Ia mayanya pihak ku ya. Jadi mayat tu ia nyau putus asa meh. Nyun ada daya, laban nak nemu cara dekat gerai agi. Habis ke hospital, ndur berubat, ndak kat gerai. Tangku ia madah mayat tu, ia ngasai ke nemu. Ia ngasai ke penyakit ianya lain. Lain ari penyakit hospital. Ia udah ngasai ke kuasa pemetang, tinggal suh ia bekanya. Ia ngasai ke kaki ia berat, asai ke bisik utai depan. Pihak kunus, pihak kutusi kaban, aku tok maya tok. Ia sikit udah nemu, tok ke udah ngasai ke utai kenyadi bak ianya ukai ubat spital. Nyalai udahnya, sidak sebilik mutus ati dekat bertemu, engau Father Don bak sin N. Jadi kita nemu Father Don tu siku ari Father tau ke Padri gereja RC ia ke uliah ngerai ke orang ti sakit ke bisik lebih ngerai ke orang ti sakit. Jadi lebuh sidak mutus hati tu tadi dekat bertemu ngau Father Don bak sin N ajak penjauh. Jauh menua sidak nurun ke Kuching. Sidak sebilik datai ngau pengarap. Ia ke besaya mai. Nyadi ko ia mayato ia nadai ngagak temu janji ngau Father Don. Laban nyau ndak alah tat ke agi pemedis pemerinsak diri. Lalu jadual orang ke bertemu minta sampi ke Father Don megak mayato. Ke lalu mayuh nadai endur enselit dekat bertemu. Nyak kebuah sidak sebilik. Semina datai ngenyit. Semina datai ngenyit. Engau harap kederik bisik nasib bertemu ngau Father Don. Sidak
sebelia sinak datai ko pis gereja Saint Anne nguji nasib. Lama sidak ngantik bak kereta mayatuk ko ya. Lalu ia madah kediri mayatuk. Ia bisik medak aku bak Saint Anne. Jadi mayatuk kaban aku tu madah ketisik medak aku ngau siku agi kaban induk kesama opis. Bertemu ngau Father Don lalu pulai ari opis Father Don. Tang ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku mayatuk. Lebuh medak aku ngau kaban sama opis tu pansut ari opis Father Don. Ia madah kediri malu dekat ngangau ke aku mayatuk. Laban ia ngasai kediri kesakit nyau nyadi orang timpang pendiau malu dekat ngayan ke gamal diri ngagai aku mayatuk piak ko ya. Jadi mayatuk ia ngasai kediri ia ngai pansut ari kereta. Ia ngasai kediri ndak nyadi dekat bertemu ngau Father Don. Nyak me ati ya tak ngenyit ndak nyadi kak bertemu ngau Father Don mayanya. Nyak kuasa sitan meh nyak ke ndak ngasuh ya bertemu ngau Father Don. Tang bala menyadi laki ia ngau sidak sebilia kesama bisik datai nganjung ia menyatuk ngumbuak ia pansut alang-alang udah datai ba upis Father Don. Kelebih lagi Father Don nang bisik ba upis mayatuk piak kok sidak. Jadi kepuas ke diumbuak baru ia pansut kerusi ruda dibaik bala menyadik ngau anak menyadik serta megak ngau laki ya kesama bisik datai mayatuk. Ko iya mayatuk aku dah pansut hari upis gereja Saint Anne maya ya ke bertemu tamak ke upis Father Don mayatuk. Jadi lebih bertemu ngau Father Don ia madah kediri Father Don lalu nemu utai kenyadi bak ya. Father Don nemu kakinya ukai sakit spital, ukai sakit tempat duri, ukai salah urat. Tang bisik utai kena mana nepan bak kaki ya. Nyak kebuah kaki ya tu berat, enda uleh engkebut, enda uleh berjalai. Amanya laik kok ya. Kaban aku tu nusi, maya Father Don bersampi ke ya, ia ngasai ke diri, Keria ngamai jari ya dekat ngelaban. Uliah numbuak mija. Sida sebilik kemasung ya mayatuk megak. Ya uliah ngasai ke diri ya kuat. Uliah ngebu ke sida sebilik. Ke berpasuang ngetan ke ya mayatuk. Laban ya ke dekat gerinsa lebuh di sampai kepada Don. Ya uliah ngasai ke ukai yampu tubuh mayanya. Yang ngasai ke utai yang laban lebuh di sampi ke Father Don. Jadi nyak meutai ke ngerasuk tubuh ya kemai ya keriang nyau numbuak mija. Jadi ko ya nusi lebuh maya ia ke numbuak mija. Nada ya saya sekali pedih ko ya mayanya. Yang ngasai ke tubuh ya keriang sigi ukai tubuh ya ke dia tau. Nang bisi utai ke dalam tubuh ya ke ngasuh ya nyetadi keriang nyelai hari ia ke amat. Jadi lama ko ya lama berjam-jam pada Don nyemiang bersampi ke ya baru ia mutah. Jadi lebuh mutah pansut utai celuem ke bebau baka parit ke banggarnya ko ya celuem. Udah ya kemutah baru ia lemik tulang. Retinya utainya udah nyau ari tubuh ia tu tadi. Tangutai ke ngasuh ya mai gaga ya nyak. Lebuh ya pulai. Ya nadai agi berkerusi ruda. Labannya mansang tadi berkena ke kerusi ruda. Tang pulai ya berjalai. Bakas lama uleh berjalai. Bakas lama. Nyak meh kuasa Tuhan. Kerja aja Tuhan. Ngagai orang ti amai percaya ke ya. Jadi lebuh aku ningat cerita ditusi kaban aku tau. Lama aku tergenuang. Aku merenuang muaya. Laban aku nak nemu cerita yang sakit sampai bakanya sebedau tau. Jadi kok ya, ia madah ke diri sakit
nyoka datai setengah tahun. Lama ia cuti, pemisi, hari gawa, laban kesakit nak oleh gawa. Iya kok ya. Jadi, nyak me tadi cerita ke ditusi kaban aku tu tadi. Lalu, cerita ya ke narit ati agi. Ndak ngetu nak kak, nyajak kok ya. Jadi, lelaki, laki anak menyadik ya. Laki anak menyadik ya kesamang gau. Maya sidak tu tadi ke datai bertemu ngau pada don. Laki anak menyadik ya kesamang gau berpasung ke ya. Sama gau beranjung ke ya tu tadi. Medak utainya nyadi, medak kuasa Tuhan yang amat nyata, enggak mata yang pu, nyadi saksi, medak utai ke nyelai bekenya. Dia udahnya, laki anak menyadi, yaitu tadi, mutus hati masuk arsi sama gereja, enggak gereja pada don, lalu nyadi siku orang, pembela gereja, nyentuak ke dia tu. Jadi nyak me cerita ke bisi nyadi, ditu si kaban ke dikelalaku sitik cerita ke tau benar jadi ke penampak ngage kita iti amat percaya ke ya bala kita ke bisik cerita kerja aja ya dekat dikunci ke bak program tu inbox meh ngage page Facebook aku boleh penampak tau ke tau email ngage aku monica.medili@gmail.com jadi meh saksi Tuhan.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujul ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nya kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransik, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.
0: Ya, gini dengan kami untuk pemberindang malam kita. Imbang jam ke terbah pekul 10 lagi kita mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Okey. Berhati dulu gaya kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu di pelabak ke bisi hujan bah sekadar endur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miringau, Limbang, agi bisi Sebun, bak pelilih menua Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Enggau, Mukah, Gaya, angin, okay, di menua tunggak ke barat Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam, peninggi gelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi, di utara Sarawak, angin berpuput dari barat laut, enggau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, tasik bergelombang, setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, seraya ke nyedia diri macam ke kita berita malam nginjau Alex Linang berita kita dengar lagu ya Mimpi Indah Allah Gapai, kedua lagi Ricky Anderson dan lagu ya Ukai Lawa Ukai Sumbung.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam.

Selamat malam, dengar aku nak ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke malam hari Minggu, hari tu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Namiku finalis paket bintang kecil 2026 nerus ke banyak macam aktiviti sehari tu. Ianya hari kedua sidak di Kuching. Urus setia RDM bintang kecil 2026 Jeffrey Jack madah ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur yang kau mengulih ke penelabak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan berbeli kebarang di Kuching, nur milih pakaian ke di pelanja untuk grand finale kena ke 25 hari bulan 9 tu. Yang maksud ke perkara tu lebuh di randau pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching sari tu tadi. Muak kelemai sedak tu udahnya dibai nemuai nyagai upis pemansang Film Nasional Malaysia Fina Sarawak endur berlatih bertanda engkau berlagu. Gamban Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin madah tangkup pengawal Raban pengarang berita tak patut seminat ngenatai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawal tu patut ditegap kaki jadi palan alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia manyuh betul tulin serta setimbang. Raban pengarang berita megak ndak patut malu mantai ke tanya Timar ngagai bala ketuai. Kebuah pihak laban manyuh macam penemu ngau pengawak merasa kritikal jadi sebagi hari pengawak Raban pengarang berita. Ia madah jakut tegur tik belalau ke penerang patut jadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kelebih lagi lebuh berhati ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Datuk Willy masuk ke jakut tu bak sebengkah pengurami santai bergulai ke media ke diguluk kira 30 ikut pengarang berita hari menyebengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Datuk Willy Megat merangsang Raban pengarang berita ngambil mantai ke manyagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjing kaum potensi dagang temuai penyulai rampak menua budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena beri gambar di mana lagi pasal kandang menua di patut dikemaraka. Terjadi pihak yang megat nemu kandang menua nyagi napi manyuh macam pemar pemansang yang kami isu berkaul ngau bekalai jali alun aris penyambung pelajar ngau infrastruktur. Gerempung Pengajar Bumi Putra Sarawak KGBS nyambut manah pengawal nganjung pengajar baru ngagai menua tu. Presiden dia Zulkifli Sebli madah pengawal tu patut dipedak nyadi pengarap serta peluang dikena ngangkat ke penelebak ngau profesionalisme siku pengajar. Yang madah pengajar kedibagi dari luar Sarawak patut datang ngau runding serta hati di terbuka meruti ke penyelai menua tu hari sukut budaya, geografi, komuniti ngau gaya pelajar. Berjaku buat sepengkah penerang media yang megat ngelalau bala pengajar Bumi Putra Sarawak ke baru dipadu kelebih lagi sidak ke gawak buat menua diri ngambil ngau masuk gerempungnya. Yang madah KGBS jadi pelasar alai ngenatai ke penemu serta nyaga pengelantang hak ngau pemerat Raban pengajar. Di ujung ke berita malam kita ungkap ya, malam tu malam hari Minggu 20 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam kita ke malam tu di Tusun Muhammad Al-Handi Samsawi disalin Ailinda Sewell dari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera terus tampung baru ninga kami dalam pemerindang malam. Nangkan ketua lagi.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak ngabelanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Haja Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pemega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak riskina sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagak tu simbol rebat bangsa tulia hidup begulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Kuching 101.3 FM.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Program ke dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10 ya. Pentas final ACSJ ke-9 bala kita ke Bedang Undi. Lagu yang mega finalis kita. Okey, ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang. Gau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9. Tahu berengkah undi neh. Okey. Bertemu kita di Betung kena ketiga hari bulan 10. Tentu bega sebedaunya bala-bala hari kru RTM udah berengkah. Kira ke bakal daya umeh bersebelah Betung dia ya. Laban ke nyedia diri ungkap pengawak ke dekat diatur lemaknya pukul 6 lemain. Sama-sama kita datang ya. Okey. Jam kedua pemerintah malam kita hari Minggu. Okey. Bersama program enyak pelasar jurai 635 nangkan ke tu lagi. Sudah kita mending kenyak ya. Kita mendingkan lagu di Sada Gerol. Engkau lagu ya Pumpung dan Tapang. Lagu baru kita di YFM ya. Kita akan gini dengan kami secara online. Ngarap ke terang program di Dinga ngena RTM Klik. Tahu ke ngena channel Astro 871. Bak jam ketiga hari Minggu. Pemerintah malam kita mesti country and western. Udah tu lagi.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: kita mesti alert, peka dalam setiap pengawal, dalam setiap kerja kita ke zaman digital tu. Nanti tua nak landia, tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi. Tau melis tua, nanti tua salah guna.
1: Kena panjuak
0: ni. Kena panjuak tua.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke di tapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ari jaria ino oleh ngamansang ke perkara-perkara kemana yang kaum niri negi ke rumah tangga ya. Lalu ari jaria mega ino oleh ngerubuh ngeruntuh ke rumah tangga ya. Ba era digital hidup ngomati mayuh bersangkut paut ngau cara mensia nguna jari ya. Dia to smartphone udah nyadi kaling penghidup ba nyau ka semua orang. Kini-kini pejalai penunga smartphone kesuah nyadi kaling kitai. Seriris ngau pemansang teknologi di dunia diperhatika mayuh sidak ke induk mega nak tentu nemu tau ke kurang landik lebuh berkenak ke smartphone bak jari sidak. Ting ujung ke sidak bertapik ngau mayuh penangguh nyentuk ke bisiknya nyau diambil atur undang-undang. Tuk ke Tegal ulah sidak ke nak landik maya berkenak ke smartphone serta gadget-gadget kebukai. Perkara tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bak program pelasa jurai 6.35 ungkup kesari tu bak topik induk tilandi bak era digital. Terus bergulai ngau kami di YFM. Ya shalom, shalom semua. Terima kasih kita gulai ngau kami bak program pelasa jurai 6.35. Terima kasih yang agak kita keudah tune ke radio kita bergulai ngau kami di YFM. Lalu ngau tu aku merik terima kasih ya ke semua kita tu dah merik sokong ngagai program kelebih lagi program ke ditabur ke hari bagi kami di YFM. Jadi aku bersampi ke semua kita nak ngira dini dua kita dia tok bala peninga mit tok ketuai. Aku bersampi ke semua kita ngembuan berita ke mana ngembuan berita ke lantang abakah ke sari tu. Jadi aku percaya Tuhan kita cukup mana hanya kebuah kita boleh bertemu baru buat program kita ungkup ke minggu tu. Hanya di bekas lama nak sah nanti aku kediri aja buat program kita dan ke minggu tu temui aku.

0: bisik bergolai dengan aku. Jadi keminggu tu bakal aku dah dipadah ke aku bak minggu sitik yang kemarin temui kita ke sari tu Reverend Pastor Tony Maya. Ngelalu ke penatai nuan ke studio ke sari tu Pastor Shalom nama berita nuan.
1: Terima kasih, terima kasih sudah ngelalu ke aku datai ke studio kita lalu berita aku sampai mana lalu munyi ke aku ke selalu disebut aku. Aku ngarap mega berita bala peningan mega mana Puan Penny.
0: Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Laban tajak pen. Kiruh ngau pengawak bukai di luar, nuan tetap ngelimpang ke awak nuan begulai ngau. Kami di program Pelasa Jurai berkongsi ke sekedar penemu, berkongsi ke sekedar penerang berkawa ngau topik ke dekat di pejurai ke kita. Hanya di waktu pun tadi aku dah madah ke semua kita topik kita hari itu sembah aman berapa aku berhati kita. Ukas minat berhati kami ke induk tamagak berhati semua kita. Ianya berkawa ngau digital ko kita. Tang topik kita ke sarito ianya induk Tilandia ba era digital. Jadi sebenarnya tua mansang kemua agi berjurai ke topik kita sarito Pastor ngelansak mimit bekawa ngau abasa ke bisik diberi tau ke dikelai ngagai sidak ke induk betul deh. Jadi kebenar mayuh aman leka jakok tau ke frasa jakok ke bisik bersangkut paut ngau identiti orang ke induk tu. Jadi kita suah ninga di pelapak kaku kita kalak ninga orang nyebut induk negeri, induk jari, induk kaki, ngau induk menua. Nya tadi Siti ari leka jakuk ke bersangkut paut ngau orang induk ke merik basa ngagai orang induk menyak de pasa. Jadi pihak mega Bab Kudus bisik mega istilah ke dikena muji tak ke refer ngagai sidak ke induk baik kanya ia ke mana tau ke ia ke na mana yang kan wan uli nerang ngau silek agi Pastor.
1: Oh nanti nadai sidak ke induk tentu nadai kita kelaki
0: ya
1: ni ya nama nama kebuah induk tu tadi memang ada ke semua tau kelaki tau ke induk ni ya ya pula ngagai tanya nonnya tadi Puan Pini nanti kita berarti ke dalam Bab Kudus mayu hamat istilah induk di dalam Bab Kudus tu. Lalu mayuh maga contoh di dalam Bab Kudus tu sidak kinduk kada kumai kita pintar, sidak kinduk kada kumai kita landiak, sidak kinduk ti kumai kita nya tadi induk ti cukup berjaya atau kinduk kada kumai kita induk ke nemu ngatur penghidup diri. Contoh yang ti kita meda Easter, lebuah ya gawa ba istana raja yang lantang kati raja. Yang ngerja pengawak ngau lurus ngau mana tu kada kumai kita induk ke pintar induk ke bijaksana arti kita berarti ke macam-macam te disebut bak dalam Bab Kudus induk ke belai ngau induk ke bisik penemu di pada kita bak Matthew 25 induk ke pintar ia nyedia ke minyak lampu kelita sedaya ngau cukup. Lalu induk tiap nadai penemu induk tiap beli nadai nyedia ke minyak bak lampu kelita sedaya ngujung ke api kelita sedak padam sebedau pengantin datai bayak kanya anak indai bini menantu induk ipar induk menyadi induk tau ke ibu ini kini semua orang induk dipinta oleh berjalai tanggung pengawak sidak ngau mana serta bertanggungjawab Puan Penny.
0: Ya, nyak tadi munyi sawut ari Pastor bak tanya kita ke terubah ngau kita ngepun ke perkara ke di pejurai ke kita bak topik kita ke sarito. Jadi tua pulai ngagai batang jurai tua atau Pastor induk Tilandi bak era digital. Jadi sebenar tua berjurai ke bahkan ni ulah peniau induk ke dikumai kita landi bak era digital dia tu. Aku minta nuan berkongsi ke dulu sekedar contoh ulah atau ke pengawak sidak ke induk ti kurang atau ke nak landi berkena ke smartphone atau ke gadget.
1: Nanti kita berarti ke kamai hari tu Puan Penny hampir semua tau ke genap ikut sidak ke induk bisik smartphone. Jadi smartphone tu tadi munyi ku aku ya tau jadi pangan ti mana lalu yang mega jadi tuan ti merintah kita pulai ke ulah ke nak mana berkena ke gadget tu. ambil ke contoh kita posting perkara tik kelalu freibet baka penangguh baruan bilia tu uleh mantai ke pemalu dirimpu anang sekali-kali kita peninga ngerja atau itu laban tu nadai pulai ke pemanah ngake kita. Lalu seterusnya maka posting hal-hal negatif ke bisik kau ngau orang bukai runtuh hati kelalu ringat tu uleh ngujung ke petenah. Ya nanti kita berarti nanti kita nyu kelalu ringat kak babalas ke ba media sosial kini ngau gadget ngau zaman digital ti amat canggih tau ke amat luar biasa kebanyakan itu ya tau ngujung ketua pedis dunia riau pedis mah kita laban ya laban nama kebuah laban tua nyu ngenaknya ngocara kesalah lalu pia muka meri komen buah penemu ke sambrono tau ke sembarangan tau ke ngagak-ngagak ke cerita nya utai kena patut dikerja kita ukai semina indau aja tang kami kelelaki maka patut berarti kau tetu bak zaman digital dia tu campak utai datai nak boleh seminit yang mau tanya udah ditayap tua udah dengkah ketua bak mua puap kini udah dengkah ketua bak WhatsApp kini tau ke dini-dini alai platform digital tau ke platform media sosialnya tadi ya tau ngemedias ke kita lalu ngerembai ke berita bola metua tadi jadi munyi kota inti orang boleh ikannya tadi tusi ngege siko yang mesai tau mesai lengan datai basiko puan pini ya tak mesti betis ya. Datai basiko tadi tak mesti peh ya. Jadi nyonyadi berita bola. Sapa tusah tua mega tusah hari segis utaika digagak tua hari utai tidak kerja tua tau medis tumpu. Anak mega kita nyadi bully sebel. Laban nama kebuah. Mayuh kita mikir. Oh nanti aku tu nyo bejaku jai nguya. Nanti aku malu ya. Nyak bully kok kita amat nya amat bully tang bully siapa mega ya tau bully ngena jakuk kita kita tau berduaan korang kita tau ngayah korang kita tau bola korang melalui ba zaman digital tu kita patut hati-hati ngau nak uliah kita ngembuan smartphone kita ngau mana lalu kita mesti alert peka dalam setiap pengawal dalam setiap kerja kita ke ba zaman digital tu nanti tuan alam dia tua akan terperangkap dalam pemansang pemaju menua tu tadi tau melis tua nanti tua salah guna
0: kena panjuak
1: ne kena panjuak tua ya
0: jadi nanti kita berarti ke sekedar contoh ke disebut nuannya tadi pastor kebenarnya utai tu sikit nyadi apa ukai semina ba orang ke induk tamaga nyadi ba semua orang ke bisik smartphone tu deh bakal ngambil contoh tadi mereka komen tak ke buah penemu sengapa ke kita jampat kita dekat nimal lepas kita meda utai ke di posting orang about WhatsApp kini te kini ke tegata jadi kita dekat nyawun utainya ne pastor
1: sejamat kita itu tadi cepat terperdaya kita ngau umpan-umpan ke disebut orang ba media rama jadi nama kebuah nanti kita meda mayuh te kenyadi nanti kita meda ba berita kini ba newspaper kini mayuh orang terpejuah ngau media rama tu ngujung ke sedak ditipu ngujung ke sedak dipanju ngujung ke sedak ya nyau kelalu akses ngutenya sedak ya nyau nak terbelah ke anak diri bisa ke begitu kak?
0: Ya, okey. Okey, hanya tadi sekadar contoh ulah tok ke pengawal sidak ke induk ke nak landi ba era digital. Bekeni deh ulah tok ke perangai sidak ke induk ke dokumen kita landi deh pastor.
1: Okey, mana nak soalannya? Laban kita ka semua kita ke induk tok landi dalam semua tai.
0: Ya.
1: Ya. Pediau induk ke dokumen kita landi ianya induk di landia hanya dekat dengan semua utai tidak kemisai yang lebih lagi gadget ianya ngau cara ke betul ngau cara ke mana ngau cara ti ngkeman nitiah ke pemansang dunia kemayari itu lalu kedua maka kita patut ngena smartphone ngau landia samarti kita niri ke rumah kita ba atas batu nama-nama utai ke datai, utai ke didinga kita, utai ke detayip kita, utai ke tepedak kita, kita nak terpejuah, nak kena panjuak. Laban kita sempama ka pakka kita keniri ke rumah ba atas batu. Kita ndak giliak-giliak, kita ndak terumpan ngotenya. Jadinya cara kita ngena smartphone ngau mana ngau landia ngau nitiah ke pemansang ke mayar itu. Tang ngena smartphone ngau sembrono samarti ngerubuh ke rumah. Artinya kita diumpama ke ngena smartphone-nya baka kandiri ke rumah batas pasir. Jadi jaku Tuhan bisi madah bak Matthew 7 genteran ke 24 ngagai ke 27. Orang keninga jaku Tuhan sempama ke baka orang kengentak ke rumah batas batu. Lalu orang kena ninga ke jaku Tuhan sama sempama ke orang kengentak ke rumah batas pasir. Lebuh biar balai datai orang kengentak ke rumah batas pasir, udah tentu rumahnya tumbang. Lalu biar mega orang kengentak ke rumah batas batu, udah tentu rumahnya nak tumbang. Nyak dibanding kaku engkau kemayari itu, nanti kita nak mudah terpejuh, nak mudah terumpan, kita nyak menjadi orang kepintal ngena smartphone tu puan pini. Oh, kita mega patut berarti ke semua utai kenyadi dalam penghidup kita ke sari-sari kelebih ke kita ke itu. Tajak pun kita yang ada di tagang ngena misos tang kita patut berpikir panjai serta bisi etika maya kita berkena ke platform digital. Mayuh platform digital tu puan pini yo. Nang mayuh ti kita mada ukai baka zaman kita suba ti kita berarti ke indah kak bisi handphone pun kau mai kata handphonenya pun tusah kita kak bisik handphone.
0: Yaman.
1: Oh, ti bisik handphone kelama-lama supa kita minat bisik ulih naib SMS kini aja kini tang dia tau ba zaman digital tau. Kita ingai tinggal pemansang tau. Kita ingai tinggal ba zaman digital tau. Tang ingat kita mesti ngena ya ngau kesedaran digital. Utai ke bisik ba media rama ukai semua utainya amat. Ukai semua utainya sahih munyi kejaku orang kemayari itu. Oh. Kita anang sekali-kali kita terpejuah nitiah ke tren ke mayari itu. Ke selalu barrel ke utai kena betul. Ini ya. Jadi nanti kita nak terpejuah ngutai itu. Kita ngena gadget, ngena smartphone itu. Oleh ngasuh kita untung. Nama kebuah untung puan pini. Laban kita oleh jadi usahawan digital. Lalu kita mega ngena peluang tu ari ke muka kedai dalam online. Ba TikTok kena kita ngemansang ke ekonomi kita ba ruang bilia. Nama arti tu. Nanti kita bisik gagak ke ruti. Nanti kita bisik banyam ketikai kini. Nama-nama mau teka dijual sayul kini. Semua jalan dagang kita nyat tadi. Pulai ke pemanah, pulai ke penguntung lagi ke tempo. Laban ore dia tu puan pini ya ngelaku ke barang dagang si daya pak media sosial. Yeah. Oh, aku cukup muji. Laban nama aku muji ku aku laban tu uliah ngenatai ke penatai pemisik ba ruang biliaknya. Jadi tai tu cukup padas. Laban nanti kita meda ba kemayari tu mega kelebih lagi perintah kita menua Sarawak cukup mana. Ba platform Sarawak Pay. Bantu si daya tadi nak case ni ya. Bantu skasu tadi melalui platform Sarawak Veto diberi ngagai rakyat ya keboleh bantuan skas tu. Nama arti tu artinya kita ngai muai peluang tu kena peluang tu ngau mana laba perintah kak kita ngena peluang tu ngau mana kena kita belajar ba era digital tu ya puan Penny.
0: Ya, hanya tadi utai ke uleh diperhati ke kita hanya tadi sekadar ulah atau ke perangai orang ke induk ke landia berkena ke smartphone berkena ke gadget ke bisik bersidak ya ba era digital. Ingat ana sekali-kali terpejuah ngau orang bak trend viral. Ha, laban kita nemu ditok semua utai di viral ke antinya utai ke mana? Okey lah, tang nanti utainya nak mana? Dia kita mesti ke nemu napis ni ke mana? Ngau ni ya ke nak mana? Jadi para pendengar kita dekat Lampung Baru, jurai kita bak topik induk keladik bak era digital. Udah kita ngangkat ke sitik lagu, udah kita belalak nak lama, udah nyak lagi. Begulai ngau kami baru bak program pelasa jurai.

0: program Plaza Jurai 635 berjurai ke topik Induk Kelandi ba era digital. Agik begolenggo kita berkongsi ke sekedar penemu, berbagi ke sekedar penemu begolenggo kita ba program Plaza Jurai 635 Reverend Pastor Tony Mayer. Pulai baru tu angagai bataranau tu pastor udah mayuh mega utai di pejurai ketua ba pusin ke terubah tadi, ba renggat ke terubah tadi. Jadi tadi nuan bisik nyebut orang induk ke patut ngena peneras pengeremai digital tu ariti jadi usahawan digital de pasal dikena kita nyungka apun penatai ekonomi direk sebilik tu. Enti ba penemu nuan meh tu. Bahkan ni era digital boleh memperkasa empowerment ko kita ya. Empowerment orang Indo kelebih lagi ba career sidak meh. Nyangka nuan boleh merek contoh kini?
1: Ya, cukup mana kita berarti ka sidak kidok tu nang landiak dalam semua perkara. Bekeni ke cara digital tu memperkasakan tau ka empowerment gagai sidak kidok. Sidak kidok uliah berarti kota itu laban era digital tu tadi uliah mereakses terus ngagai sida kindo ndo sida ia boleh penerang puan pini belajar kini ya ba dalam online ya tiga meda dia tu orang ke meeting zoom orang ke belajar ba online cukup mayuh dia tu dia mesti dia boleh akses utanya tadi nya cara sida kindo belajar lalu ngambil peluang pak era digital tu sida ia ngermai ke karya tau ke pengulih sida ia ngau nadai penekua ba setiap utai kanyadi dia tu kita ndak perlu ndak semestinya kita datai ba siti-siti tempatnya nitiah ke utai ke daripada kita tang sida ia boleh belajar dalam online boleh ngigak penerang ba online contoh ya tiga-tiga berarti ke khusus e-learning ngau forum diskusi orang Indo ulih akses peluang belajar sebarang maya sebarang dua nak perlu kita hanya tadi ke kini-kini tempatnya tadi kita ulih ba online jadi tu patut dimanfaat ke kita itu awak kanya tadi pulai ke pemanah ngagai sidak ke Indo ba era digital tu kita munyi ke jakum Melayu kita manfaatkan semua itu pulai ke pemanah lalunya tadi mega ba era digital tu mega nama kebuah kita mesti buah mesti peduli awak kanya tadi muka jalai uliah gawa ari rumah ti fleksibel ngau jam kita ke bisi anak kini kabisi orang di buon kini ba rumah kita oleh ngerja pengawak tu tadi lalu Bob Kudus udah ngajal kita udah madah ke kita kemerat ke utai ti pemadu mana ngambil ke kita nemu milih utai ke badas nyak ditulis ba pelipi satu genteran ke sepuluh kena utai ke badas nyak oleh ngemansiang ke kita ba era digital tu oleh improve kita dalam setiap kerja dalam setiap pengawak lebih lagi ngagai kita ke induk tak ke induk kemayari itu.
0: Ya nang amat nanti kita berarti ke era digital tu kebenaya mayuh nulung orang ke induk munyi ke udah daripada pastanya tadi memperkasa empowerment sidak ya berpengawak sidak ya bayak sidak ke gawa sepenuh masa atau ke sidak ke gawa part time gini jadi cukup mana ngambil ke kita sama-sama berarti ke perkara tu.
1: Semua tanya bak ujung jari kita magang ya. Pampeni. Yang penting kita mesti alert peka lalu dekat ngambil peluang ngau ruangnya ngau padas.
0: Okey jadi atuk kira tanya aku ke penudi matuk de pastor nama jakup pesanuan ngagai orang Indo ke dekat muju ba era digital pastor.
1: Okey nangka uliah ngena pemansang ba digital tu ngau mana serta ngau pengelandia ke bisik di kembuan kita. Lalu kita megang mesti bersemekih ngau cara kelurus ukai ngau cara kena lurus tang kita yang kena jalai dagang kita yang kena jalai kita belajar kena kita semua utai productivity kita uliah di pasar ke kita uliah di kerbai ke kita melalui era digital tu uliah ngemansang ke penatai pemisik kita lalu anang salah guna ba era digital tu dengar bala peninga kita mesti kena ruang ngau peluang kabisik ke dia tu ianya mai penguntung ngagai kita sebilia mai pengaga mai pengelantang ngagai ruang bilik kita.
0: Okey, hanya tadi utai kau boleh diperhati ke kita sekadar perkara kau boleh dipejurai ke kami ba program pelasa jurai 635 sarito ba topik induk Thailandia ba era digital. Ya, aku percaya semua kita lebih lagi sama-sama me kita berhati ke nama utai ke mana hanya me utai ke patut dikerja kita. Jadi nanti alamat tu kita ngasai ke cara kita berkena ke smartphone kita, cara kita berkena ke gadget, ke bisik apa jari kita, bertunjuk jari kita nya nanti kita ngasai ke alamat tu. Nak landi kita berubah berengkah hari sarito. Jadi awak tu hanya serikat benar pastor pulai baru ngagenuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua Aripun tadi.
1: Terima kasih ya. Kena aku nyimpul ngerawup ke randau kita kelebih lagi plasa jurai 635 tu. Induk di landi apa era digital ianya induk tindak masal awak tau ke induk nak masa jam maya lepa tang kena meh aweknya kena ngemansang ke ruang bilik kita lalu ambil meh peluangnya kena kita belajar, kena kita berjual jalan dagang kita kini tau ke induk kelandik mesti bersemekih ngocarati sehat arti secara sehat kaku ngau lurus ba era digital labannya ulih mai ubah ngagai setiap ruang bilik kita lalu nya ulih mai ubah ngagai penatai pemisik kita lalu semua utai kerja kita ngau badas pasti kita nerima yang ngau badas mereka. Jadi sekali lagi aku ingat kepala kita peninggal awak ke bak era digital tu kita nak tinggal bak pemansang bak setiap utai ti dikerja kita lapan buap kudus madah nama utai tergagak kita kemana ianya pulai ke mana ngagai Tuhan mega lalu nya mega merkat ruang bilik kita. Terima kasih ya.
0: Okey, hanya tadi simpul bak topik kita ke sarito pala peningah. Jadi ngau tu pulai baru ngagai nuan pastor ngiring kita bak sampai penutup.
1: Okey. Apai kami tadi surga, terima kasih Tuhan. Kami merepuji ngagai nuan aban ketegal pemanah nuan Tuhan Jesus udah ngajal kami, udah ngiring kami, udah mega mai kami. Ba zaman era digital tu ianya cukup amat-amat kami ngasai ke kami diberkat nuan laban kami nemu Tuhan melalui utai ke dikerja ba zaman dia tu Tuhan kami ngasai ke nyak meh ubah nuan dekat ngubah kami ngagai pulai ke pemanah lu nyak meh cara nuan dekat merkat kelebih lagi ngagai sidak ke Indo tau ke ruang bilik ya kebisik dia tu semua bala peringa kebisik dia tu kami percaya Tuhan nuan merkat nuan nulung lalu nuan nyawup lalu nuan merik pengaga lalu nuan merik pengelantang dalam setiap ruang pilihan. Terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ke pemanah nuan hari dia tu datai ke belamaya tu sampai kami terpinta kami dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Hanya dingau sampai penutupnya tadi program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tok datai bak penyangkai. Terima kasih ngagai semua kita ke pukul lengok kami hari pun nyentuk ke penghujung program kita itu ditabur ke. Tetap ke semaya pukul lengok kami baru bak minggu barunya nila. Ngau tok

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Lagu Kecerbaya dalam program kita Country and Western Nungkapia. Jam ketiga pemberindang malam, malam hari Minggu. Anda tinggal lagu sidak ya, Fernando. Okey, dalam kadar sejam tu mendengar lagu Country and Western kita. Iaitu kengagai pengujung program tengah malam tu lagi ya. Balik kita lagi kami di selampur benda kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Dengar kami secara online juga. Terima kasih manya-manya. Udah lagu dari Elvis Presley. Nangkan kita lagi Always On My Mind. Kedua lagi lagu dari Bobby Lewis. Ngau lagu Tossing and Turning. Aku dekat nyapa balik kita buat fanpage kami. Suraya kita ke lagi berperindang dalam pemerindang malam. Ungkap ya malam tu 20 hari bulan 9. Angka bila kita singin tu hari pengada hari tu. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Okey, terus dengar kami di Bandara Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Bila kita ke Bandung Jalai ke Pemabegak, selamat bertugas ya. Terus dengar kami tentu ya dalam pemerindang malam.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baatan.
1: Program ke tahu didinga kita ya hari dalam hari Minggu pukul 3 ngali hari. Okey, nyapa bala kita di fanpage kami ke Terubatu. Jonathan Royang MA, selamat bertugas. Malam tu baru dah ngetu jan di Pakan ke Kia. Mary Nanta, selamat bertugas. Minta lagu nak berindang. Semua kawan-kawan FB, geng-geng WhatsApp ke Kia di Serukai Ngau di Kuching. Selamat malam semua ke Kia. Mana gari di kapit malam tu, Benung Ninganuan. Jangan lupa untuk bahagia ketika segera. Terima kasih Mem N, sinyapa Mami Abang Roy Kuang Mega, selamat bertugas MA lagi bersebun di Seri Aman. Jam ke dia tu ya, gawa ujung minggu sambil-sambil ningan wan. Terima kasih Katie J, sinyapa Mega. Mana gayari di Serikai malam tu MA, salam sayau, salam tucu manis saria nuju semua kaban-kaban ke ngelala. Terima kasih Sindon Eddie Mega, minta lagu kena merindang. Hati dirimpu meh kekian kau semua. Bala kaban ba grup YFMI Band Station pemerindang kita. Terima kasih Alex Delta Bina Watabarau. Di rumah Jonas Laja Pentiak Baru Engkelili MA, minta lagu kena merindang. Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Indo Kenawin Max Jagat, Morgan Batai di Matang, ngagai Libas Liben Gau, David Alamegang Gau, kaban-kaban kebuka emeh ke malam tu ke kia, ngarap ke terperindang magang. Ibrahim Mat Akib meninggi kita secara online di Bandaraya Petaling Jaya Selangor MA, selamat bertugas ke kia. Romli Limegap sinyapa, selamat bertugas ceria. Ceria kekia selalu. Terima kasih Runi Sabai Mega, habis nyapa. Terima kasih Lengu 99 meninggal kita secara online, minta lagu guna merindang semua kabar-kabar kepada tindu Amai MA kekia. Dublin K. Baja, selamat bertugas. Smith Hujum Tumbai Mega, habis nyapa. Mordan Ashadi, Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, Indai Rita. Okey, ngau kaban-kaban kebukai lagi aku nyapa kita baru ya. Connie Francis Vacation, kau lagi ngijau lagu di sana. Sammy Smith, enggak lagu ya. Help Me Make It Through the Night.

0: Sapa kedekat Mike Pulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

0: hidup kita enak tentu nyengena di peda laban ya datai nyuruak ko kita ya datai ensuruak kena cara ka alus nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan boleh berkunci kan kalau bala peningat kita
1: mana nau teh kada sebuat wayang suruak ne
0: suruak
1: jadi inti agi barumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah laban ensuruak kita dia awak kapala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Ti madah kan kerama zaman moden datai ngena cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia balubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan apa kata laban keramba zaman modern tu nyak kebua cukup berguna benal kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramba zaman modernnya ya keramba modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja tau ke dikena kita secara fizikal baka duit ngau teknologi tang mega pengingin tik kelalu lekat berarti bakal populariti kuasa tau ke status ngau karya labuh kita yang meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya kita yang meda bagaya penghidup orang kali taunya oh dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita
2: Plaza Jurai 635 belasar dua bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Ya, jam kita pukul 11.31 minit malam ya. Pembangunan malam kita hari dalam program Country and Western. Tak sedangnya berkunci ke berita sinyal di benda luar dadin di Manila, Filipina. Namiku berbadi nyawa sudah sudah itu berbalas timbak hingga raban soldadu pemega polis di Filipina inya di wilayah autonomi bangsa Moro di Mindanao di selatan benda itu. Anitia ke penerang dikeluar ke agensi berita Xinhua. Lebihnya polis tahu ke raban berkuasa benung berjalan ke pengawal nyidik sikut suspek kebisi kaum kau kes ngencuri peringkat pengangkut kau kes bunuh tang lebih sidak ke ngelawak ngagai suspek tu ya bala raban tadi nyawup. Okey, ngelepas ke timbak ngagai bala penyaga pengelikun ngujung ke namikun sidak jadi berbadi nyawa ya pihak megang sidak ke diau bak genturung diau dah dipindah ke sementara urung ya bisik 350 ikut dipindah ke sementara ya ungkup perkara pengelikun polis sudah netap ke sikun lelaki berumur 33 tahun bujur ditimbak mati bak palantuk kalau ia pansi silik benung di perjalai ke utai kenyadi di menua luar. Okey, kita lagi berperintah lagu sedar Hang Hoglin dengan lagu ya Send Me The Pillow You Dream On. Kalau lagi Don Gibson I Can't Stop Loving You.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasar. Ngkeramak bak

CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Suria Nganti Mata kekat tinduk kita agi berperindang dalam lagu-lagu country and western kita. Jeremy Kemp Sinyapa MA di Miri minta lagu kena merindang bala kaban kenglalam kelebagi kebala anak ya di Miri Helena Louis Julia Vincent Suluya Rita Sia Indai Aji di Sebarang Alai Kokia Ngagai Ini Uni di Sabah karakter semua terperindang ya. Malam tu tinduk jenak boleh mimpi mana. Terima kasih ya. Kedua tu ianya Indai Rita Sinyapa Megat Masa Diana MA selamat bertugas di konti. Salam Mari Sebetul Limbang. Malam tu berbenung dengan Wan. Minta lagu I Just Call To Say I Love You. Okay, kena merindang. Semua kabar-kabar ke suah engkau berpesan ke ngelamak tu mereka kaya gai mak engkau jang di Sabah Din dah tinggal enggak kabar-kabar FB engkau semua kabar-kabar ke ngelala ya. Malam lagi bala kita ke tinduknya boleh mimpi mana tinduk jenak ke kia berjimat pula lagi DJ Tiga Tawai ke kia Henry Orlando Nira Megawati Nyapa di Sibu dengan Nuantu MA berjimat pula lagi ya. Terima kasih Rosli Omega habis Nyapa selamat bertugas. Okey, bila kita ke menumpah rantau jalan jam ke dia tu pulai gawak tau ke benu dekat mansang gawak tau ke travelling ya jauh berbaik ke peringkat pengangkut garap ke tak ngantuk ya. Okey, tembuk kita mending ke pemerintah malam lagi tampung baru ninga kami ungkep ya timang kerbak tawas. Okey, Siti lagi lagu dirintai ke aku badi tu lagu ke dibai Tom Jones enggak lagu ya Green Cross of Home. Okay, terima kasih kita kini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalan.

0: 17 minit lagi kita bergelar dalam pemulihan malam mengkabih malam tu ya. Okey, 20 hari bulan 9 kita nyau datang iba penghujung program. Terima kasih ya semua ya khususnya apa ba fanpage kami mengkabih malam tu ya. Ya ke baru dekat peringkat gawak tengah malam kira ya pukul 12 neh. Okey, selamat bertugas tampung dengan kami dalam Timang Kerbau Tawas udah tu lagi. Okey. Bagaimana malam tu kita berlak ngawati ke juga lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana sebenarnya kita dani ungkap ya pagi lah 21 hari bulan 9 hari 1 bala kita ke nganjuang bala nak bala ucuk bala menjadi kita nya nurun bersekula pagi lah ya. Okey, semampai berjimat-jimat ke kita. Okey, 3 lagi lagu dalam program kita. Lagu disada Tom Jones sekali lagi nginjau yang merindu kita dengan lagu Love Me Tonight. Kedua lagi ditangkan dengan lagu John Michael Montgomery dengan lagu I Can Love You Like That. Dengan lagu kemudiannya Down at the Twist and Shout. Lagu disada Mary Chapin Carpenter. Nutup program kita ungkap ya malam tu country and western.
1: Yang alai perintah Sarawak dengan UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
0: Ya, segimana kali kita kaki bersebun doa kita sama-sama nyaga pengerai. Kita berjumpa baru malam pagi lah pemerindang malam 4 jam ke sama 9 ngakai pukul 12 tengah malam. Bersama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Memerindang Malam YFM.
1: Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah didriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.

0: tuo pagi riwayat
1: menung ringat menung pedihati inti di rumah tamak pangkiang nemu lagi meda handphone meda lagu meda nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu gali ke diri meda handphone ya nemu ya nurun celap ke diri empo lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benua hangat macam-macam teh pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gibit sebuah desem nanti naik ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita ngeringat ke diri ringat tamak ke diri pamit pangkiang na dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke dua
1: ya aku ngkah kemua pintunya teh ke panua oh kelapa
2: maneh mentas nanti kamu pintu
1: nah wak ke nyium baunya deh noh pansuat baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyat nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah di deriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tiba kuasa dengan terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah

0: pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
1: Amma.
0: Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bekot de pastor.
1: Mm-hmm.
0: Bak mayu ha, macam kes ati benung dipecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama erti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumpainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat okay semina disangka okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah namarti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya.
0: Yeah.
1: Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata. Utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua utai nyadi kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebakar dengan orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebakar.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9 hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saja kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: gaya kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngaya gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lama jam di tu sini.
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti lagi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual. Bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main asil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita temeka namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makel teh manis tau ngujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina ngujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai hirup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nya mana haji.

kes culik atau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak ngelak perais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.

Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi kan? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

Nyemak kita udah badu makai, but no palang pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita, but sigit du. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: nalang ubah telefon lebuh mai kereta kita tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nggak nemu. Henti udah hutang.
2: Henti betul wisi duit kena mayar. Padah dulu mayar kaya kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nya, segi lembau kan lagi ya. Leban nak nyamai hati ngay ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kat nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu, asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai, laban enti ninga kelalu besai, earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah, lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara, lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Eh, pedak nuan. Penuh urang sebelah tisi jalan.
2: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
3: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
2: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Moy uras bak sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bang Irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9.12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kami yang petua yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Bucai.
1: Dini di Sinur Bucai. Tentunya Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Sapa kedekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

memulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, bas meh. Medok aku kena suai di depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk.

0: Ai, dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tepu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng dapan ke pen kebantu. Hari kami Bak YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedai kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YMA.

0: Selepas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Dadai Agi Pengerindu. Diempu Nuan Siku. Dayang Bintang. Singkang.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Ari aku pemilia David ngau YFM.

0: nalaw ba telepon, lebuh mai kereta kita. Tau ngenakai keperusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, nak nemu, henti udah ngutang.
2: Henti betul wisi duit kena maya, padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke di hinjau kitainya, sigi lembau kan lagi ya. Laban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami,
4: Sway, ngau, bayar

0: Isi Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalan.

kita tiada menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

Shalom, selamat pagi, belah menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Aku Pendri Alister dari Gereja Methodist Iban dekat mulu ke semua kita alam sampai pagi bakal ke pagi itu. Sampai semua kita Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu dengan semua kami. Yang lain minta iri yang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawak kami ke sari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin. Baca buku dos kita pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Jesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri di perinsak bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi lalu belabuh gerah raya. Ko Peter Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia badu agi berundiang ke diri empu. Ngesan regang ya lalu nitiah kaku. Laban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang enti ia bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap iku orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri dito apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Ke pagi itu yang kita akan mendak nitih ke Kristus nak berundian ke dirimpu sedia ngersan regan dirimpu serta merawan taluk. Nyalai bala menyadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu dekat ke Jesus tu tadi nibuh diregang. Kita dekat ke berkat dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang dan kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas dan ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota dan kita ingai ke kayu regang. Tapi berita mana ingat ke semua kita, jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah, anak kita bejaku, kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerintah ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pia mega belum menjadi dalam nama Tuhan. Kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ko Peter berjaku Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito belum nyadi Peter medak hari sukut dunia ukai hari sukut pengharap. Peter dekat ke Kristus menang tanpa pemerintah. Engkau perampok Peter itu
inya medak Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tang penekak Allah Taala belum nyadi Jesus tu tadi nak tahu ndak nengah kayu regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat ari mati. Pelajar penting keulia diperhati kita belum menyadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita itu tadi belum menyadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjaku menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama penekat nuan buat penghidup aku. Bah kita mensia kemayu hagi kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke penekak kita. Tang sebagai murid Kristus ke dikangau nitiah kita dikangau nitiah ke penekak Kristus. Nyalai tanya bah kita pagi itu belum nyadi. Kati kita nitiah ke Kristus ketegal ya nang amat Tuhan. Tau ke kita nitiah ke Kristus ketegal ya dekat nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24 jadi murid Kristus ke badu agi berundian ke dirimpu. Nyalai badu kita berundian ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus nyadi bad penekak kita impu. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah dirimpung ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Taala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang dirimpung. Regang adalah kelai pemerinsa penaluak ngau penyerah dirimpung ngagai Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat talu angge Kristus. Kita bersedia ngesan regan dirimpu ianya kesatu kita ngampun pangan diri tajapan kita udah dia sati. Kedua, kita bersedia mela Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh ba pengarap tajapan kita nunga mayu pemar tak penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Tau ke kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke ditungah, di tengah kita nya tadi mar tau ke tusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi nak milihnya tusah tau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kia. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan engkau kita berunding ke bakat nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya sitik perkara ke diasai ke kita bisik kurang leban kita tu tadi lebih fokus sebelum kita nerima Kristus kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan kita nemu kita medak tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi bila menjadi dalam nama Tuhan tanya Jesus tu cukup serius dengan kita. Kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Baik kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta atau ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua utai tu tadi belum nyadi utai ke sementara tu nang sigi nak uliah mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh siku orang tu tadi boleh semua utai badunya tambah ujung-ujung ya nadai agik berkawal dengan Tuhan ya lenyau. Okay. Bernama penguntung nyalai kita berguna berjimat malam nyadi ke pagi tu ngau perkara ke sementara aja di dunia tu laban
ngai kia ngalah atau kenguasa keutai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai kesementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kau kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi deh. Okay. Nyalai anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuh kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus ngujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia. Ngau balau melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balau murid ya. Ngau ngagai kita ke sarito. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerinsa kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut. Ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belum nyadi. Anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kia megak dalam semanjai penghidup kita. Anak takut ngagai regang. Lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal. Tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anak kita mantul. Tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menjadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matius 16 ayat 21 datai ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku. Awak kia badau agi berunia ke dirimpu. Ngesan regang ya, lalu titiah kaku. Nyalai belum nyadi dalam nama Tuhan. Awak ke pagi itu, kita terus nitiah ke Tuhan. Ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus. Tang kita beramamat, sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja. Sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya kejakunuan. Awak kami terus nitiah kenuan. Kami baduk berundih kerimpu. Tak sedia ngesan regang diri. Serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Nyalai terima kasih kejakut nuan. Awak kejakut nuan ngubah pikiran nuan kami. Medak nuan, ngelala nuan. Lebih dalam lagi Jesus Kristus dalam penghidup kami. Nyalai terima kasih kejakut nuan Tuhan. Dalam nama Pai, Anak, Roh Kudus kami dapat sampai. Amin.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah nan anang bela tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai degaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tuk benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
4: Kami, Nuri Bang Gita, mimpi ngari, bermacam lagu.

Okey, Alun Loping Bujang semalam mai jam kita pukul 6.26 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi hari 1 ke Sarito yang 21 hari bulan 9 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Terima kasih Nangira hari ini kita ke uliah mendiang ke YFM. Tentu yang kena frekuensi FM kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Megah kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik ngau Megah ba channel Astro. Lebih haki kita ke nang udah tumu angkat Dani ke pagi tu. Kita ke dekat Nurun Gawak pagi hari satu tu. Lebih Megah kita ke beranjung ke Bala Nebia Nurun bersekolah. Ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita isari tu mujur di pejalai. Harap ke bak minggu tu mayu hagi utai ke mana datai bak kita ya. Okey, bakal selama pagi hari satu kita bergulai dengan aku Sam. Sepenglama 3 jam tau lagi ya. Lalu program kita bakal selama maka 7 pagi tau lagi maca dulu pesan. Pesan beratau ke pesan ke pebatang. Tau anjung ngagai WhatsApp konti YFM ya. 013-862-8422. Tau mega anjung ngagai email YFM. YFM.

berita pagi. Maka selamat muka 2 pagi wai dekat pergulangan kita pukul 8 pagi tu lagi. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu. Okey, Haki, merindang kita ke pagi tu peningan. Bedau muka berkongsi ke berita-berita. Bukai ba jam ke terubah awak pengerak pagi.

0: mau atur Jalalun, sidak tetap puasa, dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 rengkat final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Okey, menyari hari masterpiece lagu ke dekat berpekit final ACSJ ke 9 kena 3 hari bulan 10 2026 tu ialah. Anda ingat ya, diatur apa Dewan Tan Sri Steven Kalong Ningkan di Betung. Datai Bala Mayu sama nyukung bala finalis ke dikerindu ke kita malamnya ialah ya. Datai Tumu ngambil ke kita boleh penuduk ke lantang Nur Meda bala finalis ke berpekit ya. Okey, nyadi itu berkongsi ke dulu berkawal ngau servis penemuai lutur terbaik ngagai sekedar kanan dur di serata menua Sarawak dalam bulan 10 tu. Kalai 3 hari bulan 10 2026 tu ialah lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah barat muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai SRK Jambu. Dibagi menua Sri Aman ya, kena 17 hari bulan 10. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke rumah Munggu Sawak muak ke pagi. Lalu dibagi menua Sibu 3 hari bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat muai ke rumah Ansi muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Asun. Dibagi menua Kapit 10 hari bulan 10 2026 hari 2. Dekat nemuai ke rumah Liwen Ibau muak ke pagi lalu muak ke lemai ngagai rumah Mesop Ibau. Dibagi menua Limbang 3 hari bulan 10 2026 hari 2. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Sungai Adang muak ke pagi lalu dibagi menua Miri ya 5 hari bulan 10 2026. Lutur terbaik bisa dekat nemuai ke Long Syed di Bintulu 23 hari bulan 10 2026. Servis penemuan lutut terbaik ke ngagai rumah dari Jelaluang Tubau buat ke pagi muak ke lemai ngagai rumah Felix Tubau. Lalu di Belaga 17 hari bulan 10 muak ke pagi ngagai Long Unai Belaga. Lalu 18 hari bulan 10 2026 dekat nemuai ke Sang Anau Belaga muak ke pagi Gau Batu Keliang Belaga muak ke lemai. Okey, nyak tadi berkongsi ke servis penemuai lutur terbaik dalam bulan 10 tu ngagai serata menua Sarawak. Haki ngakai bala peninga kita ke diau ba ulu sungai. Okey, nya mega penerang ke dikongsi ngak bala peninga kita ke pagi tu. Salah jaya wari di setengah bung 7 pagi tolki paca dulu pesan berat ngak pesan berbatang ke diterima hari peninga kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Paul Cula Anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Supia Lementan Anak Bandang. Supia Lementan Anak Bandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila 22/9/2026 pak rumah Sidampu. Enyak pak rumah Johnson Iba sekata pelayar betuang. Lalu niang tu dekat kubur kari tiga tu ilak ba pendam Christian sekata. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Rian Batang, Batu Lintang Layar, Nanga Jelau, Udau, Sungai Rian Anyut Paku, Meribuang Layar, Terai, Ulu Luau, Tanu, Buluh Hantu, Penyelanih Kibak, Jungkal, Bebangai, engau meka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai lumur Pol 016-539-2431 tahu ke nuju Richard ya 013-298-5593. Jadi pesannya tadi madah ke Sophia Lementan Anak Bandang tahu ke bini Richard Anak Sandang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah Sidampu inya ba rumah Johnson Iba sekata pelayar betung lalu dekat kubur ke pagi hari tiga atau ila. Jadi pesan ke Siti tu madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke dikangau orang apa jelai udah nadai. Lalu niang Jawan Anak Anjuah tu dekat di Sengai Palamayu ah. Malam tu lagi Pak Rumah Sidampu inya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permai Suri 2C Permai Jaya lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur lebih lagi Pak Nanga Lesih ke Nawir. Penerang ke Siri lagi berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngakai lumur anak niang tu empu ianya 011-458-3340. Pesan tu tadi madah ke Jawan Anak Anjuah. Jawan Anak Anjuah tau ke di kangau orang apa jelai udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tau lagi ya Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 7570 Jalai Datuk Permai Suri 2C Permai Jaya lalu dekat kubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu hari Seli Anak Judi madah ke bini ya Julia Anak Tatul tau ke Ina Impiang udah nadai meka. Lalu niang Julia Anak Tatul tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi Pak Rumah Sidampu ianya ba rumah Seli Sungai Mupuang lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Lengan Sibu Mupuang Bawang Asan Nanga Singat Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis Tanjung Latap Nanga Bilat Culau Nanga Jikang Tekuk, Pasai Siung, Nanga Tulai, Mapil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, engkau meka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Julia Anak Tatul, udah nadai ya, lalu dekat di Sengai Palamayu, malam tu lagi Pak Rumah Sidampu, ianya Pak Rumah Seli, Sungai Mupuang, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu hari Jessica Senjoy madah ke Ngeta Sauliat Niang William Kasa Anak Meragi ya, ke dekat diatur hari 6 tu ialah 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Denster Nacang empadi tengah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bah empadi zai sebawah undo sebuti Sri Aman bin Tulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan ke Bukai. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Lumur Senjoy 017-332-7162 atau kenuju Lumur Rosna ya 017-858-8146. Ya tadi pesan madah ke ngetah sulit Niang William Kasa nak meragi ya ke dekat diatur hari 6/26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Sidampu ianya ba rumah Desta Nacang empat di tengah. Lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari bunsu anak bang madah ke selah anak ngasan ya selah anak ngasan udah nadai lalu niang selah anak ngasan tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila pa rumah Sidampu ianya pa rumah jamu peligung sebetan seratu lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 23/9. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah panjai sungai anak sebetan peligung baru engkudu atas engkudu baru kerikap tintin ringka sungai berangan batu empat rumah lim metung sungai ruan lubuk nibung kabung lubuk renit kali nanga maras empayang lubuk nibung awi maluang kemidan nanga luau ngau mega kaban belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke selah Anangasan udah nadai lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22/9 ba rumah Sidampu inya ba rumah jamu peliguang sebetan seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, jadi inya tadi pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu.

0: Tenggerak Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, terima kasih Agi ba awak pengerak pagi di YFM. Agi maca pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari bansi yang anak ngumbang madah ke apa ya? Ngumbang anak minggin ya, ngumbang anak minggin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidampu, inya ba sungai mejam suai. Hanya di penerang ke Sili Agi kaul ngop santu kita tahu ba telepon ngagai injan anak ngumbang ba lumur 017-875-5450 tau ke nuju bansi yang anak ngumbang 013-5666-605. Jadi pesan tu nuju kaban belayan aba layar sekarang sepak tinjar suai niah ngamuka kaban belayan kabukai kena oleh dia sebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke ngumbang anak minggin udah nada ya. Lalu dekat di sungai pa rumah sidampu ianya pa sungai mejam suai. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninga. Ianya pesan Arya Steven Galau madah ke Balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai muka. Lalu niang Balang anak jantan tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Balang Sungai Sawak Awik Seratua. Okey, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Julia Senggan Wong Nansang, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, rumah Hasun Tembawai Kapuk, rumah Kandau Lubuk Nibuang. Pihak Mega kaban belayan berumah Libau Sungai Buloh, rumah Dara Remia Sulu Luau, rumah Dulah Nanga Luau, rumah Noel Praja Ili, rumah Rumpang Praja Ulu, Mpayang ngau mega kaban belayan kebukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Balang anak jantan udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Balang Sungai Sawak Awi Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Gawan anak Bantil atau ke Apai Geruda. Jadi pesan tu madah ke Panti anak Janang, Panti anak Janang atau ke Indai Jarau udah nadai muka ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 22 bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Anggit Nanga Spitu, rumah Brayun Spitu, rumah Rudi Nipa Nanga Serau, rumah Ugap, rumah Kiau, rumah Steven, rumah Jennifer, rumah Mambang Nanga Lingga, rumah Lidum Nangan Seluai, rumah Jamit Lasi, rumah Louis, rumah Dina, rumah Jimmy, rumah Inting, rumah Bungkung ngau mega kaban belayan kabukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia bekawal ngau pesantu kita tahu bertelepon ngagai lumur gawan anak Bantil 013-884-3529. Pesan tu madah ke Panti Anak Janang tau ke Indai Jarau udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah Lanja Sungai Strasa Julau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila ba Pendam Bukit Lalang Skimbi Meradung. Jadi pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna madah ke anak ya Christopher Kaloi anak enturan. Christopher Kaloi anak enturan udah nadai muka. Lalu dekat di Sungai pa rumah sidampu inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau. Jadi niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Pesan tu nuju kaban belayan pak sangan, muput, lubuk ladung, puak sibu, sibu jaya, durian, entajum, pasir nangka, batang anam, sebawah jelalung, di bintulu, ngak meka kaban belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai lumur enturan ya 010-920-1945. Nyadinya tadi pesan madah ke Christopher Kaloi anak enturan udah nadai lalu dekat di sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba Pulau Rian nanga sangan tatau lalu ke kubur ke pagi pegila. Pesan ke siti tu ari okey, jadi pesan tu tadi maka sudah dibaca ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu ke pagi tu peningah. Ngau lagu Aria Jonas Joni Aman.

0: Agak ini 9 pagi.
1: Okey, 7:30 pagi. Tu lagi peninggal kita boleh mendengar berita pagi di Tabor ke terus hari YFM. Bisik peminta hari kaban peninggal kita ya di Seri Aman. Minta tebah ke lagu hari Igat AB biar tua ya sal bergaya. Madah ke di Seri Aman benung hujan banget jam ke dia tahu. Berjimat ya kita ke Nurun Negawa. Lebih kita ke benung Driba tumu pagi tau. Harap ke datang ngagain dor ke ditujung ngaulikun ke pagi tau ya.

selamat pagi. Dia tu kena borka berita pagi 21.09.2026. Jadi terubah tu batang berita. ...355 program Lumbang Umayan Budaya Ngau Music di Sarawak nerima sokong Reopis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Batawan Siti Tukmar. 169 dikurang nerima bantu lesen Maik Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 itik AED ditegap ke kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Jadi nyap atau berita lalu nangkan kita lagi isi berita.

355 atur pengawal Timungkur Lumba Ngomain Main asal ngau muzik di Serata Sarawak nerima sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni Pemerindang Sarawak batawun ngin kemari. Menteri ya Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Madah ngatur mayu macam program tu kai semina merangsang komuniti ngau masuk aktiviti Lumba Ngomain serta budaya tamaga nambah ke ekonomi ungkup sektor ke berkawal. Penatai Bala Peserta ngau temuai hari luar Sarawak Megah udah nambah ke penyampau peminta servis alai bermalam, pemakai, pengangkut serta dagang di menua tu. Empas tindak ngetu tu, nyadi Siti Ari Kebuah, Upis Menteri Seruran Merisuku yang lebih ngatur program tibesai di Sarawak. Ya mansut kerja ketu, maya paket golf amatur Sibu ke-23 di Club Golf Sibu. Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah Megah madah ke Sibu lain nyadi palan alai ngatur paket main golf ke diatur ngau cara tibesai Dudi Arila. Ketujunya, sidak sedia bergempung ngau Club Golf Sibu ngeremai ke pengawal ngatur paket tu. Kerjasama ukai semina basu kuang lebu ngatur program tamaga mungkur perengka guna dikena nentu kepalan tu sedia lai ngatur paket tibesagi. Perkara tu nyengkau berarti ke peminta nyeruri fasiliti rumah klub Nur Gadung ngau jelebesai ngagai padang golf ngambil oleh nangko peminta bala pemain serta pengatur. 169 dikurang nerima bantu lesen mai motosikal B2 di Dun Pujut kemari. Dun Pujut kemegah Dato' Bandaraya Miri, Adam Yi Siu Sang Madah, nengah program bantunya sidatus mina mayar RM250 aja kena ngulih ke lesen. Programnya megah mantu ngelempuang ke bayar kena ngambil lesen kebagi sidat tiagi berkena ke motosikal berjalan ke penyawa nintiang hari. Yang maksud ke Jakarta maya programnya kreator ba auditorium Sekolah Sekendri Paimin Miri. Rotary Club of Miri, Oil Town, RCMOT nyerah ke 4 iti perengka defibrillator.

Jangka Luar Automatic AED ngagai Majlis Bandaraya Miri MBM. Tu dikenal negap kagi pengawal nyedia ke diri napi kes emergency berkawal ngau tuku lati serta penglikun mensia maiwa. Pengawal nyerah ke perengganya di penyadi ke Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang bahawa pengerami maka lemai pelantikan kelapnya di Miri. Inisiatifnya mandang ke komitmen kelab tu bahawa pengawal ngerembai ke servis komuniti nengah bantu timri penguntung ngagai semua orang kebagi bahawa pengerai ngau penglikun mensia maiwa. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching.

Terus dengan berita kita ke pagi tu berinya, 6 ikut finalis Pekit Bintang Kecil 2026 terus ke macam aktiviti kemari yang hari kedua sidak di Kuching. Urus Setia RTM Bintang Kecil 2026 Jeffrey Jack mandai ke bala peserta diberi kelala ngau dunia penabur yang kaum ngulih ke penelebak bak section radio ngau berita RTM Kuching. Bala peserta udahnya dibaik ngagai Max Fashion, sebuah palan membeli ke barang di Kuching, dur milih pakaian ke dipelanja ungkup grand finale kena 25.9 tu. Yang maksud ke perkaranya lebuh diranda pengarang berita maya nyempulang bala peserta di Kuching. Muak kelemai sedat tu dibaik, muak ngagai upis pemansang filem National Malaysia Fina Sarawak, dur berlatih bertanda ngau belagu. Unit pengarah buka Unifor udah ngagih ke bantu RM95,000 dikena mantu nyikap gereja Jakuiban BEM Permai Jaya RC1 di Miri. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah kagih belanjanya dikena meli perengkah kediguna gerejanya. Ya madah pengawal meri bantu nengah Unifor mandang ke komitmen perintah Sarawak berbahasa kerayat nda disekat milih jalai pengarap serta meriawa ngagai komuniti ari mayu macam jalai pengarap hidup gulai ngau dalam pemain ngau pengelantang. Yang mansut kejakunya rambau pengrami nyuak kage belanjanya di Miri. Kaban Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin Madah tangkup pengawal raban pengarang berita ndak patut seminang natai ke penerang tau ke perkara ti nyadi ajak tang pengawal tu patut ditegap kagi nyadi ke cara alai meresa dikena nentu ke penerang ke diterima mensia mayuh betul tulian serta setimbang. Raban pengarang berita mega ndak patut takut mantai ke tanya ti mar nyagai bala ketuai. Kebuah lai pihak labat mayu macam penemu ngau pengawal merasa kritikal nyadi sebagi hari pengawal nyadi pengarang berita. Ya madah jaku tegur ti belalau ke penerang patut nyadi sebagi hari cara kena ngangkat ke pemanah kebagi lebuh berarti ke pengurang ngau ngigak cara kena mutar ke isu ke ditapi komuniti. Dato' Willy mansut ke jaku tu bab pengerami santai gulai ngau media ke digulu kira 30 ikut pengarang berita hari mayu bengkah agensi di Kuching. Berbangunnya Dato' Willy Mega merangsang raban pengarang berita ngambil mantai ke menyuagi cerita rakyat bak kandang Puncak Borneo. Tunjung kawam potensi dagang temuai, penyelai rampak menua, budaya komuniti serta cerita peranak menuanya. Pengawalnya berguna kena meri gambar ti menagi pasal kandang menua tu patut ti patut dikemeratka. Tajak pihak yang mega nemu aku dah baru tajak pihak yang mega nemu kerandur menuanya agi napi mayu macam pemar pemansang yang kaum isu berkau ngau bekalai jalan alun arus penyambung pelajar ngau infrastruktur. Polis Benua Mansia kes sikut lelaki ti bakal pengudah di pelabak ke di Palu sekedar orang maya belayak bak sebuah kedai makai bak pasar kota Sentosa Kuching kena hari lima tu tadi. Kepala Polis Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah sidan terima report pasal kes tu orang pukul 7.45 minit Mai pengguna mangsa ke umur 28 tahun di pelabak ke di Palu ngena jari ngau utai kering. Penusaha tu nyadi di pelabak ke Bepun hari penanggul ruang bilik. Mansa diriput ke bisi bakal ba sebelah tubuh yang kaum pala belakang lengan ngau kaki. Polis dia tu berdua ngikat suspek ngau orang bukai di bisi kawal ngau kes tu. Kes tu dipansir nitih ke Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sudah ujung ke berita kita ke pagi tu untuk batang berita baru. 355 program Lumak Ngumain Budaya Ngau Miri di Sarawak nerima sokong Reupis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Bak Tahun Siti tu kemari. 169 dikurang nerima bantu lesen Maik Motosikal B2 di Dun Pujun. 4 IT AED ditegap ke?
kena bersedia napi kes emergensi Tunku Lati di Miri. Nyana ke berita kita ke pagi tu berinya, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil ahli berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mentani.

0: Selaka jaku sarito ianya jeda. J-E-D-A jeda. Reti jeda ke terubah ianya bermunyi tau ke kelemayang tau ke senayang orang te udah parai didinga tau ke dipeda apin lama orangnya udah ninggal ke dunia tau ke parai. Contoh ayat, nyau nak tentu jenuh tu dan peting diau di rumah, laban niang bininya seriam, tebalat amat jedak, pengudah ti nadai apin lama tu tadi. Reti jedak kedua, ianya teguran puang, bakal induk darah ti saruk kerejat mayau, ti disangka ia munyi kaki ambaya, bisik datang ngayap ngundang ia. Contoh ayat, buntau amai gamai cemegi, laban ti jedak tedani belama, ninga rejat kaki mayau, dikumbaya ambai ngundang datai ngayap ya. Nyak naka seleka jaku sarito, ya nyak jedak.
1: Seleka jaku sarito, tau di pendiang ke kita, nintian hari satu, hari tiga, engkau hari lima.

Mak mai kita rawen ngelawak. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan. Ari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama ari sebangsa buah kemayu di tanah bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelala megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakan peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai di empat. Nyak buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenguan menua pakan BC 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%. Lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%. Melayu 0.5%. Ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pilih menua pakan tu megak pepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerenta. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan, ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagian pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang, serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tahun ke-9 nintian tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai, ngau pesaka asal di medau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YM.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelambik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 hari Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Siaran langsung di TV2 dan Radio Sarawak FM.
1: Duo pagi rewind.
2: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
3: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergaul tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sida ya mari. Kadang sida yang pun nyebut DML atau baura bukai nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
2: ya kemadah gede kita dibuh minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak buah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatua
3: sama
4: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Kolej Laila Taib bisi muka kurs diploma ngau sertifikat ungkup Malan Biak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register biak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Berpanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palang Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pagi Rewind.
7: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihat dadanya berdarat. Kau yang ngau.
2: Sekian mana tuan nyadi tu nyumayuh macam gelar ya ne kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya lembau mai ke kita akan urun ne tuan
7: au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansak belah dari ibu kini di ibu na ibris walk ke kebun ko
2: utai yang sama ganya ne tuan
7: ya sama umnya berdarat ke kebun
4: nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.